0: digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
1: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
2: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
5: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
4: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
6: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
4: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
7: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
4: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
8: Kementerian Kesehatan sudah sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh

0: Masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
1: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
0: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
3: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
4: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
5: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap

0: darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan, harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. 3 kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
1: Terima kasih Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, semoga Anda sudah sampai ke tempat aktivitas ya. Itu tadi lagu dari Titik Amal ya, menemani kita di Jakarta pagi ini, judulnya Jatuh Cinta. Semoga Anda juga jatuh cinta sama saya dan partner saya pagi hari ini.
1: Halo, selamat pagi Ruli dan juga pendengar Pro 1.
0: Selamat pagi warga Parung.
1: Luar biasa. Luar biasa pagi hari ini karena Senin ya Uli ya.
0: Yeah.
1: Jadi berasa pakai soundnya ini loh, apa namanya, Subway ya. Teng teng teng teng teng teng, lari-lari semuanya ya, ramai banget orang-orang
0: semuanya.
1: Ya.
0: Tapi tadi luar waktu biasa perjalanan ke kereta, ada debu-debu yang cukup tebel nggak nih
1: pagi
0: Sel?
1: Hari
0: mata
1: ini,
0: perih nggak?
1: Pagi hari ini kayaknya berkurang nggak sih?
0: Oh, okay.
1: Tadi Pak Heri juga nyampein katanya lumayan berkurang
0: sudah
1: dibanding
0: jauh
1: kemarin
0: berkurangnya
1: ya.
0: Dibanding
1: karena
0: kemarin
1: tadi pagi juga kebetulan pas di rumah udah bawa pelan kan ini, wah ini pasti debu banyak banget, tapi ternyata nggak separah kemarin. Kemarin itu
0: apalagi kamu punya bayi kan,
1: iya,
0: ya
1: itu dia yang saya takutkan sih itu ya.
0: Iya, takut ya batuk
1: iya, mana baru bisa jalan jadinya dia udah kemana-mana.
0: Oh iya bener
1: itu, makanya tadi pagi tuh udah mau jalan jam 4 tuh udah deh ngepel dulu, tapi ternyata nggak separah kemarin. Hari Minggu yang parah luar
0: oh,
1: biasa
0: iya.
1: Iya itu kan rame ya di Treats ya, jadi waktu itu bangun jam 3 kan
0: subuh ya,
1: subuh terus habis itu ngeliat sosial media, wah kok katanya udah sampai BSD gitu kan. Abu vulkanik, pas lihat bener ternyata
0: tebel itu ya.
1: Rumah udah, wah luar biasa, ngeres banget ya. Ngeresnya licin masalahnya ya, beda gak sih Lil?
0: Oh, aku kebetulan kemarin seharian di luar.
1: Oh.
0: Jadi aman tuh dari rumah. Cuman karena aku dari abis dari gereja, terus ada acara di mall. Itu tuh semua toko drugstore ya, kita sebutnya tuh si drugstore itu pada nyari masker kan orang-orang. Itu udah langsung sold out Sel. Jam 2 siang tuh masker udah pada sold out.
1: Nah
0: coba
1: itu rata-rata orang akhirnya panik buying ya.
0: Iya itu dia yang
1: kemarin
0: ditakutin.
1: Juga aku sempat pulang mampir tuh ke apotek itu juga sama, rata-rata nyarinya masker. Padahal ya udah gitu, itu yang bikin
0: tenang
1: sih harganya naik.
0: Bener.
1: Gitu kan,
0: bahkan di e-commerce ada beberapa yang udah beli udah lama terus di cancel katanya harganya naik.
1: Oh jadi mungkin waktu beli tuh harga normal.
0: Iya
1: masih
0: mungkin
1: ya.
0: belum kejadian kan,
1: iya,
0: tapi akhirnya di cancel karena katanya harganya naik. Ih terus lucu-lucu banget ya mau orang-orang di Threads, di X
1: iya,
0: gitu ya.
1: Lucu banget.
0: Apa penjualnya ada yang didoain apa?
1: Iya benar. Katanya alasannya langka gitu kan.
0: Bener.
1: Baru juga sehari langka dari mana? Jangan dulu.
0: Sabar.
1: Itu karena penyebabnya sebenarnya kita sendiri ya. Kalau kita panik buying ya kayak gitu, gitu kan. Jadi kesempatan orang buat naikin harga. Ya tenang-tenang aja kan, pemerintah juga pastinya nggak diem aja gitu.
0: Betul.
1: Kemarin kan terakhir infonya bakal dibikin hujan buatan buat kawasan Jabodetabek. Kita doakan aja semoga turun hujan.
0: Amin. Kan dari Polda juga kemarin udah dibantu pakai water cannon kan.
1: Iya benar banget.
0: Semoga ini juga cepat berlalu ya pendengar Pro 1, tapi kita tetap harus preventif ya.
1: Betul.
0: Harus tetap pakai masker dan mungkin juga harus tambah vitamin ya, sayuran, buah-buahan. Begitupun kita mau update dulu sebelum kita masuk ke tema polling hari ini ya.
1: Iya.
0: Pendengar Pro 1, tadi kalau bandara Sel itu di Soekarno-Hatta, Halim, Raden Inten sama Sastra Negara Bandung itu katanya tertunda hingga pukul 8.59 waktu Indonesia Barat.
1: Wah,
0: tidak bisa terbang karena kan dari 6 September hari Minggu tuh sampai 23.59 nunggunya.
1: Yeah.
0: Ternyata masih diperpanjang sampai pukul 8.59. Nah, yang terbaru itu kalau enggak salah tadi ada
1: informasi
0: opsi
1: ya,
0: terbaru ya kalau Kemenhub ini akan menyiapkan Bandara Internasional Kertajati sampai Juanda juga gitu sebagai alternatifnya.
1: Betul banget, karena Bandara Suta kemarin lumpuh ya, nggak bisa jalan sekali ya.
0: Betul.
1: Pembatalan perjalanan sebanyak wah berapa itu? Udah
0: banyak sih.
1: Entahlah yang
0: semuanya loh.
1: Juga pasti.
0: Hampir dari semua.
1: Dan kemarin ada pendengar kita
0: internasional dan domestik.
1: Oh iya.
0: Mm-mm.
1: Semua ya.
0: Temanku yang dari Singapura belum bisa masuk juga.
1: Nah kemarin pendengar kita ada, nanti kita cek lagi ya, kita minta kabarnya kemarin gimana akhirnya Pak Pak Brandi di Bogor ini kemarin terjebak di Kuala Lumpur. Beliau nggak bisa pulang di minggu siang ya,
0: minggu
1: itu
0: siang
1: kabarnya.
0: Gitu karena memang takut si abunya ini merusak mesin pesawat juga.
1: Betul, bahaya ya, jadi mendingan dibatalkan aja perjalanannya.
0: Ditunda.
1: Tapi
0: Ulil,
1: Pagi hari ini kita juga menawarkan 3 polling tema ya, yang pastinya seperti biasa. Yang pertama ada BBBD yang memastikan penyeberangan Merak tak terganggu erupsi Anak Krakatau.
0: Yang kedua ada antisipasi dampak paparan abu vulkanik, Dinas Pendidikan terapkan PJJ mulai Senin ini, pendengar Pro 1.
1: Dan yang ketiga, penjualan masker di Kota Bogor meningkat, harga eceran ikut naik di tengah kekhawatiran abu vulkanik.
0: Ini dia tadi yang kita bahas juga.
1: Tema-temanya menarik semua.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Ini nomor 2 juga kemarin kebetulan PJJ juga. Mulai hari ini ya, ini Jakarta. Tempatku juga Bogor PJJ.
0: Oh.
1: Jadi tadi ada orang tua murid yang update gitu kan. Oh, ternyata pagi hari ini
0: udah
1: pada
0: PJJ,
1: iya, keputusannya PJJ dadakan, dari dapat info dari gurunya di grup sekolah.
0: Betul. Gitu. Bahkan kabarnya juga ada beberapa keputusan dari Kemendagri gitu ya, yang bilang kalau diperbolehkan juga kepada beberapa instansi dan juga perusahaan kalau memang
1: memungkinkan
0: gitu ya, untuk WFH. Siapa tahu ya? Siapa tahu kantor di BSD. Yeah.
1: Sayangnya
0: ibu di Jakarta Pusat ya bu, nggak bisa bu, apalagi saya rumahnya di belakang.
1: Iya, aduh jangan ya. Tapi kita doakan aja apapun yang terjadi, semoga abu vulkanik juga udah
0: cepat
1: mulai mereda
0: berlalu,
1: ya. Karena hari ini juga ada kabar gembiranya, agak mereda ya. Syukur-syukur juga makin mereda, makin udahlah gitu ya, selesai.
0: Betul.
1: Ya. Dan pendengar kita tunggu ya, Anda
0: silakan
1: pilih tema nomor mana? Mungkin nomor 1, 2, atau 3, silakan sampaikan di 0811-7972-7912
0: atau di line telepon kami di 0213440696 dan 344-1499.

0: ST12 Putri Iklan. Wah, ini jadi lagu anthemnya Sally nih dulu.
1: Wah,
0: nih.
1: Luar biasa Putri Iklan ya. Oke, pendengar, kita update dulu ya Ulil ya, ini
0: yeah.
1: Dengan cuaca kelautan untuk
0: betul.
1: Pagi hari ini bersama
0: dan
1: dengan siapa ini tadi?
0: Bersama dengan Prakirawan Laras Kinanti. Karena kita juga mau tahu nih informasi tadi pagi Sel, ini ada berita yang mengatakan apakah ada anomali air laut selesai anak Krakatau erupsi. Nah, langsung kita cek aja ya.
1: Oke.
0: Sama Prakirawan Laraski nanti dari Stasiun Maritim Meteorologi Tanjung Priok. Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Rauli dan Kak Sally di studio. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laraski nanti sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini akan menyampaikan prakirawan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 7 September 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan. Sementara itu untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Serta waspada terhadap adanya peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 WIB malam nanti dan ketinggian pasang minimum 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 4 WIB esok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigee. Banjir pesisir atau rop ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 8 September 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 17 hingga pukul 20 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas sana masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baik, kemudian untuk informasi terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, hingga pemantauan minggu pagi tanggal 6 September 2026, BMKG menyatakan belum terdeteksi adanya anomali tinggi muka air laut. Meski demikian, BMKG terus memantau perkembangan situasi selama 24 jam untuk mengantisipasi setiap perubahan kondisi yang terjadi. Masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, khususnya di wilayah Banten dan Lampung, diimbau tetap waspada namun tidak panik, serta hanya mengikuti informasi resmi dari BMKG dan instansi terkait lainnya. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya, kembalikan ke studio.
0: Terima kasih prakirawan Laras Kinanti untuk informasi cuaca kelautannya. Jadi tetap berhati-hati ya.
1: Betul.
0: Untuk warga pesisir.
1: Ya, dan ya, kita ya, masih ya menawarkan 3 polling tema pendengar ya pastinya ya. Terkait dengan yang pertama, BPBD pastikan penyeberangan Merak tidak terganggu erupsi Anak Krakatau.
0: Yang kedua, antisipasi dampak paparan abu vulkanik. Dinas Pendidikan terapkan PJJ mulai Senin.
1: Dan yang ketiga, penjualan masker di Kota Bogor meningkat. Harga eceran ikut naik di tengah kekhawatiran abu vulkanik.
0: Silakan, mana yang menurut Anda paling menarik ya pagi hari ini? Karena tiga-tiganya menarik lagi.
1: Menarik semua ya pendengar ya.
0: Menarik semua nih. Dan nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber terkait. Jadi langsung aja dipilih di 08 11 79 72 79 12,
1: dan juga di 02134406963441499.

0: Pak, cuaca sekarang nggak bisa ditebak ya. Pagi panas, sore hujan deras. Kita jadi gampang sakit.
1: Iya, Bu. Musim gini memang rawan penyakit. Makanya tuh kita harus jaga kesehatan.
0: Iya ya, Pak.
1: Ya, pokoknya tuh makan yang bergizi, cukup istirahat, dan jangan lupa minum vitamin. Terus yang paling penting, jangan malas cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah.
0: Betul, Pak. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan.
2: Cuaca tak bisa ditebak, kesehatan harus dijaga.
3: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
4: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
5: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebanyak 6 mobil tangki air dikerahkan untuk membersihkan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menempel di sejumlah ruas jalan utama di Jakarta Timur. Petugas melakukan penyemprotan air untuk mengurangi sebaran debu abu vulkanik sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi dampak debu dari abu vulkanik yang menyebar ke wilayah Jakarta.
7: Kita beralih ke informasi berikutnya. Polsek Senen membagikan 1.200 masker kepada warga di sejumlah titik kawasan Senen, Jakarta Pusat untuk mengantisipasi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pembagian masker dilakukan diantaranya di Terminal Bus Senen, Pasar Sayuran Senen, Stasiun Pasar Senen, dan Simpang 5 Rumah Kuliner Kapau. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta mengikuti informasi dan arahan dari petugas. Sekian kilas berita pukul 8 pagi. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
5: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 21 First Night ini tergila-gila. Tergila-gila juga mungkin nih pendengar Pro 1 sama masker ya.
1: Iya, benar banget.
0: Kalau saya lebih ke masker ini sih, masker muka. Karena dari kemarin tuh kan kering ya Sel ya.
1: Bener banget.
0: Jadi jerawatan bener, Kak.
1: Bener. Tapi bener sih, kemarin tuh karena mungkin debunya banyak ya. Emang kita kayaknya harus banyak-banyak pakai pelembab muka.
0: Betul.
1: Emang kering banget. Ditambah panas banget ya di luar ya.
0: Asli.
1: Itu luar biasa.
0: Itu kalau misalnya sudah berumur yakin tuh kering ya kan, jerawatan. Jadi kita pakai masker apa sih Kak namanya Kak? Kan kalau yang clay tuh yang ditempel kan. Ini sheet mask.
1: Oh iya, sheet mask ya. Jadi lebih lembab lagi gitu ya.
0: Betul.
1: Aduh, ini ngomong-ngomong soal abu vulkanik Ulil, kita kan juga ada punya 3 tema pilihan ya.
0: Betul.
1: Yang pertama ada BBBD, pastikan penyeberangan Merak tidak terganggu erupsi anak Krakatau ya. Yang kedua ada antisipasi dampak dari paparan abu vulkanik. Akhirnya Dinas Pendidikan ini terapkan PJJ mulai hari Senin.
0: Mm-hmm.
1: Yang ketiga ada penjualan masker di Kota Bogor yang mulai meningkat.
0: Dan harga eceran juga ikut naik. Betul. Nih di tengah kekhawatiran abu vulkanik. Tapi kalau masker yang kali ini masker medis ya.
1: Iya, masker medis pendengar ya. Dan kita bacain dulu kali ya.
0: Iya, yang sudah masuk dan memilih.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, ada Pak Pandu. Halo Pak Pandu, selamat pagi. Semoga dengan respon cepat dari Pemprov DKI Jakarta dengan adanya PJJ sampai Jumat bisa menyelamatkan rakyat dari paparan abu erupsi Krakatau ya Karuli. 2 jempol buat Pemprov DKI dan juga Banten plus Betul. Sebagian Jabar. Berarti tema nomor 2 ya.
0: 2 di.
1: Oke.
0: BPJJ ya.
1: Oke, PJJ.
0: Ya, nomor 2.
1: Lanjut ada siapa?
0: Ada Ibu Iren. Ibu Iren pilih nomor 1 tapi kali ini memilih antisipasi ya. Dampak paparan abu vulkanik. Dan
1: loh, tapi kok PJJ?
0: Kayaknya
1: topik nomor 2 berarti
0: nomor
1: ya.
0: Nomor 2 berarti ya Ibu Iren ya terkait dengan PJJ.
1: Dan
0: ini pasti ibu-ibu lagi pada puyeng karena anak PJJ.
1: Iya.
0: Jujur enggak siap.
1: Malah ribet ya apalagi ibunya yang kerja biasanya. Iya. Aduh, malah ribet banget.
0: Aduh gitu. Gimana
1: tapi
0: ini?
1: Tapi demi keselamatan ya semuanya.
0: Betul.
1: Ya, ya.
0: Karena ini kan pasti menyerang ini apa namanya kelompok rentan kan, anak-anak, lansia gitu. Ada Bu Maya di Jakarta Selatan. Pilihan saya nomor 3 Roli Sally. Sekarang masker memang jadi perhatian nih. Jadi jangan sampai karena banyak yang cari harganya malah naik nggak wajar.
1: Itu dia.
0: Ini bagi sebagian yang tidak amanah. Jadi kesempatan dalam kesempitan
1: betul
0: nih.
1: Betul banget. Makanya masyarakat juga nggak boleh panik buying ya.
0: Betul.
1: Seperti
0: betul.
1: Yang diingatkan oleh Pemprov DKI Jakarta ya. Bahkan jangan sampai panik. Udah jangan. Nanti yang ada kayak gini harganya mahal ya. Langka dicari. Aduh luar
0: susah
1: biasa.
0: Susah deh tuh nanti ya.
1: Betul. Selain itu juga ada Fajar di Jakarta Barat ya Ulil ya. Pilih tema nomor 3 dong. Saya pilih soal masker karena ini langsung dirasakan oleh masyarakat. Permintaannya naik, harga juga ikut naik.
0: Hingga akhirnya sel ya kemarin kan aku tadi sempat cerita tuh aku ke mall ya. Dan itu di mall tuh di semua drugstore, di supermarket itu maskernya udah pada sold out tuh.
1: Kan.
0: Bahkan kan kemarin memang dianjurkan terkait yang karena abu vulkanik ini ya.

0: dia udah pesan.
1: Nah, itu.
0: Ini kurang yang cepat kirim ke nih logistiknya.
1: Nah, mungkin ya. Nah, ini ada Mbak Nadia juga dari Jakarta Selatan yang ulir ya. Ya. Katanya vote nomor 3. Masker sekarang jadi barang yang dicari banyak orang. Mudah-mudahan stok aman dan tetap amin terjangkau.
0: Amin.
1: Aduh,
0: amin.
1: Jadi ini ya, jadi kayak waktu zamannya COVID ya.
0: Iya. Jangan tolong sampai, Pak Pram dipantau harga masker,
1: aduh,
0: Pak.
1: Tolong banget ini ya.
0: Tolong banget ini, Pak.
1: Ya, tapi kita juga sambil undang pendengar yang mungkin punya pengalaman juga ya, ini terkait dengan masker yang harganya tinggi, tapi kita sambil masih tunggu ya. Ulil ya.
0: Yes.
1: Silakan ada pilih tema A3 polling tema kita pagi hari ini. Silakan sampaikan di 0811-7972-7912.
0: Topik pertama, BPBD pastikan penyeberangan Merak tidak terganggu erupsi Anak Krakatau. Yang kedua, antisipasi dampak paparan abu vulkanik, Dinas Pendidikan terapkan PJJ mulai Senin. Dan yang ketiga nih, penjualan masker di Kota Bogor meningkat, harga eceran ikut naik di tengah kekhawatiran abu vulkanik. Silakan Anda pilih ya. 0811-7972-7912.

0: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
1: Kamu sekolah lagi? Buat apa, nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
2: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
1: Ibu cuma realistis, nak. Dunia ini berat buat perempuan.
2: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri, kok.
1: Perempuan itu kodratnya di rumah.
2: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
1: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
2: Nggak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
1: Selama ini ibu salah menilai ya, nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
2: Iya, terima kasih ya, Bu.
3: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
7: 91,2 FM Jakarta. Yep. Pagi ini Roli Hutahayan
8: masih bersama dengan Sally juga.
7: Betul.
8: Kita masih menawarkan 3 paling tema ya, Ulil ya.
7: Yang pertama
8: ada BBD, pastikan penyeberangan Merak tidak terganggu erupsi anak Krakatau.
7: Yang kedua, antisipasi dampak paparan abu vulkanik. Dinas Pendidikan terapkan PJJ mulai Senin.
8: Dan yang ketiga, penjualan masker di Kota Bogor meningkat, harga eceran ikut naik di tengah kekhawatiran abu vulkanik.
7: Kalau Sally sih lagi tenang nih, pendengar. Betul. Pro 1 karena udah kebetulan memang nyetok ya.
8: Iya, alhamdulillah
7: tiap masih hari ada. Pakai itu kan, iya, pakai naik kendaraan umum
8: selalu ada, selalu pakai,
7: jadi masih aman deh.
8: Betul banget. Kita sapa ada Pak Rudi ya, Ulil ya, di
7: iya,
8: Bogor ya.
7: Pak Rudi di Bogor, halo Pak, selamat pagi.
8: Nah, Bogor kabarnya gimana nih Pak Rudi ya? Ini ada katanya dia pilih tema nomor 3
7: ya,
8: karena Bogor sendiri punya kekhawatiran soal abu. Yang penting jangan sampai harga masker dimanfaatkan untuk cari untung.
7: Itu dia, harus
8: yang berlebihan.
7: Apa dia harus amanah ya?
8: Betul.
7: Tapi kalau misalnya nggak tahu deh, kalau misalnya dapat untungnya gede gitu, kalau caranya baik tetap amanah kan. Berarti kalau caranya nggak bagus berarti nggak amanah toh?
8: Iya, jatuhnya okay. Iya ya.
7: Benar gitu kan?
8: Betul, betul, betul, betul, betul.
7: Pokoknya kalau untungnya gede dengan cara yang baik, tidak memanfaatkan kesempatan
8: ya.
7: Aman tuh.
8: Harusnya sih aman ya, kalau memang ada misalkan bahan-bahannya naik atau apa itu aman. Ini karena keperluannya kan meningkat, jadi akhirnya harga juga ditingkatkan.
7: Wah, semua orang kayak butuh masker nih gitu ya.
8: Nah, betul.
7: Langsung dinaikin. Lalu ada ya. Ibu Dina dari Jakarta Barat. Wah, geng saya nih di Jakarta Barat nih.
8: Ngeri.
7: Saya vote tema nomor 3, Roli. Soalnya dampaknya langsung nih ke masyarakat. Masker itu kan dibutuhkan, jadi jangan sampai malah jangan sampai malah susah dicari dan mahal. Betul. Oh iya iya, betul betul betul.
8: Tapi setelah kita rekap Ulil, ternyata pendengar banyak yang setuju dan memilih tema nomor 3 ya. Kayaknya kita harus bahas ini terkait dengan harga masker yang meningkat di tengah kekhawatiran masyarakat terkait dengan abu vulkanik, pendengar.
7: Betul.
8: Nanti kita juga akan
7: tersambung ya, tersambung nanti bersama dengan narasumber kita nanti.
8: Betul. Dengan narasumber terkait yang akan membahas terkait dengan harga masker yang meningkat ini. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Jakarta pagi ini.

0: masing-masing dulu aja deh kalau gitu ya.
1: Betul banget. Aduh, ini kita topiknya masih terkait dengan abu vulkanik, Lulil ya.
0: Iya, pendengar Pro 1, tapi kita lawan bersama ya. Kalau ini sama-sama saling dukung nih, karena kabarnya ini penjualan masker di Kota Bogor meningkat, harga eceran ikut naik di tengah kekhawatiran abu vulkanik. Bahkan enggak cuma di Bogor, ini di mall-mall di Jakarta juga, di drugstore, di supermarket udah mulai banyak mulai kosong.
1: Menakutkan juga, iya. Apotek-apotek juga udah mulai banyak yang beli, betul. Nih, udah banyak yang borong ya, Ulil ya.
0: Terus di e-commerce juga sudah mulai berubah naik
1: semuanya.
0: Dikit.
1: Semalam tuh Sally udah ngecek, berubah semua harganya masker, apalagi N95.
0: Makin naik
1: udah
0: ya.
1: Berubah harganya.
0: Ya udahlah, dia memang harganya lebih mahal dibanding masker medis biasa. Yep. Terus ini juga jadi semakin mahal. Terus banyak juga yang udah di cancel tuh kabarnya. Betul. Tapi bagaimana dari sisi kesehatannya ya, Sally ya, terkait dengan dampak abu vulkanik ini dan seberapa penting juga nih memang preventif penggunaan masker KN95 khususnya. Betul. Pagi hari ini kita akan tersambung bersama dengan Dokter Nabila Salama di
1: kesehatan ya, Ulil ya.
0: Line telepon kami. Selamat pagi Dokter Nabila.
1: Pagi dokter.
2: Pagi. Halo Kak. Selamat pagi semua rekan RRI Pro 1.
0: Selamat pagi.
1: Sehat dok ya pagi hari ini?
2: Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Dokter Nabila
2: dan sehat.
0: Alhamdulillah. Merasakan debu-debu yang sudah mampir ke rumah belum?
2: Iya. Ada nih.
1: Apa tuh?
2: Udaranya kerasa lebih ini ya, lebih berat ya, lebih
1: betul.
2: Lebih berdebu ya, itu yang kerasa. Dan beberapa teman-teman juga mengeluh bersin-bersin, hidungnya tersumbat, nggak nyaman ya, seperti ada masuk-masuk debu.
0: Mungkin
2: juga kotoran hidung bisa jadi lebih sering banyak.
0: Wah,
2: juga,
0: saya tadi baru nih dok.
2: Ini nih apa juga bener, kulit ya? Juga ya, kulitnya ngerasa kayak perih ya.
0: Iya. Okay. Jadi memang ini salah satu dampak yang paling dekat dengan kesehatan berarti ya Dokter Nabila ya. Selain itu ada dampak panjang apa nih dok terkait dengan paparan abu vulkanik ini?
2: Jadi kan ini pasti secara akut dan kronik ya. Yang akut itu biasanya saluran pernapasan tuh dari atas sampai ke bawah. Dari mulai hidung, tenggorokan, bisa ke paru-paru ya. Terus mata juga merah, berair, gatal, sama kulit juga. Tentunya iritasi, gatal gitu. Seperti itu sih.
0: Oke.
2: Yang berasa banget, tapi kalau secara kronik ya bisa ke gangguan sirkulasi ya.
0: Oke.
2: Seperti gangguan sirkulasi seperti penyakit jantung, lalu juga hipertensi, gangguan hormon, gangguan kesuburan dan lain sebagainya. Mirip-mirip sama polusi udara juga.
0: Tadi saya sempat baca artikel nih dok, kalau misalnya si paparan abu vulkanik ini jika memang tidak tertangani dengan baik gitu ya, kepada masyarakat bisa juga jadi pneumonia dok. Nah, apakah ini juga sangat berbahaya untuk kelompok rentan juga dan beresiko tinggi?
2: Betul-betul banget, karena kan bisa tidak hanya penyakit menular, tapi penyakit tidak menular ya. Itu paparan-paparan dari zat-zat berbahaya seperti silika, itu bisa masuk ke dalam paru-paru.
0: Jadi preventifnya seperti apa nih dok? Selain penggunaan masker ya?
2: Betul banget, jadi kita harus cegah paparannya. Kan kalau misalnya kita bicara sakit itu kan cegah sakit, cegah komplikasi atau meninggal. Nah cegah sakit ya pasti si biang keraknya itu, si abunya kan. Berarti yang perlu kita lakukan adalah yang pertama hindari outdoor. Ya makanya udah bagus banget kalau WFH sama PJJ ini udah bagus. Ya kan? Terus udah gitu kalaupun terpaksa keluar rumah harus pakai masker KN95 atau KF94 atau N95, karena itu menghalau partikulat yang terkecil mungkin. Jadi itu yang kedua. Tentunya kita harus, karena takut tenggorokan teriritasi, kita harus banyak minum air putih, cukup 3-4 liter per hari. Ya, makan makanan yang bergizi. Terus juga kalau ada debu, debu itu disiram dengan air, tidak disapu. Kalau disapu nanti debunya terbang lagi kemana-mana.
1: Itu yang saya lakukan
2: yang
1: waktu itu
2: penting.
1: Ya
0: ngepel.
1: Salah ternyata ya, waktu itu awal
2: jadi harus disiram dong.
1: Jadi harus disiram air. Berarti masker yang direkomendasikan adalah masker N95 ya dok ya. Nah mungkin
2: tapi
1: ada
2: kan itu terlalu ngep ya. Tapi ada juga yang KN95 atau KF94.
1: Jadi antara itu ya dokter ya.
0: Iya, ini betul. Ini buat anak kecil, balita juga aman dok si N95 ini? Atau
2: untuk
0: mungkin buat bocil terlalu?
2: Untuk usia 3 tahun ke atas. Oh, 3 tahun ke atas, okay. Itu yang udah bisa pakai masker ya.
0: Oke, 3 tahun ke atas ya dok. Nah, ini kan biasa kalau bocil-bocil tuh lebih enaknya pakai yang si duckbill itu ya dok. Apakah ini juga dianjurkan?
2: Boleh, daripada tidak sama sekali.
1: Oke.
2: Okay. Jadi itu masih boleh banget ya.
1: Oke, okay, dok, ini mungkin untuk edukasi ke masyarakat juga, bagaimana sebenarnya memakai masker yang benar ya, agar abu ini tidak masuk ke celah-celah hidung.
2: Betul, jadi pakai masker itu harus baik menutupi seluruh bagian hidung dan juga mulut sampai dagu.
0: Mulut sampai dagu.
2: Itu yang kadang-kadang orang kan kalau pakai masker kadang-kadang merasa ngep.
0: Iya.
2: Nah, sehingga dia agak turunin gitu. Itu ya, itu salah, itu percuma.
1: Oke.
2: Gitu ya.
0: Jadi pokoknya harus tertutup dari bagian hidung sampai dagu gitu ya dok. Dan kanan kirinya rapet gitu ya dok.
2: Nah, betul banget.
0: Kadang-kadang kan orang tuh masih suka ya kalau N95 atau KF94 kan itu udah jelas banget dia kokoh gitu ya dok ya. Kalau yang pakai masker medis biasa tuh sebetulnya ngaruh gak sih dok? Yang warna terang dan warna lebih pucetnya itu ada fungsinya gak sih?
2: Yang warna hijau ya?
0: Iya.
2: Itu dia tidak bisa menghalau partikulat. Kalau di polusi itu PM2.5 atau partikulat-partikulat kecil. Jadi masker medis itu hanya bisa mencegah yang partikulatnya besar seperti virus, bakteri TBC. Itu gak ada masalah. Itu bisa ditahan. Tapi begitu kita bicara PM2.5, partikulat-partikulat kecil, abu vulkanik, ya kebakaran hutan, lalu juga polusi udara, asap bakar sampah, polusi rumah tangga sampai mungkin masak-masak dan juga apa kalau kita bilang industri ataupun asap kendaraan bermotor itu PM2.5 kan, nah itu harus pakai yang KN95 atau KF94 minimal. Kalau mau lebih tokcer lagi barat kata itu pakai N95, tapi itu cukup ngep.
1: Iya.
0: Karena full banget, penuh sekali ya.
1: Oke, dokter, mungkin bisa diberitahu kepada pendengar nih, seberapa sering sebenarnya masker perlu diganti?
2: Ya, kalau untuk N95 kalau diangin-anginin ya bahasanya, ditaruh di map coklat, dibolong-bolongin gitu ya. Atau di paper bag terus dibolong-bolongin, itu sebenarnya 3 hari bisa. Nah, tapi kalau masker itu kalau yang jelas dia tidak basah. Satu hari kita pakai dalam artian 7 jam, 8 jam itu maksimal sudah harus ganti. Kalau masker KN95, KF94 ya, itu satu hari sekali diganti. Ya, bisa durasinya sekitar 4-8 jam kayak gitu. Tapi kalau belum nyampe 4 jam, kalau kita udah merasa dia udah basah, ya ganti.
0: Oke. Pokoknya kalau udah mulai lembab, mulai basah tuh udah harus diganti ya dok. Selain buat kesehatan kulit juga pasti bikin bakteri dan jerawatan ya dok ya.
2: Iya, betul banget. Karena lembab kan.
0: Iya. Okay. Pokoknya kuncinya kalau udah lembab di luar jam yang tadi diinfokan tuh udah harus ganti. Nah dok, ini juga terkait dengan masyarakat yang mulai panik baik nih dok. Ada pandangan tersendiri nggak nih dari dokter Nabila? Apakah harus panik itu saat ini situasinya, apa sebetulnya tenang aja dulu karena terkait dengan dampak erupsi dari Gunung Krakatau ini akan dalam beberapa waktu aja gitu mungkin dokter Nabila?
2: Ya, kita cek 3-5 hari ke depan ya.
0: Oke.
2: Kalau seandainya dia membaik, harusnya 3 hari dia sudah mereda ya abunya ya, dan mungkin kondisi-kondisi WFH PJJ ini bisa diberhentikan dalam 3-5 hari. Makanya kita lihat dulu nih kondisi abunya gimana gitu. Karena kan permasalahan kesehatan bisa muncul tidak hanya saat akut hitungan jam hari maksimal 14 hari, tapi juga bisa kronik atau kita baru merasakannya setelah 14 hari sesudah paparan seperti itu.
1: Okay. Dokter, ini berbicara soal masker ya tadi ya, dari tadi kita ngomongin, tapi selain masker, perlindungan apa yang perlu dilakukan saat berada di luar rumah dok?
2: Ya, tentunya kita yang pertama tadi harus pakai masker, terus juga mata kalau bisa kita pakai kacamata. Ya, pakai kacamata hitam itu kayaknya lebih bagus agar tidak terkena langsung. Dan kalau bisa pakai pakaian yang full. gitu. Okay. Jadi
0: tertutup supaya, gitu ya dok ya?
2: Tertutup sehingga kalau kita sudah pulang dari luar itu bisa langsung mandi dan kita cuci pakaiannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita nggak mengendap gitu ya. Jadi begitu masuk ke rumah langsung ganti baju dan bajunya dicuci.
0: Oke, sip. Oke. Ada pesan tambahan terakhir dokter Nabila?
2: Ya, masyarakat jangan panik, terus waspada, kita pantau 3-5 hari ke depan. Jangan ragu kalau ada keluhan-keluhan kesehatan seperti mata sangat teriritasi, kulit teriritasi, atau batuk pilek bahkan sesak nafas, atau misalnya asma atau PPOK-nya kambuh. Ya, jangan ragu atau pusing kepala yang hebat, segera datang ke fasilitas kesehatan.
0: Oke. Okay. Dok, yang terakhir tadi saya lupa nih, tadi dokter Nabila baru sebut ya, terkait dengan iritasi mata nih dok, pertolongan pertama kalau lagi mungkin perih gitu boleh langsung dicuci dengan air bersih, air mengalir, atau justru disarankan pakai yang tetes mata di drugstore?
2: Pakai tetes mata aja, nggak apa-apa.
0: Oh gitu.
2: Yang steril ya, seperti itu.
0: Pilihannya berarti tetes mata steril gitu tulisannya ya dok ya?
2: Atau biasa kalau kita untuk tetes soft lens ya.
0: Itu masih bisa ya dok ya?
2: Iya, seperti itu.
1: Oke, dokter terima kasih banyak atas waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sudah berbincang di Prasatu RRI Jakarta pagi hari
2: sama-sama.
1: Ini.
2: Sama-sama, sehat selalu.
0: Baik. Sehat selalu dok.
1: Terima kasih dokter, selamat beraktivitas kembali, selamat pagi.
0: Wah, seru ya.
1: Iya, itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan dokter Nabila Salama selaku praktisi kesehatan ya. Terkait dengan pentingnya masker untuk menjaga kesehatan tubuh ya di tengah abu vulkanik yang sedang mungkin menyerang Jakarta ya.
0: Betul. Ulil ya. Jadi semuanya sehat-sehat, jangan lupa. Dan kalau memang nggak ada keperluan penting sekali keluar rumah, lebih baik di rumah aja. Apalagi buat anak bayi dan lansia ya, Sally ya.
1: Betul banget. Dan masih banyak banget. Mungkin kita juga masih mencoba untuk menghubungi beberapa narasumber ya terkait tema kita yang sudah kita angkat hari ini. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Jakarta pagi ini.

0: Matchbox 20 If You're Gone dari tahun 2000. Lama ya.
1: Luar biasa.
0: 26 tahun yang lalu loh.
1: Ya, benar banget. Tapi enggak apa-apa ya, sebagai penghibur pendengar Pro 1 nih ya.
0: Betul. Siapa tahu tadi juga lagi pada sing along gitu ya. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, kalau Anda juga punya cerita terkait dengan masker ya, apalagi mungkin kemarin atau sedang membeli masker lewat e-commerce, terus ada kendala, entah itu harganya naik atau tiba-tiba di cancel, Anda boleh cerita juga sama kami ya di 0811 7972 7912. Karena kalau saya kebetulan lagi menunggu nih pesanan saya dikemas dan dikirim ya. Lagi deg-degan takut di cancel karena di-cancel. Dari kemarin emang udah mau beli masker sel, tapi kayak ntar deh nunggu tanggal kembar ya,
1: nggak taunya malah
0: mamam deh tuh mamam deh tuh Roli nunggu tanggal kembar.
1: Nah, makanya kita juga mengundang Anda pendengar mungkin punya pengalaman dalam mencari masker yang susah ya, atau punya pengalaman seputar masker, boleh banget diceritakan langsung di Pro 1 RRI Jakarta,
0: atau Anda jualan masker ya.
1: Nah,
0: ya,
1: itu juga
0: bisa
1: boleh
0: tuh,
1: banget
0: ngobrol
1: kita tunggu banget
0: kita.
1: Malah ya. Tapi sambil kita menunggu tanggapan Anda pendengar, ini kita akan pantau bagaimana aktivitas masyarakat di kawasan Tanjung Priuk Ulil di Jakarta Utara. Ini di tengah adanya abu vulkanik yang menyerang wilayah Jakarta ya. Bersama dengan reporter kita ada Samsudin Ilyas.
2: Laporan terkini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Iya, Ilyas, silakan laporan Anda.
3: Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini saya sedang berada di Jalan Kalibaru Cilincing, nampak beberapa warga di area jalan, sepanjang jalan ya, bagi utamanya di depan SDN Kalibaru 01, beberapa warga atau ada beberapa dari sekolah, pihak sekolah juga menggunakan masker. Gitu. Jadi aktivitas erupsi gunung Anak Krakatau di Selat Sunda telah membawa dampak hingga ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa, tidak terkecuali di Jakarta ya, di Jakarta Utara ini. Jadi pada hari Minggu kemarin juga dari pemerintah daerah bersama petugas terkait telah melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak debu di Jakarta Utara. Petugas juga telah mengerahkan kendaraan pemadam dan street sweeper yang dilengkapi penyemprot air untuk membersihkan serta mengurangi partikel abu vulkanik di jalan raya. Jadi himbauan dari Pemkot Jakarta Utara sendiri, warga diharap tidak terlalu panik terkait debu vulkanik, karena ada beberapa di wilayah sampai berebut masker ya, bahkan di kemarin pantauan dari RRI Jakarta sendiri di Kota Tua itu sudah berebut ya masker. Dari Pemkot Jakarta Pusat telah membagikan beberapa masker dan itu berebut habis. Namun beberapa dari RW juga, dari RT juga menghimbau warganya untuk tidak terlalu berlebihan keluar jauh dari wilayah Jakarta ya, karena memang dampak debu vulkanik ini telah dirasa oleh sebagian warga di Jakarta. Dari pihak lurah pun, dari pihak kecamatan juga menghimbau warganya untuk tetap ketika berada di luar rumah mereka harus menggunakan masker ya, untuk mengurangi dampak dari debu vulkanik sendiri. Sementara juga dari dampak debu vulkanik ini, beberapa di sekolah di Jakarta Utara juga anak-anaknya melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Ini juga untuk mengantisipasi agar anak-anak juga tidak terdampak dari debu aktivitas Gunung Krakatau yang berada di Banten sana. Ya, demikian dari Jakarta Utara ya, laporan Samsudin Ilyas.
0: Mas Ilyas. Kembali ke studio. Mas Ilyas, untuk penggunaan masker di sekitar Jakarta Utara kan yang dianjurkan sekarang yang KN95 ya, ataupun yang 94. Nah, untuk di Jakarta Utara sendiri bagaimana? Apakah sudah banyak yang menggunakan 95 atau 94 atau masih pakai masker medis nih, Mas Ilyas?
3: Iya, di sini saya ya, di depan saya sendiri beberapa warga menggunakan masker medis ya, berwarna biru. Cuman ketika saya tanyakan kenapa, mereka enggan untuk menjawab gitu.
0: Tapi kalau efek si abu vulkaniknya itu di Jakarta Utara sekarang seperti apa? Apakah udah mereda? Kalau saya lihat tadi di Parung kan masih udah, hari ini udah reda, tapi kemarin tuh tebel banget ya. Saya di Selipi juga lumayan tebel tuh di kendaraan. Kalau di Jakarta Utara udah gimana nih, Mas?
3: Iya, tadi juga saya sempat berjalan-jalan ya ke beberapa tempat parkiran mobil, kendaraan roda 2 atau roda 4 ya. beberapa kendaraan itu terdampak ya, debu-debu itu kelihatan sekali gitu. Beberapa pemilik kendaraan juga bertanya, tidak seperti biasanya debu-debu itu kan biasanya warnanya tidak terlalu kehitam-hitam, tapi ini agak-agak kehitaman gitu, mirip-mirip ya abu vulkanik ya. Kalau di Cilincing kan ada di sana batu bara, mirip-mirip debu batu bara seperti itu.
0: Oke.
1: Okay, Ilyas, apakah sudah ada masyarakat yang mengeluhkan secara langsung terkait dengan harga masker yang mulai naik ini?
3: Untuk keluhan sih enggak, karena juga terlihat di sini hampir sebagian masyarakat tidak menggunakan masker ya ketika berada di tempat, hanya beberapa gitu. Ada juga beberapa warga juga tadi sempat saya wawancarai, mungkin ada politisasi ya terkait masker itu gitu. Jadi padahal mereka sendiri bilang tidak terlalu berdampak gitu, paling tidak hanya beberapa rumah-rumah mereka ya, genteng-genteng atau kendaraan-kendaraan tadi yang saya sebut itu. Terdampak terhadap manusia sendiri tidak terlalu, itu menurut pengakuan mereka ya gitu.
0: Berarti memang terlihat masyarakat masih tenang aja ya kalau gitu ya, Jakarta Utara ya.
1: Betul. Oke, siap. Ilyas, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas.
0: Selamat pagi. Wah, ternyata warga Jakarta Utara tough semua ya.
1: Belum ada kepanikan secara ini ya, Ulil ya. Belum banyak masyarakat yang menggunakan masker, tapi sebagian juga sudah mulai peduli dengan kesehatannya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Cuma tadi kelihatan ini ya, sel apa debu-debu di kendaraannya sudah mulai beda ya kayak biasa gitu.
1: Kemarin tuh kalau di media sosial ramainya kenapa? Warga Bekasi, warga Parung Panjang, warga Jakarta Utara ini susah membedakan debu truk katanya. Debu polusi yang sudah biasa mereka hirup ya, sama dengan debu abu vulkanik gitu.
0: Masih ada lucunya.
1: Kondisi seperti ini. Baik, mendengar mungkin punya cerita yang sama ya, ini terkait dengan pembelian masker, Anda boleh sampaikan juga kepada kami ya. Silakan di 0811 7972 7912.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mbak Tini, cuaca sekarang ini nggak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
3: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
2: Wah, gimana tuh caranya?
3: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
2: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
3: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
4: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
5: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Anda masih bergabung di Jakarta pagi ini ya, pendengar Pro 1. Kami juga masih membahas nih terkait penjualan masker di Kota Bogor meningkat, harga eceran ikut naik di tengah khawatiran abu vulkanik ya. Bagaimana dengan Anda? Kalau tadi kami sudah ngobrol juga bersama dengan praktisi kesehatan, ada Dr. Nabila Salama yang juga memberikan edukasi nih ya terkait tindakan-tindakan preventif agar tetap sehat walaupun adanya dampak erupsi dari anak Gunung Krakatau gitu. Tetap menggunakan masker dalam bepergian, dan kalau memang nggak penting-penting banget buat keluar rumah ya, lebih baik di rumah aja, pendengar Pro 1. Dan informasi terbaru ini, aktivitas anak Krakatau yang memang sampai saat ini terus dipantau ya. PVMBG pastikan status siaga tetap berlaku usai erupsi menerus selama 25 jam, di mana Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ini menyampaikan kalau episode erupsi tersebut telah berakhir. Namun tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap berada pada level 3 atau siaga. Sehingga Kepala PVMBG Situ Sumilah Rita Susilawati menjelaskan kalau berdasarkan rekaman instrumental, episode gempa erupsi menerus mulai tercatat sejak Jumat tanggal 4 ya pukul 23 waktu Indonesia Barat dan berhenti pada Minggu 6 September 2026 di pukul 00:04 waktu Indonesia Barat. Selama periode pengamatan di tanggal 5 sampai 6 September kemarin, kondisi visual anak Krakatau terpantau jelas meskipun sesekali tertutup kabut. Berdasarkan dengan pengamatan CCTV, kolom erupsi berwarna merah terlihat mendominasi pada malam hari, sementara pada siang hari terlihat kepulan berwarna kehitaman di udara, pendengar Pro 1. Disampaikan juga, walaupun episode erupsi telah berakhir, dinamika vulkanisme Gunung Anak Krakatau ini masih aktif ya, dan potensi letusan susulan juga juga bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan yang tergolong masih cukup tinggi. Begitupun dengan potensi bahaya yang berupa lontaran batu pijar, hujan abu lebat, serta kemungkinan adanya aliran lava apabila erupsi menerus kembali terjadi. Dan berdasarkan evaluasi, PVMBG menetapkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau pada level 3. Jadi masyarakat, wisatawan, ataupun pendaki diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas gunung. Diimbau juga kepada masyarakat di pesisir pantai Banten dan Lampung nih untuk tetap tenang serta tidak mempercayai informasi hoax terkait dengan potensi tsunami akibat erupsi. Masyarakat juga tetap dapat menjalankan aktivitas normal dengan mengikuti arahan dari BPBD setempat dan juga memantau informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung api. Hati-hati di jalan untuk Anda pendengar Pro 1 ya, yang di bandara juga mungkin boleh update juga kepada kami ya pendengar Pro 1, apakah sudah dibuka nih pada pukul 8.59, karena kan tadi informasinya diperpanjang ya untuk Bandara Soekarno-Hatta, Husein Sastra Negara, Raden Inten, dan juga Halim. Penundaan penerbangan ditunda hingga pukul 8.59 waktu Indonesia Barat. Kalau misalnya Anda punya update terbaru terkait dengan informasi penerbangan, boleh banget langsung diinfo ke kami di 08.11.79.72.79.12. Begitupun dengan imbauan dari Bapak Pramono Anung ya, terkait dengan meminta warga menerapkan langkah 5M ya di wilayah tempat tinggal karena terdampak abu vulkanik Gunung Krakatau. Dimana 5 langkah ini adalah memakai masker atau perlindungan diri terutama saat di luar ruangan, menutup pintu jendela, kemudian menutup sumber air juga agar tidak terkontaminasi abu vulkanik, serta membatasi aktivitas di luar ruangan ketika paparan abu cukup pekat. Selain itu, warga juga diminta membersihkan endapan abu dengan terlebih dahulu membasahinya agar partikel tidak kembali berterbangan. Dan langkah kelima ini, Anda bisa mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gangguan pernafasan atau penglihatan Anda memburuk nih pendengar Pro 1. Jadi kalau misalnya sudah merasa tidak nyaman, boleh nanti langsung ke fasilitas umum terdekat. Tetap sehat semua pendengar Pro 1, stay safe, jangan panik tentunya, jangan panik buying juga ya, tetap pantau info-info terkini ya, begitupun info dari kami di RRI Pro 1 Jakarta. Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
6: Berani, lihat nih, tas saya baru dateng nih, impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
7: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
8: Bu Siska, Bu Rani, tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia, kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
6: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
8: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
7: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
6: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
8: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia, kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
9: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.
0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 08.11.79.727.912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Jakarta pagi ini masih bersama Sally dan juga Ulil pastinya.
10: Ya, betul. Dan dan kita sudah masuk dalam segmen Halo RRI.
5: Wah, ini hari yang paling saya tunggu-tunggu nih.
10: Luar biasa ditunggu-tunggu ya sama.
5: Karena saya mau laporan, Bu.
10: Apa tuh?
5: Sekarang apa nanti, Bu?
10: Nanti kali ya kita buka.
5: Boleh.
10: Ya. Ini kita undang pendengar dulu nih.
5: Jadi boleh, boleh.
10: Di segmen selanjutnya kita jadi enak.
5: Saya pasien pertama kalau gitu nanti ya. Tolong siap. Dicatat Ibu Sally.
10: Siap, siap.
5: Tolong.
10: Boleh banget.
5: Kalau Anda juga punya keluhan seperti saya, pendengar Pro 1 ya, udah enggak sabar mengeluh.
10: Pokoknya terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik ya, boleh banget sampaikan di
5: DKI. Ya.
10: Betul, di DKI ya. Jakarta.
5: Bisa langsung nanti diupdate di kami pendengar Pro 1, sertakan keluhan Anda di 0811 7972 7912, atau bisa telepon ya, kalian telepon kami di 0213440696 dan 344 1499.

0: Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya.
2: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
1: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
2: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak, bisa bahaya banget kan. Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
1: Iya ya. Gua kan gak pengen kenapa-napa.
2: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
0: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa NPK begitu?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.

0: RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo, halo RRI.
2: Halo.
1: Selamat pagi pendengar, kita masih di program Halo RRI. Yang pasti kita juga masih nunggu ya Ulil ya.
2: Iya.
1: Untuk keluhan-keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik dan juga layanan publik. Mungkin diawali dengan Ulil nih ada keluhan.
2: Betul, apa? Saya pasien pertama Ibu Sally, tolong.
1: Apa tuh? Apa tuh?
2: Emosi tolong. Iya, saya udah emosi ini karena saya sudah memendam ini bertahun-tahun, Bu Sally.
1: Serem banget.
2: Ternyata benar ya, kalau marah di tependem tuh meledak juga.
1: Meledak pada waktunya ya.
2: Saya capek banget loh. Ini kayak hampir tiap hari saya beresin pupinya kucing liar.
1: Kotoran kucing
2: di rumah ya. Saya. Kayak kenapa nih kucing-kucing pada demen ke rumah saya? Saya nggak pernah ngasih makan gitu loh. Terus kayak kata orang-orang tuh kayak mungkin di dekat rumahnya ada yang tanah masih bentuk tanah, ngerti nggak kamu? Kayak masih tanah subur gitu. Jadi kucing tuh suka gitu. Tapi ini menurut aku mulai mengganggu sih, karena di sekitarku juga kadang-kadang aku suka ngeliat nih banyak warga yang suka ngasih makan koceng.
1: Nah
2: gitu.
1: Sebenarnya bukan kita melarang ya, cuman kadang kebiasaan ini akhirnya si kucing ini apal. Karena kucing itu
2: makannya di sini gitu ya.
1: Ingatnya kuat. Iya. Sering dikasih makan di sini dia ke situ. Mungkin juga salah satunya itu kali ya penyebabnya.
2: Kayak tapi aku capek banget, Sel. Ini kan maksudku kucing liar ya. Dan kayaknya tuh makin banyak di tempat aku. Dari ibu bapaknya sampai punya kitten anak kucing, sampai anak kucingnya ini jadi teenager.
1: Ngeri ya bahasanya ya, teenager ya.
2: Anak kucingnya udah bukan anak kucing lagi, udah gede. Terus kayak hampir tiap hari, kayaknya dari beberapa tahun ini
1: aja ya.
2: Aku selalu pagi-pagi tuh ngeberesin kotoran kucing. Jadi kayak
1: PR ya.
2: Capek banget, baunya ganggu.
1: Bener-bener.

0: gitu ya.
1: Tiap hari ya.
0: Benar-benar tiap hari. Wah. Jadi kayak setiap pagi itu pasti ada dua kotoran kucing di rumah aku. Udah kayak hello, permisi. Saya sengaja enggak mau punya hewan peliharaan. Kenapa saya jadi punya hewan peliharaan? Kan agak kucing ya.
1: Agak mengganggu ya.
0: Agak ganggu ya, kayak kalau pendengar Pro 1 atau mungkin masyarakat lain pengen punya kucing, peliharain sendiri. Enggak usah ngasih makan kucing liar, saya enggak suka.
1: Sebenarnya itu boleh melihara tapi dikandangin. Jadi supaya enggak apa enggak mengganggu.
0: Betul. Kan banyak orang yang sekarang tuh cuman kasih makan sel. Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya ya. Karena cuma ngasih makan yang sekali lewat kayak di halte Transjak, halte MRT gitu ya. Tapi yang ngasih makan mikirin enggak kalau dia pupup gimana? Kalau dia beranak gak disteril, siapa yang ngurusin kalau berkembang biak? Karena kan kalau kucing kebanyakan juga itu merusak ekosistem kan.
1: Benar.
0: Bahkan itu kucing udah pernah dua kali mati di tempat aku.
1: Wah, jadi
0: satu di dalam garasi.
1: Kotoran ya yang jadi PR.
0: Iya. Kita kurusin bangkai kucing nih kebetulan.
1: Oh iya.
0: Sering bisa kejadian. Angkat saya jadi lurah aja gak nih? Saya kira-kira.
1: Oke, okay. Jadi keluhannya cukup menarik pendengarnya. Mungkin juga pendengar ada nih yang punya pengalaman sama Eruli ya. Yang punya pengalaman, saya gak melihara hewan peliharaan, tapi karena banyak kucing liar yang akhirnya setiap hari membersihkan kotorannya, terus setiap hari membersihkan
0: baunya tuh kucing. Gak kuat loh aku kak.
1: Iya.
0: Parah sih.
1: Pasti deh. Pasti deh namanya bangkai ya.
0: Udah gitu kalau malam tuh si kucing-kucing liar ini tuh kayak human, rasa kerusuk, rasa kerusuk gitu.
1: Jadi berisik ya.
0: Berisik. Jadi kan kita yang mau tidur siapa nih gitu. Kucing sama maling jadi kucing garong ya. Kucing sama maling jadi kucing garong nih kita.
1: Ini kucing atau maling nih sebenarnya.
0: Benar, benar.
1: Tapi keluhan-keluhan seperti Ulil ini cukup unik ya. Mungkin juga ada nih pendengar yang punya keluhan yang sama. Ini sama halnya kayak waktu itu juga pernah ada yang melaporkan Ulil ini terkait dengan tetangganya sendiri sebenarnya waktu itu
0: tetangganya,
1: juga ada
0: tapi
1: yang dia minta laporannya dianonimkan ya. Ada salah satu pendengar kita, itu laporannya sudah selesai sih sebenarnya, sudah ditangani. Kebetulan sudah ditegur juga sama pihak pemerintah setempat ya. Itu terkait dengan ternak, bukan ternak ayam. Dia memelihara ayam yang cukup banyak, sekitar 5 diliarkan tanpa dikandangin.
0: Pupuknya kemana-mana dong.
1: Nah, itu udah jelas. Makanya kenapa akhirnya melapor ke Halo RRI. Terus setelah itu juga si 5 ayam ini sudah sampai berkembang biak lagi gitu kan, sampai berani.
0: Iya kan? Bener kan kayak aku bilang dari kucing punya anak kucing, bener. Kucingnya teenager, mas, punya anak lagi.
1: Bener. Sampai akhirnya jadi kata dia banyak banget. Ini jadi kok apalagi kalau subuh-subuh dia ke masjid, katanya kalau buka pintu pasti langsung disangka ngasih makan kali ya. Jadi grubuk banyak banget.
0: Iya, tapi aku ayam. Takut ayam lagi. Ayam nah serem itu, tahu mukanya.
1: Makanya sebenarnya si pendengar kita juga ngomong, sebenarnya enggak masalah saya tetangga saya melihara ayam.
0: Masa saya dikasih sekebon.
1: Betul. Tapi tolong
0: sekandang.
1: Dikandangin ya supaya enggak mengganggu lingkungan, enggak mengganggu tetangga. Seperti itu kan. Sebenarnya kan itu ya poinnya ya, tidak mengganggu tetangga.
0: Betul.
1: Memang hal-hal kayak gini unik sih, unik banget ya. Kadang kita namanya hidup bertetangga ada aja gitu ya.
0: Betul. Dan kadang-kadang gini, saya aku tuh sempat kepikiran sebetulnya mau nulis kayak bikin pengumuman gede gitu, kayak dilarang kasih makan kucing liar kalau nggak beresin kotorannya gitu ya. Tapi kita takut ya dibilang tetangga angkuh gitu.
1: Kayak
0: nanti gimana gitu ya.
1: Padahal tapi kalau repot-repot sendiri.
0: Bener. Gitu ya. Ini kalau ada yang ngurus bangkai kucing, gue yang ngurus.
1: Iya. Sama halnya yang waktu si bapak ini
0: yang melapor, itu,
1: yang melapor itu
0: ayam tadi.
1: Dia sempat bilang saya udah lapor RT RW dan kata RT RW pun sudah ditegur. Waktu itu juga sempat kan flu burung sempat merajalela lagi ya.
0: Oh, takut dari unggas ya.
1: Betul. Jadi pihak RW-nya sudah mengingatkan bahwa hati-hati untuk yang mungkin memelihara hewan segala macam, jangan diliarkan karena memang flu burung ini lagi naik lagi angkanya gitu. Tapi nampaknya tetangga saya ini enggak entah gak baca. Jadi dia ditegur pun secara langsung katanya sama RT setempat. Ya masih begitu juga gitu. Ini makanya aduh susah juga ya kalau kayak gitu ya, nemu-nemu yang seperti ini gitu ya.
0: Menarik.
1: Ya itulah. Tapi kayaknya dari Halo RRI.
0: Tapi kalau kucing ada friend-nya tuh dia akan ngumpul gak sih, Sel?
1: Kurang paham ya, saya bukan pecinta kucing.
0: Sayangnya ya,
1: saya juga gak melihara.
0: Iya makanya, saya sengaja gak melihara hewan.
1: Karena saya itu orangnya gak seapik itu si Ulil ya. Maksudnya merapihkan diri sendiri aja tuh kayak malas.
0: Sulit ya.
1: Apa kalau pakai hewan, karena melihara hewan itu kan harus apa namanya,
0: apik ya.
1: Harus
0: makhluk hidup juga kan. Kalau gak baunya tuh
1: kita dosa juga kalau gak ngerawat.
0: Oh,
1: jadi
0: betul.
1: Agak sulit ya. Jadi itu pilihan tepat adalah tidak memelihara apapun gitu.
0: Tolonglah okay. Semoga nih masalah saya bisa selesai juga ya. Kayak masalah betul. Ayam tetangga ini terkait dengan kucing liar ya. Nah
1: itu juga ya. Jadi semoga masalah-masalah itu kita bisa atasi pendengar.
0: Apa saya pelihara anjing ya?
1: Oh iya takut. Iya jadinya ya. Jadi
0: takut saya yang dikomplain masalahnya Bu sama tetangga kalau saya yang pelihara anjing.
1: Kan dikandangin sebenarnya gak masalah kalau dikandangin.
0: Iya sih.
1: Gak ada aturan juga kan. Bener-bener. Selagi gak dikeluarin gak diliarin. Wah, kalau anjing lagi diliarin bahaya banget kan. Ngeri sih anjingnya kemana-mana.
0: Okay. Kayaknya kalau nggak selesai saya mau pelihara anjingnya
1: sih. Nah, itu dia.
0: Lebih mahal ya.
1: Salah satunya
0: lebih
1: itu ya.
0: Mahal ya.
1: Oke, okay, pendengar kita undang Anda untuk sampaikan keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas publik dan juga layanan publik. Boleh apapun, kabel yang menjuntai, jalan yang rusak, JPO rusak, boleh
0: betul.
1: Apapun. Silakan sampaikan ya. Di 0811-7972-7912
0: atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
1: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
2: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
1: Terus saya harus gimana dong, Bu?
2: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
1: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
2: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
1: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
3: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
6: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
7: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
8: Bener-bener ya.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rrijakarta.
5: Halo RRI.
4: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
4: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: setiap Senin, Rabu, dan
1: Jumat. Halo RRI, jangan lupa untuk sampaikan ya Ulil ya keluhan.
0: Aduh yuk.
1: Betul banget. Ini kalau di sosial media sebenarnya ramai juga nih, banyak keluhan dari warga Jakarta. Nah, tapi kita tunggu langsung ya untuk secara langsung pendengar-pendengar Pro 1 yang punya keluhan-keluhan khusus.
0: Langsung ya.
1: Benar.
0: Privilege jalur khusus.
1: Betul banget.
0: Karena memang ada beberapa yang sudah terselesaikan kalau lapor di Halo RRI.
1: Bener banget dong, pastinya dong.
0: Tadi ini kayak ayam.
1: Oh iya, tadi ada beberapa pendengar nih yang sudah bergabung siang hari
0: banyak.
1: Ini ya. Tadi ada Mas Arif dari BSD pagi-pagi. Pagi Kak Selly, Kak Ruli katanya.
0: Halo
1: ya.
0: Pagi.
1: Hey, ada apaan sih di pagi-pagi ramai banget ya. Segala ada kucing dan juga ayam.
0: Kita mau bikin peternakan abis ini memang.
1: Jadi tadi tuh Mas Arif ada keluhan Kak Ulil terkait dengan
0: kucing liar
1: yang berkeliaran di rumahnya. Tiba-tiba kotorannya banyak, terus juga tiba-tiba ada yang
0: mati
1: ya, tiba-tiba nemu bangkai kucing. Nah ini kan keluhannya hampir sama salah satu pendengar kita yang pernah mengeluhkan terkait dengan ayam punya tetangganya yang tidak dikandangin gitu.
0: Jadi kotorannya kemana-mana. Mau keluar rumah disambutnya sama ayam.
1: Itu dia. Oh iya nih Mas Arif juga ngasih info Ulil katanya cuacanya haredang banget ya.
0: Haredang.
1: Plus gerimis debu vulkanik. Aduh, kirain gerimis air. Kita udah seneng ya kalau ada gerimis
0: debu vulkanik.
1: Ya semoga hari ini hujan ya untuk
0: cepat reda juga di BSD.
1: Betul,
0: ya?
1: Cepat bikin abu vulkaniknya juga turun deh, udah selesai deh semuanya ya. Dan ini juga kita masih balik lagi untuk mengingatkan Anda, silakan kalau misalkan ada keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas publik ya. Ini seperti di Jalan Batu Raja, Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Ulil.
0: Ada yang ngeluh nih,
1: katanya kabelnya menjuntai nih, patokannya depan Agora.
0: Punten, kabel menjuntai bukannya di seluruh wilayah DKI Jakarta nih kebetulan.
1: Ya itu dia, makanya masa gak ada yang laporan ke Halo RRI ya.
0: Iya.
1: Waktu itu pernah Ulil ada yang laporan.
0: Lebih ke gak ada solusi gak sih Zal?
1: Nah iya sih.
0: Kabelnya udah banyak banget
1: ya. Tapi kemarin sempat ada yang lapor ke kita, itu fotoin kabel di wilayah mana lupa ya.
0: Udah
1: itu
0: putus.
1: Soal kabel menjuntai juga. Itu menjuntainya parah, bahkan pejalan kaki tuh hampir kena atasnya. Itu bahaya.
0: Benar-benar
1: kan?
0: Udah lepas gitu ya.
1: Betul. Nah terus kita laporkan ya ke pihak terkait ya, ke Pemprov DKI Jakarta.
0: Langsung ditindak.
1: Dan alhamdulillah cuma dalam waktu 3 hari pihak dari Pemprov DKI Jakarta mengabarkan ke RRI kalau kabelnya sudah diperbaiki. Dari foto.
0: Nah,
1: makanya kita.
0: Tapi ya kalau misalnya kabelnya menjuntai 1-2 kan lebih gampang. Kalau udah segulung-gulung, kataku sih mesti ada. Aduh sedap. Gue siap jadi lurah sih kayaknya.
1: Benar ya.
0: Jadi stafsusnya Pak Pramono ya.
1: Oke, warga Kota Bambu jangan lupa diulil.
0: Dijamin gak ada parkir liar, kucing liar dan pasar malam tiba-tiba.
1: Betul banget.
0: Karena kalau ngomongin kabel, ini tuh kan mesti ngobrol dengan beberapa perusahaan terkait kan.
1: Betul.
0: Perusahaan internet, telekomunikasi, listrik. Jadi kayaknya.
1: Tapi kadang tuh kabel-kabel yang menjuntai yang mungkin yang kamu lihat tuh ya Lilia itu banyak banget. Itu biasanya ada kabel yang gak kepake sebenarnya, tapi gak dicopot, tapi ditambah lagi kabel baru sampai akhirnya itu kabel jadi numpuk dan menjuntai gitu.
0: Karena sekarang saya udah mulai banyak kabel-kabel baru yang digulung, ditempelin di tiang.
1: Aduh,
0: bukan dijuntain ya. Di atas.
1: Ngeri juga itu ya.
0: Lumayan.
1: Ya pokoknya itulah pendengar ya, kalau punya keluhan-keluhan terkait dengan hal yang sama ya, kabel menjuntai itu boleh banget. Jalan rusak, JPO yang udah gak layak, silahkan sampaikan langsung ke Halo RRI ya. Fasilitas
0: umum lain juga ya.
1: Betul banget, kita tunggu di 0811 7972 7912.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
3: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: bersena dengan rapuh nih, ya, remake juga ya.
1: Anda, betul banget, menemani Anda di Halo RRI yang pastinya ya. Mm-mm. Dan kita sambil masih menunggu keluhan-keluhan Anda pendengar ya, jangan lupa untuk sampaikan keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik setiap hari. Boleh banget dari Senin sampai dengan Minggu, Lil ya. Penyiarnya siapapun boleh, jamnya juga jam berapapun boleh. Tapi kalau untuk pembahasan ini cuma di Senin, Rabu dan juga Jumat di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa sampaikan di 0811-7972-7912.
0: Langsung aja diaduin mana yang perlu diaduin ya, pendengar Pro 1. Kalau misalnya di dekat rumah Anda suka banget tutup jalan,
1: nah jangan lupa pokoknya sertakan foto dan video,
0: iya,
1: ya kalau bisa ya, jadinya jelas nih. Terus jangan lupa juga alamatnya yang lengkap, misal di kelurahan mana, kecamatan mana. Kalau memang
0: biar detail ya.
1: Iya, kalau memang sekiranya nggak tahu, tapi wajib sertakan misal patokan depan rumah sakit ini, depan sekolah ini, depan kantor ini, gitu.
0: Ada
1: boleh,
0: patokannya.
1: Boleh. Iya, nanti kita bantu carikan alamat lengkapnya dari tim RRI. Seperti itu mendengar ya.
0: Keren, emang nih.
1: Wah, luar biasa. Tapi
0: Miminnya
1: nampaknya
0: Halo RRI.
1: Jangan gitu ya,
0: Jamil.
1: Tapi ini nampaknya sudah mau menjelang jam 10 pagi.
0: Betul. Pulang bisa kali. Udah dari setengah 5 subuh ini.
1: Luar biasa banget ya semangatnya di hari Senin ya, setengah 5 udah nyampe kantor.
0: Bukan lagi.
1: Luar biasa, tapi kita nampaknya harus pamit undur diri ya.
0: Iya, semangat juga pendengar Pro 1 ya, tetap jaga kesehatan Anda, stay safe semuanya, jaga orang-orang tersayang Anda.
1: Betul.
0: Apalagi kalau sekarang ini ekstra masker berarti,
1: nah,
0: ya. Minum air
1: banget,
0: putih yang banyak, vitamin, sayur, buah, makanan bergizi, jangan mie instan mulu.
1: Betul. Jangan panik buying pendengar ya.
0: Betul,
1: itu
0: betul,
1: yang bikin akhirnya harganya meroket tinggi.
0: Untuk Anda mungkin yang mau update informasi bandara ya, siapa tahu Anda lagi ada di sana atau mungkin ada keluarga juga yang masih terhambat, boleh di-update ya.
1: Boleh banget.
0: Begitupun situasi di tempat Anda saat ini seperti apa cuacanya di 0811-7972-7912.
1: Dan saatnya Sally pamit.
0: Roli pamit bersama dengan produser yang bertugas ya. Tadi ada Pak Budi juga bergabung bersama kami.
1: Dan ada juga tim Jakarta pagi ini, ada Bina.
0: Yes.
1: Kita pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.

Pendengar Pro 1 dan sahabat Taspen, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan PT Taspen. Jangan mudah percaya apabila ada pihak yang menghubungi Anda melalui telepon, WhatsApp, SMS, atau media sosial dan mengaku sebagai petugas Taspen. Kemudian ini meminta data pribadi Anda, pendengar Pro 1 ya. Ini dengan alasan pengurusan hak atau pencairan manfaat Taspen. Ingat, jangan pernah memberikan data rahasia dan jangan melakukan transfer uang kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Apabila menerima informasi yang mencurigakan, segera lakukan konfirmasi melalui kanal resmi Taspen atau datang langsung ke kantor Taspen terdekat. Jangan panik, jangan mudah percaya, dan selalu waspada terhadap penipuan. Taspen hadir melindungi dan melayani peserta sepenuh hati. Tahan, pastikan, laporkan, Taspena, Anda pensiun, aman.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat pagi menjelang siang, pendengar Pro 1 RRI Jakarta kembali menemani Anda di hari ini ya. Semoga memang menjadi hari yang menyenangkan setelah mungkin banyak aktivitas yang sudah Anda habiskan kemarin di akhir pekan. Kita kembali produktif lagi seperti biasanya di hari Senin 9 September 2026 ya, bersama saya Dedi Firdaus menemani Anda di Jakarta siang ini sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang, sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat. Apakah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta, Instagram at RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta siang ini.
2: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di siang hari ini Senin 9 September 2026 ya, kita masuk di Beranda Asta Cita Perempuan Berdaya. Jadi nanti Anda bisa gabung untuk topik obrolan kita di siang hari ini, atau mungkin juga sedikit berdiskusi ya dengan tema kita melalui WhatsApp di 0811-79-727-912, atau nanti telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Siang hari ini sudah hadir di studio RRI Jakarta ini sosok leadership dan organization enthusiast ya, ada

0: merasakan apa-apa. Dan tadi cukup lancar-lancar aja semuanya. Dan alhamdulillah sih gak terlihat yang dikhawatirkan. Kalau kemarin iya, sempat. Saya merasakan merasakan sekali ada partikel-partikel debunya gitu, masih ada.
1: Ya, jadi memang kita terus harus menjaga kesehatan ya di siang hari ini, pendengar.
0: Nah, panas jadi, sih beberapa hari ini panasnya.
1: Memang panas luar biasa,
0: panas
1: ya.
0: Luar biasa. Mungkin itu dampaknya mungkin ya.
1: Iya, karena memang juga sudah memasuki musim kemarau ya, pendengar ya. Jadi tema kita kepemimpinan dan organisasi bagi perempuan berdaya. Bu Sari, ini sebelum kita bahas topiknya gitu ya. Kalau kita melihat perjalanan Ibu ini kan dari pengalaman pendidikannya, kemudian profesional organisasinya, sampai dengan internasional ya Bu Sari ya.
0: Iya.
1: Nah, ini bisa diceritakan seperti apa sih Bu?
0: Boleh cerita sedikit mungkin awalnya memang dari dulu saya senang berorganisasi dari mulai kuliah. Tetapi puncaknya adalah pada saat saya bergabung dengan kegiatan apa ya? Kegiatan politik ya di awalnya. Tapi terus sempat jadi caleg waktu itu. Tapi terus habis itu saya mulai organisasi di bidang olahraga. Awalnya lalu ada kegiatan juga, mengikuti kegiatan suami namanya PIC, Persatuan Ikatan Istri Sarjana Ekonomi. Nah, seiring dengan itu kita berjalan semua kegiatan ini dengan Lions Club, lalu ada gimnastik. Kalau gimnastik udah pasti saya harus fokus kepada perkembangan atlet gimnastik. Tetapi Lions Club dan PIC dan yang lainnya itu semua adalah kegiatan sosial rata-rata.
1: Jadi memang dari dulu sudah mengikuti organisasi, leadership gitu. Betul. Kan ya. Kalau boleh cerita dulu awalnya seperti apa Bu? Ngikut BMK atau gimana zaman-zaman kuliah? Kita nostalgia sedikit Bu, sorry.
0: Justru saya zamannya kuliah aktifnya di kegiatan perempuan. None Jakarta.
1: Oh, None Jakarta.
0: Tahun 83 tuh saya udah aktif di kegiatan None Jakarta.
1: Terus Jakarta mana itu Bu?
0: Saya dari Jakarta Barat.
1: Dari Barat? Ya. Oke, okay, terus ke pusat ya.
0: Pada saat itu pasti kita mendampingi gubernur. Jadi kuliah di Grogol, di Trisakti, di mobil tuh ada kebaya, ada konde, ada semua perlengkapan.
1: Udah begitu, siap gitu ya?
0: Pasti ada tugas entah di Suropati, zaman dulu Suropati, atau mana aja lah pokoknya kegiatan. Kalau zaman sekarang saya lihat semua udah nyaman kegiatan-kegiatan itu. Kalau zaman dulu kita benar-benar berjuang sendiri deh pokoknya. Tapi kita menikmati aja karena banyak temen dari segala penjuru kota Jakarta gitu kan. Dan sampai saat ini masih tetap melihat dan bertemu dengan para alumni. Mereka juga udah seneng, udah jadi ada lawyer atau apalah. Pokoknya hebat-hebat deh. Dan sekarang juga Abang Noni kan juga canggih-canggih semuanya kan.
1: Betul, apalagi media sosial sekarang ya udah ke-explore gitu kan.
0: Iya, zaman dulu modal piala aja sama honor. Kalau sekarang kan udah jauh media sosial, kita bisa banyak kegiatan yang lain.
1: Ada ininya nggak sih, apa namanya, pasti ada efeknya sih ya sampai sekarang. Dulu waktu jadi None Jakarta, kemudian juga organisasi, sampai sekarang yang terbawa ini apa sih Bu Sari?
0: Banyak, banyak sekali manfaatnya. Dari None Jakarta itu kita bisa melihat cara kerja, protokol, terus mereka harus sigap, terus komitmen terhadap waktu juga. Lalu sehabis None Jakarta juga sempat jadi model juga. Nah, itu semua keterkaitan dengan waktu, komitmen, dan tanggung jawab. Nah, sama di dalam bidang organisasi juga kita harus mempunyai komitmen dan bertanggung jawab. Dan yang penting kita dapat memberikan manfaat untuk jadi segala bidang. Kalau misalnya sosial, kita bisa membantu sesama atau yang membutuhkan. Tetapi kalau dalam bidang atlet, kita memberikan semangat kepada atlet. Kalau atlet saya itu berlatih dari umur 6 tahun dan golden age-nya dia 10 tahun kemudian. Jadi ngebayangin gak, 6 tahun dia berlatih terus sampai usia 60, yang harusnya pada main-main gitu. Nah, itu kita harus memotivasi dan

0: menjaga supaya mereka tetap semangat.
1: Iya. Yeah.
0: Seperti itu sih.
1: Betul. Tahun berapa Ibu waktu itu bergabung di apa namanya Gymnastic ini, Lions Club Cosmopolitan ini atau PIISIE ya?
0: Iya. cukup lama semua, dari tahun 2012. Lalu Gymnastic dari tahun 2014 karena saat itu ada Asian Games di Jakarta.
1: Jakarta.
0: Jadi kami diminta dari sesama atlet sih, teman tolong bantu karena mungkin ini pertama kali waktu itu kan Asian Games setelah 50 tahun kita nggak pernah jadi tuan rumah, maka kita berusaha. Itu saya sampai belajar ke mana untuk peralatan karena gymnastik itu peralatannya sangat complicated. Saya belajar pergi ke Qatar untuk mempelajari bagaimana sebuah pelaksanaan perhelatan multi event dan khususnya untuk gymnastik. Saya belajar cara menempatkan peralatan, bagaimana cara menyusun ruang-ruang yang dibutuhkan. Jadi seperti itu organisasi manajemen sportnya itu kita olah semua. Dan sampai dengan sekarang, dan di tahun kemarin 2025 Indonesia berhasil juga menjadi tuan rumah World Championship. Ini benar-benar dalam sejarah gimnastik itu luar biasa. Kita dapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah ada di Senayan waktu itu dan 77 negara. Dan cukup pelik karena pengamanan bagi semua negara saat itu. Dan alhamdulillah salah satu atlet saya waktu itu sudah ikut ke Olimpiade di Paris. Udah ikut tapi memang belum berhasil. Tetapi kita juga lagi mempersiapkan juga untuk Olimpiade 2028.
1: USA ya?
0: Ya, di LA. Jadi seluk-beluk mengurus olahraga tuh seperti itu, tapi senang sih. Saya banyak belajar mengenai tata cara persiapan, peralatan, manajemen, terus berkomunikasi juga dengan atlet ataupun menghadiri kongres. Kongres karena kita terafiliasi dengan World Gymnastic di dunia dan Indonesia harus tampil dan cukup diperhitungkan. Oleh sebab itu kita menjadi tuan rumah banyak. Besok Oktober menjadi tuan rumah untuk Gymnastic for All di Jogja.
1: Oke, wah, jadi memang udah berkecimpung lama di dunia olahraga ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau gymnastik itu mungkin kalau sepak bola kan misalnya kayak Brazil, Itali gitu kan ya. Kalau gymnastik itu apa sih Bu negara-negara adidayanya yang berkembang?
0: Amerika
1: ya.
0: Amerika pasti kuat dan juga negara Eropa. Negara Eropa juga kuat. Maksudnya kalau dulu mungkin seperti kita tahu Nadia Comaneci dari Rusia. Nah, sekarang udah banyak banget dari Belanda atau Uzbekistan, Kazakhstan itu juga udah bagus, udah kuat-kuat.
1: Generasi-generasi berikutnya sudah banyak yang bermunculan gitu ya.
0: Simon Biles dari Amerika kan itu juga nomor satu dunia sekarang.
1: Betul.
0: Terus dari Jepang yang di Asia dan nggak kalah Vietnam dan China
1: ya.
0: Udah pasti. Udah pasti itu. Tapi Indonesia walaupun satu atau dua kita udah dikenal. Maksudnya nggak kalah.
1: Sudah bersaing gitu ya?
0: Nggak kalah kata atlet kita.
1: Bu Sari yang udah berkecimpung lama dengan dunia gimnastik, organisasi, olahraga gitu ya. Apa sih yang membuat Ibu waktu itu gabung, tertarik gitu ya? Akhirnya mengurusi hal ini semuanya sampai sekarang gitu ya?
0: Ya, karena dulu sebenarnya saya aktifnya di bowling. Beda kan? Saya main bowling, terus tiba-tiba ada teman-teman saya atlet gimnastik. Ayo dong bantu biar semangat gitu kan, biar ada nuansa baru. Karena pada saat itu yang mengurus adalah mantan atlet dan mungkin mereka kan fokus untuk berlatih dan melatih gitu. Akhirnya kita membenah gimana caranya kita membenah organisasi
1: dari
0: benar.
1: Sisi organisasinya.
0: Dari sisi organisasi kita mendata atlet yang punya berapa, provinsi kita ada berapa, klubnya berapa, karena atlet kita ini adanya di provinsi. Maka kita sebagai di pusat ini harus mengkoordinir provinsi yang ada di kita 30, kita sudah mempunyai cabang. Kita selalu mengajak mereka untuk menghasilkan atlet-atlet. Lalu kita ambil ada seleksi yang namanya kejurnas. Nah, mereka pun ada O2SN dari pelajar sampai PON. Nanti setelah itu kita ambil sebagai atlet elit untuk kita promosikan menuju ke SEA Games, Asian Games atau World Cup atau World Championship lainnya. Lalu itu adalah jenjang menuju Olimpiade.
1: Ya, jenjang kategori umur itu memang harus selalu dipupuk ya, Bu.
0: Betul, betul. Tapi ada juga sih yang 45 tahun pesenam masih bertanding, bersaing dengan anak muda. Itu ada, masih ada satu orang.
1: Oh iya.
0: Mas, 43 tahun masih bertanding dengan anak umur 16 tahun dan dia kemampuannya bagus.
1: Iya, oke, oke. Kalau dari Ibu sendiri gimana, Bu? Setelah mengurusi hal ini gitu ya, dari organisasi keolahragaan ini, suka dukanya, kesenangan yang Ibu Sari dapat selama ini seperti apa sih ceritanya, pengalamannya?
0: Kendalanya adalah sedih kalau atlet tidak dapat fasilitas yang baik, gitu kan, dari pemerintah. Sedih kalau banyak potensi dari anak muda yang mau meluangkan atau berprofesi sebagai atlet, karena atlet itu tidak mudah loh, tidak seperti kita sekolah, dia harus berjuang sekolah juga, lalu latihan juga tiap hari
1: dari kecil,
0: terus dia punya target. Jadi mereka juga sebenarnya manajemen ini sudah ada dan dia harus kita ajarkan goalnya apa, cita-citanya apa. Jangan takut. Kalau ingin menjadi pemain dunia, mari sama-sama kita berjuang, kita siapkan itu. Tapi seneng banget karena kalau kita berhasil, anak-anak juga tidak terbebani. Ya namanya juga masih muda kali ya, jadi mereka semangatnya juga nggak cepat mutung, nggak cepat, tapi tetap aja latihan. Cuman masalahnya kalau berlatih di luar negeri untuk training camp atau apa, mereka masih suka takut gitu untuk berlatih sendiri ataupun beramai-ramai di negara orang lain. Padahal kan kita harus mencoba. Gitu kira-kira.
1: Itu kan berarti masalah bisa dibilang mental ya, mental dari atlet.
0: Ah ya benar, benar. Mental dari atlet juga, terus apa ya, kemampuan mengatasi persoalan. Karena kalau gimnastik kan dia melawan dirinya sendiri, gitu. Dia nggak bermain dengan tim, gitu.
1: Individual. Bukan pakai lawan ya.
0: Betul, individual. Itu sih. Dia harus, kita harus berjuang untuk meyakinkan mereka bahwa kamu bisa, gitu, kamu berhasil.
1: Itu terus selalu dikembangkan ya, Bu, ya?
0: Betul.
1: Betul, baik. Jadi emang kalau ngomongin tentang kepemimpinan, organisasi gitu kan, saya rasa perempuan ini kan bisa dibilang tidak banyak ya, Bu, ya, yang berkecimpung juga dunia organisasi seperti Bu Sari dan yang lainnya gitu ya. Tapi memang dari seorang perempuan berdaya ini, menurut Ibu Sari itu seperti apa sih, Bu?
0: Kalau menurut saya, perempuan berdaya itu jangan takut untuk apa, mencoba, jangan takut berkomitmen gitu ya, dan jangan takut kita untuk memberikan manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi hal-hal yang demikian itu bukan hanya kepemimpinan saja gitu kan, jangan hanya melihat jabatan di suatu organisasi gitu kan, tetapi perempuan berdaya adalah perempuan yang memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan dalam hidupnya dan berani bertanggung jawab atas pilihannya. Itu sih sebenarnya. Dan berdaya tidak selalu berarti memiliki jabatan atau berdaya harus berarti memiliki pengetahuan yang keterampilan dan yang lain-lain ya, tapi mengambil keputusan dan kemampuan itu untuk memberikan banyak manfaat. Itulah dia kapasitas sebagai makna dari perempuan berdaya. Seperti itu.
1: Di era sekarang ini menjadi seorang perempuan berdaya gitu ya, Bu Sari, sulit nggak sih menurut Ibu yang sudah berpengalaman di dunia organisasi?
0: Kalau melihat perkembangan saat sekarang, banyak sekali peluang kita untuk berkreativitas, berani tampil, dan berani melaksanakan ide-ide yang apa yang kita pikirkan gitu ya. Dan hal itu sekarang tuh fasilitas banyak banget yeah. sih, banyak banget. Tapi tentu juga kemampuan dari pendidikan juga. Tetapi sebenarnya sekarang pendidikan background tuh bisa dari mana aja asalnya gitu kan. Gak harus background olahraga. Mm-hmm. Tapi sekarang kalau saya lihat sih banyak dari berbagai jenis gitu, dia berkecimpung di mana aja selama ya itu tadi dia berkomitmen, yeah. bertanggung jawab dan bisa memberikan manfaat dan memberikan dampak untuk masyarakat luas mm-hmm. gitu mm-hmm. aja. Itu yang paling penting sih sebenarnya mm-hmm. yang harus bisa kita jadikan acuan gitu kan.
1: Mm-hmm. Minat aja dulu gitu ya Bu ya karena.
0: Dan berani uh-huh. untuk berani untuk ini mm-hmm. Berani untuk terus belajar, mm-hmm. berani untuk mengambil peran gitu kan, mm-hmm. dan mampu mengubah pengetahuan menjadi apa ya, suatu yang bermanfaat. Intinya yeah. kita ingin memberikan manfaat kepada orang banyak gitu kan, mm-hmm. jadi kita harus mempelajari dan cepat beradaptasi gitu, tanggap mm-hmm. gitu terhadap apapun. Saya rasa dimanapun juga kita berada itu penting, yeah. mau di organisasi sosial ataupun yang lainnya. Seperti itu.
1: Kalau melihat dengan banyaknya perempuan-perempuan berdaya di tanah air gitu ya Bu, kan memang bisa dibilang masih ada nggak sih misalnya pemimpin tuh harus seorang laki-laki atau misalnya gitu ya, atau persaingan dengan seorang laki-laki gitu ya, kan dari Bu Sari gimana?
0: Kalau menurut saya sih emansipasi sekarang nih dari Kartini udah jelas banget gitu yeah. kan, dan banyak perempuan-perempuan yang mampu menjadi yeah. seorang pemimpin gitu.
1: Banyak yang muncul ya Bu ya?
0: Banyak mm-hmm. yang muncul dan dia mempunyai kapasitas mm-hmm. untuk memimpin juga mm-hmm. dan kita harus berani memunculkan. Udah terbukti kok wanita-wanita Indonesia saat ini juga ada di kancah dunia tuh, juga berperan yeah. dan mempunyai eksistensi yang cukup baik gitu mm-hmm. untuk perkembangan. Mm-hmm. Dan saya rasa itu cukup baik ya yeah. karena kita kalau nggak ketinggalan di mm-hmm. dunia lain, semua perempuan udah ada yeah. banyak gitu.
1: Jadi menjadi perempuan berdaya di era sekarang itu sudah sangat mumpuni sebenarnya Bu Sari ya.
0: Sudah sangat mumpuni, nggak ada masalah selama dia berani gitu kan. Pendidikan itu merupakan suatu background gitu yeah. yang bisa dikembangkan mm-hmm. oleh diri kita sendiri, dan tergantung kita mengamalkan atau melaksanakannya seperti apa yeah, gitu.
1: Betul.
0: Dengan lihat suasana yang ada sekarang, kita cepat bisa ambil keputusan mm-hmm. tanpa harus bersinggungan dengan yang lain gitu. Dan sekarang udah banyak yeah. organisasi perempuan ya kan, dari mm-hmm. mulai IWAPI lah mm-hmm. apa semua itu banyak semua dan mm-hmm. majority perempuan semua
1: menjadi perempuan berdaya di era sekarang ya, pendengar Persatu RRI Jakarta. Jadi nanti untuk ada yang mau bergabung pendengar, ingin diskusi atau mungkin bertanya mengenal kembali dengan sosok Ibu Sari ya, Bu Sri Sundari Kencana Ayu, Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912. Bu Sari, kita break sebentar ya. Nanti kita kembali lagi untuk Anda berdengar tetap di Persatu RRI Jakarta dalam Beranda Sejita Perempuan Berdaya.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.
2: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, terima kasih ya untuk kalian masih terus bergabung di Jakarta siang ini bersama saya Dedy Firdaus dan juga masih bersama dengan Leadership and Organization Enthusiast ya, ada Bu Sri Sundari Kencana Ayu di Beranda Sacita Perempuan Berdaya, tema kita kepemimpinan dan organisasi bagi perempuan berdaya. Anda bisa bergabung ya di 0811-7972-7912. Tadi udah banyak cerita tentang sosok dari Bu Sari ini ya, jadi memang kepemimpinan juga sudah cukup panjang, ternyata kita baru tahu ini mantan UNI Jakarta
3: pada zamannya tahun 80 belum lahir kali ya.
2: Iya belum ya. Ada yang beda gak sih Bu dari ya tadi ajang-ajang kayak gitu di sekarang? Ibu sudah melihat mungkin juga kan udah melihat junior-juniornya nih sekarang nih gitu kan.
3: Beda beda pasti dari mulai kemampuan intelektualitasnya terus kayak gitu kegiatan-kegiatannya juga udah lebih luas gitu kan. Bagus banget sekarang ada di mana mana mereka tetap ada, tetapi benar-benar masyarakat masih bisa tahu bahwa oh ini Noni Jakarta sekarang ada di sini. Tahapannya terus ke putri-putri terus sampai Miss Universe kayak gitu kan. Dan itu bagus buat anak-anak muda untuk
2: mengembangkan diri ya.
3: Iya. Mengembangkan diri.
2: Suka masih ngikutin enggak Bu? Misalnya ikut acaranya atau mungkin ada undangan ngikutin perkembangan junior-juniornya misalnya gitu ya.
3: Kebetulan mantu saya juga dulu aktif di Noni Jakarta.
2: Oh, yeah.
3: Jadi rata-rata kayaknya semua remaja zaman dulu tuh harus melewati tahapan si Noni Abang dan Noni Jakarta. Habis itu dia meningkatkan
2: kegiatan. Kayak stereotipnya gitu ya.
3: Betul.
2: Ikutan Noni Jakarta, Abang Noni Jakarta.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Teman-teman anak saya segala macam itu juga menjadi apa ya? Antara gitu ya. Karena kualitasnya bagus-bagus mereka semuanya.
2: Betul.
3: Banyak banget.
2: Dan sekarang semakin berkembang ya, besar ya. Oke. Okay. Jadi memang tadi kita bahas udah pernah menjadi sekretaris di kemudian juga vice president sampai presiden ya Bu ya. Ini seperti apa sih Bu perjalanan kepemimpinan Ibu selama ini?
3: Iya, itu mengalir aja sih. Tetapi secara nggak sadar kita harus berkomitmen. Jadi misalnya menjadi dalam suatu Lions Club itu biasanya berawal dari mengikuti dulu semua sebagai anggota, lalu nanti leadership itu mulai muncul menjadi vice president 2 dulu, lalu dia naik lagi menjadi vice president 1, lalu dia harus untuk menjadi seorang presiden, dia harus mengalami untuk menjadi treasury atau sekretaris.
2: Okay.
3: Nanti kalau 2 ini sudah bisa, baru dia bisa menjadi presiden.
2: Presidennya.
3: Ya. Nanti ini jangka waktunya setahun-setahun kalau di Lions Club. Dan ini sangat ketat birokrasinya. Lalu nanti kalau udah presiden selesai, maka dia berhak untuk berada di suatu kabinet namanya. Nah, di situ dia akan menempati posisi tertentu lagi. Apakah dia sebagai ketua komite suatu kegiatan misalnya environment atau peace poster contest atau apa, itu ada komite-komite kegiatan semuanya. Dan nanti jenjangnya makin ke atas sama, ada sekretaris, ada treasurer, ada vice president 2 dan vice president 1, baru ada district governor. Seperti itu jenjangnya, berjenjang.
2: Selama ini Ibu mendapati posisi itu seperti apa Bu, pengalaman yang bisa dibagikan sama pendengar? Suka dukanya lah ya, kita bisa bilang.
3: Iya, karena di situ kita belajar untuk menyatukan semua visi atau pendapat yang berbeda dari setiap anggota. Dan kita biasanya ada suatu kegiatan sosial di mana kita semua bisa bergabung. Dan gotong royong, jadi nggak ada pemaksaan. Ini kan organisasi apa ya istilahnya, organisasi yang nggak ada profit, nggak ada apa, jadi murni. Jadi kita memang satu sama lainnya, kita berkegiatan, katakan misalnya bulan Ramadan atau Natal atau Hari Lingkungan atau bahkan ada namanya peduli kepada apa namanya yang tuna rungu atau apa. Nah, disitulah kita satu sama lainnya belajar. Jadi dalam suatu kegiatan pasti ditentukan ada ketua yang berhak mengatur, lalu ada sekretaris dan ada bendahara dalam satu step kegiatan. Sehingga hal inilah merupakan cikal bakal jika dia duduk di dalam suatu organisasi yang lebih besar lagi. Jadi makin lama makin berkembang pengalaman-pengalaman itulah. Di samping ada training-training lainnya menjadi seorang kepemimpinan seperti apa. Cukup baik kalau menurut saya, bagus sekali jenjang itu.
2: Apa nama menumbuhkan leadershipnya gitu ya Bu Sari ya. Dari perjalanan Ibu kan juga tadi kita bahas mengenai olahraga, kemudian hobinya bowling, tapi ke gimnastik ya Bu.
3: Benar-benar
2: di organisasi gimnastik ini nih. Tapi sebenarnya arti olahraga dari sosok Bu Sari ini seperti apa sih Bu?
3: Arti olahraga ya. Di rumah saya tuh memang semua kakak-kakak saya zaman dulu pemain softball nasional kan. Terus suami juga sebagai perenang, atlet renang, terus tenis. Jadi saya juga memaksa anak saya untuk berolahraga dengan golf dari kecil. Itu terlihat nyata sekali bahwa di dalam pergaulan atau ruang kerja atau apapun juga sportivitasnya nampak terlihat. Karena dia biasa untuk melakukan atau berdebat secara sehat atau melakukan persaingan dengan sehat gitu kan. Dan itu saya rasakan itu berdampak dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam ruang lingkup kerja atau apa, itu akan terlihat sportivitasnya seperti apa. Terlihat sekali kalau orang yang bermain di dalam olahraga atau aktif dalam olahraga sangat-sangat sangat sekali terlihat
2: dalam kehidupan sehari-hari ini.
3: Bukan berarti yang lain terus enggak.
2: Bukan gitu berarti ya.
3: Bukan berarti. Tapi emang terlihat lah mereka bisa langsung cepet gitu bahwa oh ini enggak boleh gitu, kita kan bersama-sama gitu. Kan semuanya gitu.
2: Yang hobi olahraga sosok apa namanya sportivitas akan muncul gitu ya. Itu akan sangat dipupuk sekali. Tapi dari Ibu Sari sendiri dulu kenal sama olahraga seperti apa? Kemudian suka sama bowling gitu ya. Itu zaman-zaman kuliah atau gimana tuh Bu?
3: Ya kalau bowling sih zaman dulu kali semua anak-anak pasti main bowling ya. Terus zaman dulu dari SMP saya diajak-ajak kakak saya ikut Merpati Putih malah. Sampai kuliah gitu kan Merpati Putih. Jadi sebenarnya saya tuh macam-macam ya. Dari mulai Merpati Putih, terus bowling apa semua pokoknya ikut aja. Dan diajarkan juga memang di keluarga suami itu mereka perenang dan juga petenis. Jadi itu juga ditanamkan kepada saya juga untuk bisa mengikuti. Tetapi untuk ngajarin anak sendiri juga kadang-kadang gak tega. Untuk latihan tiap hari gitu kan, tiap pagi. Tapi untung anak saya akhirnya mengerti gitu. Akhirnya dia bisa menjadi junior dari golf dan juga.
2: Gitu. Jadi memang anak juga akhirnya menggeluti juga olahraga. Harus. Bapaknya udah seneng olahraga, anaknya harus juga gitu ya.
3: Harus, karena itu bermanfaat banget loh. Dia bisa mengontrol emosi gitu kan. Atau dia bisa ya gak boleh marah kalau dia kalah. Dia harus menerima. Terus dia harus bisa mengevaluasi kenapa kekalahan itu terjadi. Dan itu pun yang saya tanamkan kepada atlet gimnastik bahwa harus berani berbicara apa yang dirasakan, karena kan seperti kita lihat-lihat di luar negeri habis bertanding tenis atau apa semua langsung ditanya kan gimana lawan main, gimana kamu tadi ini. Nah kita di sini nih masih malu-malu, masih nggak pede, padahal dia harus bisa menganalisa untuk kemajuan dia sendiri, yeah, gitu. Oh, tadi saya ada kesalahan ini gitu. Ini kesalahan ini saya begini. Maksudnya dia bisa mengevaluasi. Dan itu yang saya tanamkan. Ayo, ayo, ayo bicara.
2: Iya, yeah, betul.
3: Kebanyakan dari kita suka yang diem gitu ya, udah pasrah gitu kan.
2: Itu betul. Seorang atlet memang seperti itu harusnya ya, yeah, evaluasi betul diri sendiri setelah pertandingan seperti apa gitu ya. Yeah, karena perform atlet kan juga naik turun ya.
3: Betul. Mm-hmm. Kan dia disiplin ya untuk, yeah, latihan segala komit gitu. Mm-mm. Terus sayang kan dia udah berlatih tiap, mm-mm, hari, mm-mm, ngorbanin kehidupan sosialnya dia, mm-mm, maksudnya sekolah, yeah, dia juga nggak bisa main lama-lama, mm-mm, terus harus berlatih lagi, mm-mm, terus pada saat bertanding kan itu harus ngalahin ego sendiri, terus tiba-tiba kalah atau melakukan kesalahan, ya dia nggak boleh, gak boleh putus asa, dia harus coba lagi gitu kan, yeah. Nah, untuk ngatasin hal itu mental skillnya itu harus dilatih gitu, mm-hmm, semuanya.
2: Makanya butuh pendamping, butuh organisasi ya di situ ya Bu. Bener. Perannya juga penting, federasi.
3: Benar, di kita, mm-hmm, itu macam-macam, ada mental skill, ada psikolog, yeah, gitu, di mana, mm-hmm, atlet itu diajarkan untuk bisa berbicara, mm-hmm, dan mau menyatakan apa yang dia inginkan, mm-hmm, gitu dalam berlatih. Diajarin nggak hanya untuk nerima instruksi aja, yeah, tapi dia juga berkreasi, saya harusnya begini, oh yang cocok dengan saya seperti ini, gerakan saya seperti ini. Mm-hmm. Seperti itu.
2: Ya, kalau di Indonesia sendiri gimana sih Bu perkembangan gimnastik ya khususnya? Mungkin perhatian pemerintah, fasilitasnya, federasinya gitu ya untuk ajang-ajang internasional seperti apa sih Bu sekarang? Dari zaman dulu sampai sekarang lah ya perkembangannya.
3: Ini jauh sekali, mm-hmm, jauh, mm-hmm, sekali berbeda. Sekarang, okay, pemerintah lebih eranya ini sangat memperhatikan, yeah, olahraga. Mm-hmm. Menurut saya gimnastik terutama, yeah, gimnastik ini belum menjadi olahraga yang apa ya seperti bola atau apa, mm-hmm, gitu, karena sulit dan peralatannya juga banyak, yeah, jadi sangat-sangat baik banget, mm-hmm, dimana tahun 80 kita di olahraga gimnastik tuh medali paling banyak, mm-hmm, dari perorangan, perolehan medali dari individual paling banyak. Tahun 80 tuh kita bertaburan sekali bintang-bintang. Mm-hmm. Nah, makin kesini peran orang tua juga harus diajak, karena dia harus komit anak ini mau dijadikan atlet atau enggak. Dan ini sekarang nih anak-anak kecil-kecil nih banyak banget yang udah mulai senang lagi kepada gimnastik. Mm-hmm. Karena apa? Sekarang sekolah melalui jalur prestasi juga udah banyak.
2: Udah banyak, ya.
3: Jadi
2: betul,
3: dia jika menjuarai segala sesuatu dan ibu-ibunya udah melek, mm-hmm, gitu bahwa, hai anak saya tadi mainnya seperti ini gitu, kenapa kamu kasih nilainya seperti ini? Hai anak saya kok sertifikatnya seperti ini? Nanti kalau saya mau daftar sekolah seperti apa? Yeah. Jadi sekarang udah rame.
2: Udah ngerti,
3: udah
2: ya?
3: Ngerti, uh-uh. Udah ngerti banget pentingnya olahraga, mm-hmm, di dalam masyarakat. Sehingga orang tua atau ibu-ibunya pun, enggak cuma ibu-ibu, bapak-bapaknya, yeah, juga melek semuanya untuk mengetahui. Dan sudah menunjang, mendukung.
2: Iya, yeah.
3: Gak cuman zaman dulu kan kemauan anaknya gitu kan kemana-kemana. Kalau sekarang harus antara orang tua dan anak harus ada, yeah, bersama.
2: Tentunya ini langkah positif ya Bu ya, yang betul, selalu berkembang untuk dunia, betul, olahraga kita.
3: Kalau di luar negeri, uh-huh, dari kecil anak-anak tuh udah biasa, yeah, gak laki gak perempuan, yeah, gitu kan. Di Indonesia ini harus kita galakkan lagi, mm-hmm, gitu. Jadi kadang-kadang pertandingan gimnastik di luar negeri itu 3 bulan sebelumnya udah tiketnya udah sold out gitu, yeah, isinya anak-anak semua, mm-hmm, yang memang dia mempelajari, emang dia belajar gitu, yeah, apa latihan.
2: Iya, yeah, mau nonton gitu ya Bu ya.
3: Mau nonton dan dia emang antusias untuk jadi atlet atau, yeah, apa gitu. Nah, kita di sini belajar. Kita dengan adanya pertandingan-pertandingan di, uh-huh, Indonesia, maka itu akan menarik minat. Oleh sebab itu saya kuat banget minta, uh-huh, kepada pemerintah bahwa fasilitas hall atau peralatan untuk bisa dipenuhi, untuk, mm-hmm, dilengkapi ada untuk menampung talenta-talenta. Sehingga kadang-kadang di daerah itu mereka hanya punya fasilitas seadanya, tapi mereka kemampuan itunya berlatihnya tinggi banget.
2: Yeah.
3: Kadang-kadang di daerah tuh punya gedung bagus adalah peninggalan PON. Jika suatu daerah
2: pernah menyelenggarakan gitu ya.
3: PON, nah dia punya. Tetapi bagi daerah yang tidak mempunyai fasilitas, yeah, itu, maka berlatihlah dia seadanya. Yeah. gitu
2: betul,
3: kan.
2: Betul, betul. Itu realita memang yang kayak gitu ya Bu ya sekarang ya ngelihatnya ya. Betul, betul. Jadi memang harusnya dari fasilitas juga dimumpuni gitu ya Bu. Ya,
3: peralatan terutama karena gimnastik ini high risk olahraga yang sangat rentan terhadap resiko cedera itu tinggi sekali. Jadi seorang anak itu harus berlatih dengan dasar yang benar. Nanti dari gimnastik kalau dia udah bosen atau apa, dia bisa pergi ke wushu, menembak, softball atau apapun juga, karena mother as a mother of sport gitu kan, gimnastik. Itu benar-benar
2: betul
3: selesai.
2: Ya, saya setuju sekali itu ya. Memang ini kita berharap perkembangan olahraga di tanah air juga semakin baik ya Bu ya ke depannya.
3: Betul, betul.
2: Baik. Ini balik lagi sama perempuan berdaya Bu Sari. Ini dari apa namanya cerita kita di pagi hari ini, siang hari ini gitu ya. Ada yang ingin disampaikan gak sih Bu Sari kepada perempuan-perempuan berdaya yang sedang mendengarkan siang hari ini? Era sekarang menjadi seorang perempuan berdaya itu seperti apa? Kemudian pesan-pesan yang ingin disampaikan dari sosok Bu Sari ini gimana Bu?
3: Berdasarkan pengalaman saya gitu ya, baik di organisasi maupun dalam kegiatan sosial, bahwa memang kita membutuhkan manajemen, kerjasama, komunikasi, perencanaan, dan konsistensinya. Karena saya percaya bahwa perempuan yang berdaya dapat menjadi penggerak perubahan di lingkungannya, gitu kan. Dan tidak harus melalui sesuatu yang besar, kita bisa mulai dari lingkungan keluarga, komunitas, organisasi, tempat kerja, atau masyarakat sekitar. Yang penting adalah keberanian untuk mengatakan, saya bisa melakukan sesuatu dan saya akan menggunakan kemampuan saya untuk memberikan manfaat, gitu kira-kira. Jadi jangan pernah merasa terlambat untuk belajar dan berkembang, bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Jangan membandingkan bab kehidupan kita dengan bab kehidupan yang lain. Kalau kita punya cita-cita, kita mulai dari apa yang kita lakukan hari ini. Kalau ingin sekolah, carilah jalan untuk belajar. Kalau ingin berkarir, tingkatkan kompetensi. Kalau ingin memimpin, belajar bertanggung jawab. Kalau ingin memberikan manfaat, mulailah di lingkungan yang terdekat. Dan jangan takut bermimpi besar, karena cita-cita yang besar membutuhkan proses yang panjang. Yang penting bukan seberapa kita cepat sampai, tetapi apakah kita terus bergerak menuju suatu tujuan. Itu kira-kira.
2: Wah, luar biasa sekali ya pendengar. Semoga memang obrolan kita di siang hari ini menginspirasi ya untuk kita semua, khususnya juga untuk perempuan-perempuan berdaya di luar sana yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta bersama dengan Bu Sari. Bu Sari, terima kasih banyak ya untuk obrolan kita siang hari ini. Ibu sudah datang ke Pro 1 RRI Jakarta. Oke.
3: Dan terima kasih saya telah diundang untuk bisa memberikan sharing sedikit kepada perempuan-perempuan berdaya yang tetap semangat.
2: Nah, itu dia. Keren. Tetap semangat, keren.
3: Pro 1 keren.
2: Baik Bu Sari, terima kasih. Sukses terus ya buat kegiatan-kegiatannya Bu Sari.
3: Baik, terima kasih telah mengundang saya di acara ini.
2: Pendengar juga terima kasih yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta di siang hari ini. Demikian untuk perempuan berdaya kita ya di Senin 7 September 2026. Saya Dedy Firdaus masih menemani Anda di Jakarta siang ini.

Terima kasih ya pendengar Pro 1 RRI Jakarta, untuk kalian masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini ya. Jadi menemani aktivitas Anda siang hari ini pendengar, di jam 11 tepat saya akan antarkan Anda mendengarkan dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Nanti setelah itu pendengar, saya Dede Firdaus akan kembali hadir menemani Anda di siang hari ini dalam Jakarta siang ini.

0: Aduh, Bu. Lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
1: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan, Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
0: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
1: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah. Tetangga sebelah jadi ikutan loh.
0: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
1: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini. Buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
0: Ya udah deh. Mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.
2: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
3: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
2: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
3: Caranya bagaimana, Bu?
2: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
3: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
2: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
4: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kebutuhan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Cavioli pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cavalier di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpacho Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian to win on home soil.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual

yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Sebuah serangan balik bagi
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua

0: Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke

0: dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling dukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan, timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
3: Tarawal, kita memang masuk dengan pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1. Tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhirnya kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta kan nggak salah, Fer. Lagi pula aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Bakti 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tadi sudah kita simak untuk dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI ya. Kita kembali bersama saya Dedy Firdaus yang menemani Anda di Senin siang hari ini sampai nanti tepat jam 3 sore di Jakarta siang ini. Tentunya juga untuk Anda yang ingin sambil berbagi informasi atau juga cerita-cerita siang hari ini di jam makan siang ya. Anda boleh gabung di 0811 7972 7912.

0: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
1: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
0: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar meski bukan lewat suara.
1: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
0: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
1: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
2: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Jakarta siang ini.

Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Saya sama Anda pendengar untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, menuju tempat aktivitasnya, menuju tempat ketemuan ya, yang siang hari ini ada janji mau makan siang bareng sama koleganya, sama teman tongkrongannya ya. Karena nggak punya waktu, jadi ngumpulnya tuh di jam makan siang ya, ketika lagi break makan siang, istirahat, kayaknya kalau kantornya dekat ya udah kita janjian ketemu ngobrol sekitar 1 jam cukup. Sambil menikmati makan siang gitu ya, kemudian cabut lagi, kerja lagi. Wah, soalnya kan kalau udah sore males ya, macet-macetan, kemudian juga pengennya pulang, kemudian istirahat. Jadi kalau Anda yang saat ini dalam perjalanan menuju aktivitas tersebut, saya ucapkan selamat siang, selamat menikmati lagu-lagu yang kita persembahkan di Pro 1 RRI Jakarta ya. Dan yang mau berbagi informasi juga, karena ini udah di jam-jam istirahat, mungkin kalau lagi break ya, makan siang, kemudian juga lagi bingung makan siang apa. Tapi kalau ada beberapa rekomendasi tempat makan, kemudian juga ada rekomendasi makanan apa yang bisa disajikan atau bisa dimakan siang hari ini sambil mengugah selera kita bersama, Anda bisa gabung di WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

0: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
1: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
2: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: 0819-727-912. Jakarta Siang Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dede Firdaus. Kita awali informasi pertama pendengar, PT Transportasi Jakarta kembali mengoperasikan lift dan eskalator di 22 halte pada Minggu malam di 6 September 2026. Setelah sebelumnya dihentikan sementara akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, di mana fasilitas kembali digunakan sekitar pukul 20.35 setelah dilakukan pemeriksaan. Pengoperasian kembali dilakukan untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi pelanggan, terutama pengguna yang membutuhkan akses lift dan juga eskalator. Sementara itu, seluruh layanan bus Transjakarta tetap beroperasi seperti biasa. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah satunya melalui pengarahan mobil pemadam kebakaran untuk membantu mengurangi konsentrasi partikel abu dan debu di udara. Masyarakat diimbau menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menutup pintu dan jendela rumah untuk mencegah abu masuk. Pemerintahan Provinsi DKI juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk memantau perkembangan kondisi abu vulkanik dan kualitas udara yang ada di Jakarta. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Jakarta siang ini. 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.
4: Cinta.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
2: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
1: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
2: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
1: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
2: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
1: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
0: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

Pendengar, saya ucapkan selamat makan siang ya untuk Anda yang sekarang sambil menikmati makan siangnya mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Ada saya Didi Firdaus yang hadir ya menemani sampai nanti tepat jam 3 sore. Jadi sambil cerita makan siang apa Anda hari ini ya, makan siang dengan cuaca yang cukup panas di luar sana, saya rasa minuman-minuman dingin yang seger, manis gitu ya, ini pastinya menjadi pilihan pendengar. Tapi kalau ngomongin tentang makanan sendiri ya, adakah di antara Anda yang siang hari ini lagi makan oatmeal ya, atau mungkin udah bekel dari semalam jadi tadi pagi belum sempat dimakan, jadi makannya sih yang ya lagi program diet, kemudian juga lagi mengurangi beberapa kalori tambahan ya, yang tiap hari mungkin ada asupannya cukup banyak. Jadi kalau oatmeal memang menjadi pilihan pendengar. Jadi oatmeal ini memang menjadi bahan makanan atau juga yang dibuat dari biji gandum oat ya, kemudian diolah dan biasanya juga dimasak dengan air atau juga susu ya supaya lebih creamy. Oatmeal ini sekarang semakin populer ya, karena mungkin juga menjadi seru makanan yang menu sarapan yang praktis tapi juga kenyangnya lama ya kan, karena memang kandungannya sendiri udah seratnya udah pasti ya kan, kemudian karbohidrat kompleks sebagai sumber energinya, proteinnya, kemudian vitamin mineral ya seperti magnesium, zat besi, ada fosfor juga, antioksidan gitu ya, dan pasti punya banyak manfaat pendengar. Sebelum saya nanti bahas mengenai manfaatnya apa aja dari oatmeal sendiri pendengar, tapi kalau mungkin Anda yang siang hari ini yang sudah mulai sedikit beralih gitu ya, sarapannya pakai oatmeal atau bekal ke kantornya juga makan oatmeal ya, atau mungkin udah agak sedikit suka gitu ya dengan makanan-makanan sehat seperti oatmeal yang satu ini pendengar, boleh dong ceritanya, kita tunggu ya di 0811 7972712.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15-64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
8: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
1: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
2: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
1: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
2: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
1: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
2: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
1: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
3: Maksi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.

Terima kasih ya pendengar untuk yang masih terus bergabung bersama saya Deddy Firdaus untuk kesempatan di siang hari ini. Jadi kalau saat ini Anda sambil menikmati makan siangnya, sambil menikmati lagu-lagu yang kita hadirkan di Pro 1 RRI Jakarta ya. Tadi ngomongin tentang oatmeal pendengar, jadi memang kalau Anda sekarang udah mulai mengenal gitu ya, atau udah mulai coba-coba, kadang memang kalau kita bikin suka dengan makanan yang dari luar kebiasaan kita ini agak susah ya, termasuk oatmeal yang mungkin bisa dibilang kurang gurih, kurang manis gitu kan. Tapi kalau sudah sadar tentang kesehatannya, manfaatnya, saya rasa udah mulai beralih atau beberapa kita gantikan makanan-makanan kita yang banyak kalorinya gitu ya. Sesekali makannya oatmeal nih untuk sarapan, pendengar. Jadi kalau kita lihat beberapa manfaat sendiri dari oatmeal ini ya, pendengar, ini membantu kenyangnya lebih lama karena memang kandungan seratnya. Jadi banyak yang bilang kan kalau kita makan oatmeal kenyangnya lama ya. Jadi bisa nggak makan siang atau makannya cuma sehari dua kali, katanya oatmealnya satunya makan biasa gitu kan. Jadi memang ini ada kebenarannya, pendengar. Kemudian mendukung kesehatan jantung, terutama karena memang beta glukannya ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL-nya. Kemudian juga membantu menjaga gula darah agar tidak cepat melonjak, terutama jika memilih oatmeal yang minim dengan tambahan gula. Nah ini yang penting, udah kita makan oatmeal, gulanya jangan banyak-banyak ya, apalagi ditambahin SKM misalnya, waduh. Jadi minim gula untuk memaksimalkan oatmealnya sendiri ya. Kemudian juga baik untuk pencernaan karena saratnya tadi. Kemudian yang terakhir juga bisa menjadi pilihan sarapan praktis untuk orang yang ingin mengatur pola makan, pendengar. Jadi emang ini menjadi salah satu pilihan ya, yang pastinya bisa membuat kita jadi lebih sehat lagi. Tapi yang perlu diperhatikan dari oatmeal sendiri, pendengar, ini justru malah toppingnya atau jenis oatmealnya. Karena seperti misalnya oatmeal instan yang dengan tambahan gula, kemudian ada creamernya, ada coklatnya, topping tinggi kalori, ini bahkan bisa membuat kandungan gulanya cukup tinggi, pendengar. Jadi lebih baik ya, misalnya kalau kita makan oatmeal, ini pilih yang roll out atau steel cut out ya, karena memang kemudian juga bisa ditambahkan buah, kacang-kacangan, biji-bijian, atau juga bisa susu tanpa gula.

0: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
1: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
0: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
1: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
0: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
1: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
2: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
3: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini. Maxi, makan siang bersama teman sejati.
5: 1

Pendengar, selamat menikmati makan siangnya ya. Mungkin kalau yang waktunya udah sempit karena jam 1 harus kembali lagi ke mejanya, harus kembali lagi ke tempat aktivitasnya. Kita sudahi ya ngobrolin makanan siang hari ini. Pokoknya kalau yang makan siangnya agak telat ya, saya rasa jangan telat-telat banget, nanti kalau udah lewat biasanya laparnya hilang, ya nggak sih? Jadi udah nggak lapar lagi, jadi ngerasa bahwa makan siang udah tidak menarik. Nah, jangan sampai seperti itu pendengar ya. Jadi selamat menikmati segala kegiatan Anda siang hari ini. Saya Dedy Firdaus masih menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Sesaat lagi pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Jakarta.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Ini bagi warga yang mampu, bahkan kemudian di beberapa RSUD yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta, sekarang ini ada layanan yang bersifat untuk VIP.
3: Terus melakukan pemantauan, pengawasan terhadap situasi yang terjadi, terhadap adanya aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus. Sari berita penting. Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan baru terkait tarif pelayanan kesehatan di RSUD. Pastikan keselamatan warganya, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakia memantau langsung perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan aturan baru terkait tarif pelayanan kesehatan RSUD. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian tarif layanan tertentu di RSUD setelah 14 tahun tidak mengalami perubahan. Penyesuaian tarif tersebut sesuai Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang tarif retribusi layanan kesehatan milik daerah yang telah diteken Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menegaskan kebijakan tersebut dipastikan tidak akan membebani warga kurang mampu, di mana warga yang menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan tetap dapat mengakses penuh layanan secara gratis di seluruh rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Prinsipnya yang pertama, siapapun yang menggunakan BPJS Kesehatan itu gratis. Itu hampir dilayani di semua rumah sakit yang dimiliki oleh Pemda DKI, ada 31 termasuk puskesmas, pembantu puskesmas, semuanya gratis. Sedangkan untuk yang tidak menggunakan BPJS atau yang menggunakan JKN KIS, maka memang pemerintah DKI Jakarta ini tarif pelayanan kesehatannya paling rendah. Sehingga ini yang kemudian harus ada penyesuaian, dan ketika diajukan penyesuaian karena tidak memberatkan, karena bagi warga yang tidak mampu, difabel, lansia, BPJS kesehatan, semuanya kan gratis. Ini bagi warga yang mampu, bahkan kemudian di beberapa RSUD yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta, sekarang ini ada layanan yang bersifat untuk VIP.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif tersebut ditujukan bagi warga yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan. Pramono menyatakan, selama ini tarif layanan kesehatan Pemprov DKI Jakarta terhitung merupakan yang paling rendah. Karena itu, diperlukan penyesuaian tarif layanan kesehatan untuk masyarakat pengguna layanan kesehatan non-BPJS. Menurut Pramono, penyesuaian tarif dilakukan karena biaya operasional rumah sakit meningkat seperti obat, alat kesehatan, listrik, air, makanan pasien, linen, dan kebutuhan pelayanan lainnya. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Legislator DKI berharap ekspansi Transjakarta ke transportasi laut tidak menambah beban APBD. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh meminta rencana ekspansi layanan PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta ke Kepulauan Seribu tidak menambah beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Nova menilai rencana pengembangan layanan transportasi laut itu masih perlu dikaji secara matang. Sebab sejumlah hal mendasar mulai dari tarif, kebutuhan armada, skema operasional, hingga pembiayaan disebut belum memiliki kepastian. Politisi Partai Nasdem itu mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRD adalah kebutuhan subsidi untuk menjalankan layanan tersebut. Jika layanan baru ke Kepulauan Seribu juga membutuhkan skema serupa, Nova khawatir akan ada tambahan beban anggaran bagi Pemprov DKI Jakarta. Demikian disampaikan Nova kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
6: Ini kan masalah istilah penambahan armada aja. Untuk ekspansi tadi kan dengar sendiri kan masalah ekspansi. Nah, artinya memang jangan sampai nanti membebani dari APBD kita lagi untuk membuat anak usaha dari Transjakarta. Tadi saya tanyakan sama diri Transjakarta juga, solusinya apa nanti ke depannya untuk ekspansi? Tentu penambahan armada juga sama aja. Bahkan kalau kita misalnya membuat anak perusahaan baru ya yang ada di Transjakarta, kita harus menggaji direktur utama, direktur operasional dan lain-lain. Dan itu kan kos lagi tinggi. Seperti itu loh.
5: Lebih lanjut, Nova menyatakan kebutuhan anggaran untuk menjalankan layanan baru tersebut harus dipikirkan secara matang, terutama terkait sumber pembiayaannya. Nova meminta Pemprov DKI harus berhati-hati dalam membuat kebijakan yang berpotensi menambah penggunaan APBD. Sebab, kondisi fiskal Jakarta saat ini harus menjadi pertimbangan sebelum pemerintah memutuskan memperluas layanan TransJakarta hingga ke Kepulauan Seribu. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Warga Kelurahan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat antusias mengikuti program penukaran sampah dengan bahan pangan bergizi. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
7: Warga Kelurahan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat antusias mengikuti program penukaran sampah dengan bahan pangan bergizi. Program tersebut menjadi inovasi kelurahan untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus mendorong pemenuhan kebutuhan pangan warga. Program yang diinisiasi Lurah Kuitang, Ferry Zahrudin itu melibatkan warga dari 9 RW. Sampah organik dan anorganik yang dikumpulkan warga akan memiliki nilai rupiah dan dapat ditukar dengan sejumlah bahan pangan. Ferry mengatakan, penyetoran sekaligus penimbangan sampah dilaksanakan setiap Jumat pagi di halaman kantor Kelurahan Kuitang.
8: Ini saya rasa kegiatan ini efektif dan efisien ya, di mana warga juga nggak kebingungan untuk membuang limbah organiknya ini, karena saat selama ini memang diambil oleh LH, namun LH kan dia armadanya kurang, maka saya berinisiatif untuk membuka jalan ataupun solusi di mana warga bisa langsung nanti datang kelurahan atau kita jemput di kantor pos RW masing-masing.
7: Menurut Ferry, program tersebut mulai berjalan pada pekan ini dengan menggandeng tim penggerak PKK, Mitra Corporate Social Responsibility atau CSR, serta Kelurahan Kuitang. Pelaksanaannya merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026. Dalam mekanismenya, sampah anorganik yang dikumpulkan selama sepekan dihargai Rp4.000 per kilogram. Sedangkan sampah organik memiliki nilai Rp3.000 per kilogram. Sampah anorganik selanjutnya dijual kepada pengepul barang bekas, sementara sampah organik diserahkan kepada Sudin LH Jakarta Pusat. Nilai sampah yang terkumpul kemudian dihitung dalam bentuk rupiah dan dapat digunakan warga untuk memperoleh bahan pangan seperti sayuran dan ubi-ubian. Kedepan, Kelurahan Kuitang juga mengevaluasi kemungkinan memperluas pilihan penukaran hingga kebutuhan bahan pokok. Dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
1: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat mengalami kenaikan. Berikut Awan Syadam melaporkan.
9: Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai rawit merah yang harganya naik dari Rp70.000 menjadi Rp85.000 per kilogramnya. Pedagang Pasar Cengkareng, Yanti, mengatakan kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting. Menurut Yanti, harganya naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara itu, kata Yanti, untuk komoditas lainnya, untuk harga tomat meningkat dari harga Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Demikian hal ini disampaikan Yanti kepada wartawan pada Senin 7 September 2026.
10: Berapa, Bu, per kilonya, Bu?
11: Per kilonya Rp40.
10: Apa, Ibu, yang naik, Bu? Cabai apa, Bu?
11: Cabai merah, cabai hijau.
10: Cabai merah, cabai hijau.
11: Rawit merah.
10: Rawit merah berapa, Bu?
11: Merah 70.
10: Ya. Per kilo?
11: Ya. Tomat, ya naik dikit.
10: Berapa, Bu?
11: Rp15.000.
10: Rp15.000 ya? Dari harga berapa, Bu?
11: Dari harga Rp8.000.
10: Menurun nggak sih, Bu, dengan adanya kenaikan harga-harga sendiri nih, Bu?
11: Apanya?
10: Penjualannya?
11: Ya, turun lah.
10: Menurun ya, Bu, ya.
9: Pedagang lainnya, Gunawan, mengatakan kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah ukuran sedang naik dari Rp47.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih ukuran sedang meningkat dari Rp44.000 menjadi Rp47.000 per kilogram. Gunawan menyebut kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tersebut telah berlangsung selama 3 hari terakhir.
12: Harga buncis, terutama buncis, tomat ini naik, cabai rawit merah naik.
10: Cabai rawit merah berapa, Bang?
12: Di sini 85.
10: Dari harga berapa, Bang?
12: Dari harga 70.
10: 70 ke 85?
12: Iya.
10: Oh, itu naik per kapan sih, Bang?
12: Udah ada 3 harian.
10: 3 harian.
9: Selain itu, kenaikan harga juga berdampak terhadap daya beli masyarakat. Sejumlah pedagang mengatakan, pembeli kini cenderung mengurangi jumlah belanja karena harga sejumlah kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Para pedagang berharap harga berbagai komoditas pangan dapat kembali stabil sehingga daya beli masyarakat meningkat dan aktivitas perdagangan di pasar kembali bergairah. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Meski hari ini anak-anak sekolah di Jakarta terpaksa harus melaksanakan kegiatan belajar dari rumah alias PJJ untuk menghindari paparan debu vulkanik dari anak Krakatau. Namun anak-anak di Jakarta Utara terpantau tetap menikmati kegiatan belajar PJJ dengan penuh antusias. Terkait informasi tersebut berikut Samsudin Ilyas melaporkan langsung dari wilayah Jakarta Utara. Ilyas.
13: Baik, terima kasih. Terima kasih pendengar, aktivitas belajar anak-anak sekolah di Jakarta tetap berjalan meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai Senin 7 September ini. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi menyusul terdeteksinya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga wilayah DKI Jakarta. Bagi anak-anak sekolah, perubahan suasana belajar dari ruang kelas ke rumah justru menghadirkan pengalaman berbeda. Mereka tetap mengikuti pembelajaran, namun kali ini tanpa harus keluar rumah dan berhadapan langsung dengan kondisi udara yang dikhawatirkan kurang baik. Di Jakarta Utara sendiri, PJJ membuat anak-anak dapat mengikuti pelajaran dari lingkungan rumah yang lebih nyaman. Dengan pendampingan orang tua, kegiatan belajar tetap dilakukan sesuai arahan sekolah. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, menegaskan penerapan PJU mulai berarti kegiatan pendidikan dihentikan, pembelajaran tetap berlangsung dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Kebijakan ini sekaligus memberikan kesempatan bagi orang tua untuk lebih dekat mendampingi aktivitas belajar anak. Di tengah situasi udara yang perlu diwaspadai, keluarga dapat memastikan anak tetap beraktivitas di dalam rumah sekaligus memperoleh informasi pembelajaran dari sumber resmi. Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan seluruh satuan pendidikan

0: Di Serang, Ratu Rahmat Uzakia memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau di pos pengamatan Gunung Api Krakatau, Pasawuran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, pada Minggu 6 September 2026. Pemantauan dilakukan menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi Gunung Api secara langsung. Ratu mengatakan, pemerintah Kabupaten Serang melalui BPBD terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas Gunung Anak Rakatau. Pemerintah daerah juga meningkatkan koordinasi dengan jajaran kecamatan dan desa di wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi perkembangan aktivitas Gunung Api.
1: Yang pertama tentu kami pemerintah daerah melalui BPBD sudah terus melakukan pemantauan, pengawasan terhadap situasi yang terjadi terhadap adanya aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau.
0: Ia mengatakan pemerintah terus memperhatikan perkembangan kondisi di wilayah Kabupaten Serang. Pemantauan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi dampak erupsi. Sejumlah wilayah Kabupaten Serang saat ini terdampak abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Rakatau. Pemerintah daerah terus memantau kondisi masyarakat di wilayah terdampak. Camat dan kepala desa diminta meningkatkan kewaspadaan serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Informasi perkembangan kondisi di lapangan terus dihimpun. Pemerintah Kabupaten Serang mengimbau masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan selama aktivitas erupsi berlangsung. Warga juga diminta mengikuti informasi serta arahan resmi pemerintah. Pemantauan aktivitas Gunung Anak Rakatau akan terus dilakukan bersama pihak terkait. Keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Dari Serang, Fitraulia melaporkan.
2: Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebaran material vulkanik tersebut memicu kekhawatiran warga akibat getaran dan suara dentuman yang dirasakan. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
3: Aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda kembali memicu dampak lanjutan. Sejumlah wilayah permukiman di Kabupaten Pandeglang, Banten mulai terpapar hujan abu vulkanik sejak Sabtu malam 5 September 2026. Sebaran debu vulkanik tersebut terpantau menjangkau beberapa area kecamatan, salah satunya di Kecamatan Pulau Sari. Di Kampung Parapatan Cikole, Desa Karyawangi, butiran abu tipis tampak menempel di tembok-tembok rumah, kaca jendela, hingga kendaraan warga. Salah seorang warga setempat, Charwadi, mengaku kewalahan karena abu terus-menerus turun meskipun pekarangan dan kendaraan telah dibersihkan berulang kali. Selain hujan abu, keluarga juga melaporkan masih merasakan getaran mirip gempa kecil serta suara dentuman beruntun yang bersumber dari arah Gunung Anak Rakatau. Kondisi tersebut bahkan membuat kaca jendela rumah warga ikut berderit dan bergetar.
4: Debu ini dari erupsi Gunung Anak Rakatau. Jadi letupannya memang terasa dari semalam. Terus rumah pun sempat bergetar, kaca-kacanya sempat bergetar di rumah ini. Nah memang ini di Kecamatan Pulau Sari terdampak abu vulkanik dari erupsi dari Gunung Anak Rakatau. Ya memang merasa khawatir karena terasa getaran itu seperti gempa bumi kecil ya.
3: Sementara, Pusat Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, BPBD PK Kabupaten Pandeglang, membenarkan adanya laporan sebaran abu vulkanik yang memasuki wilayah dataran akibat pengaruh pergerakan arah serta kecepatan angin. Berdasarkan data pemantauan, BPBD PK menyebut sebaran abu vulkanik tipis di Kabupaten Pandeglang terus dilaporkan meluas ke sejumlah kawasan lain seperti Labuan, Carita, Menes, Jiput, hingga wilayah pusat kota Pandeglang. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD PK Kabupaten Pandeglang menghimbau seluruh masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak mendesak, serta selalu mengenakan masker dan perlindungan mata guna mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan debu vulkanik. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Ratusan warga antusias ikuti lari jajanan hingga rute tanjakan. Warna-warni warga Serang yang digelar dalam rangka di hari ulang tahun RRI ke-81. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan untuk Anda.
5: Keseruan ajang lelarian RRI dalam rangka hari ulang tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 di Serang menyisakan beragam cerita unik dari para peserta. Tidak hanya menjadi ajang olahraga, kegiatan ini dimanfaatkan masyarakat sebagai momen berkumpul bersama keluarga hingga memburu

0: beragam kuliner lokal. Betty, seorang peserta asal Keramat Watu, memboyong seluruh anggotanya untuk berlari bersama. Ia menilai atmosfer kegiatan berlangsung sangat meriah dan menjadi sarana rekreasi yang menyehatkan di akhir pekan.
1: Seru,
2: seru banget, meriah.
3: Seru banget.
1: Sehat.
3: Kena sehat ya.
4: Surprise-nya.
5: Surprise-nya juga seruannya.
1: Ke teman-teman lah.
0: Mengenai teknis pelaksanaan, Betty berharap panitia dapat memperluas variasi jarak tempuh pada gelaran berikutnya. Ia mengusulkan pembukaan kategori 10 km serta peningkatan keamanan di sepanjang jalur lari. Antusiasme senada disampaikan peserta Roy Andreas, peserta asal Ciruas yang menjadikan ajang ini sebagai momentum untuk kembali aktif berolahraga. Setelah sempat vakum berlari, informasi yang diperoleh melalui media sosial mendorongnya untuk kembali mendaftar. Roy mengaku tantangan terberat terletak pada kontur lintasan menjelang garis finish. Tanjakan tajam di sesi akhir menguras fisik peserta yang mulai kehabisan nafas meski seluruh rute berhasil diselesaikan hingga tuntas.
6: Nantinya di tanjakan terakhir itu udah lumayan karena nafas sudah mau mulai habis, tapi tanjakan di akhir dan nafas sudah mau kayak gimana, tapi tetaplah harus kita selesaikan.
0: Sementara itu, Titin Fatima yang tahu acara ini dari akun Instagram resmi RRI mengaku tertarik bergabung karena ingin menikmati panggung hiburan serta ragam stand kuliner.
7: Kalau diadain lagi, kalau misalnya itu jaraknya jauh, terus ada apa ya, ada jersey-nya juga, menariknya biar peserta itu selalu apa ya, selalu semangat gitu, buat kitanya juga seru-seruan bareng.
0: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
8: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan baru terkait tarif pelayanan kesehatan di RSUD. Pastikan keselamatan warganya, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia memantau langsung perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita. RRI.co.id

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu Sari, akhir-akhir ini saya sering dengar kabar hutan kita banyak yang rusak loh. Sedih ya.
1: Iya Bu Rina, hutan itu kan paru-paru dunia. Kalau terus ditebang, dampaknya bisa ke udara, air, bahkan iklim lokal.
0: Benar banget, anak-anak kita juga yang bakal merasakan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa ya?
1: Sebenarnya banyak Bu. Mulai dari menanam pohon di lingkungan sekitar, ikut kegiatan pelestarian hutan, sampai mengurangi penggunaan kertas dan plastik sekali pakai.
0: Oh, jadi tindakan kecil sehari-hari itu penting juga ya Bu?
1: Iya Bu, apalagi kalau kita ajak keluarga dan tetangga, dampaknya bisa lebih besar. Menyelamatkan hutan itu tanggung jawab kita bersama.
0: Setuju Bu Sari. Mulai sekarang, mari kita ajarkan anak-anak untuk mencintai alam sejak dini.
1: Iya Bu, karena hutan yang sehat adalah masa depan yang sehat untuk generasi berikutnya.
2: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya, kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata, masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.
3: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
2: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
1: Waduh, berbahaya ya, Dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
2: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.

0: Dari Leonra mendengar dengan bodohnya aku ya, sudah hadir untuk Anda di siang hari ini. Dan pastinya kita masuk di 100% Indonesia. Wah, ini jadi waktunya buat Anda nih yang mau dengerin lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu Indonesia yang akan kita hadirkan sampai nanti tepat jam 3 sore. Langsung kirim WhatsApp-nya di 0811 7972 7912, atau di telepon ya di 0213440696 dan 0213441499 ya. Kita sapa. Halo, selamat siang. Halo. Oh, sepertinya terputus ya. Coba lagi berdengar untuk yang telepon atau juga WhatsApp, akan kita bacakan untuk siang hari ini ya. Selamat siang Kak Dede. Halo, siang juga Jesse, menjadi WhatsApp pertama yang udah gabung ya. Mau request lagunya Fabio Asher yang... Oh, Fabionya belum masuk yang ini. Kita pilihkan yang Mahal Ini ya, Mati-matian. Akan kita putarkan setelah ini ya. Salamnya aja untuk Kadir dan kru yang bertugas, sehat selalu. Oke, terima kasih buat Jesse udah gabung. Di line telepon ada Ibu Merpati. Selamat siang, Bu Merpati.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih dengan suara serak-serak ini?
1: Abis, ya kemarin ada duka cita, terus tadi baru pulang dari Brebes.
0: Oh gitu, kirain lagi flu atau apa ini karena abu vulkanik ya, misalnya.
1: Agak capek, terus dari Brebes. Ada sedikit side job lah gitu.
0: Jauh juga ya side jobnya ya.
1: Kupas bawang.
0: Lumayan itu. Kupas bawang.
1: Enggak bercanda.
0: Bercanda.
1: Duka cita.
0: Oh gitu.
1: Duka cita.
0: Oh iya. Oke lah kalau gitu biar terhibur siang hari ini, mau dengar lagu apa Bu Merpati?
1: Terima kasih Mas Dede. Kirim buat anakku tercinta ya kan, Dede Rio.
0: Halo Dede Rio.
1: Insya Allah tetap sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur, tetap jadi anak soleh. Tetap jaga kesehatan di suasana seperti kayak sekarang ini ya kan. Kita semua sama-sama anaknya Krakato kan lagi ngambek ya enggak? Lagi ngamuk. Semoga anak kita jangan ngamuk-ngamuk gitu, baik-baik aja ya enggak?
0: Iya, betul. Nah,
1: terus buat Mbak Harti di Sentul, kakakku, dengan meninggalnya Ananda Felix, semoga tetap diberi ketabahan, keikhlasan, semua ada dari Tuhan, kembali ke Tuhan.
0: Amin.
1: Terus buat semua pendengar, terima kasih dan mohon maaf kalau kepanjangan. Juga buat siapa, Mas Dede Rio, Mas Dede Ferdaus, ya, terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih. Lagunya apa ini?
1: Lagunya Baik-baik Sayang Wali.
0: Waduh, Baik-baik Sayang, siap.
1: Sip. Buat anakku tercinta ya kan. Makasih ya Mas Dede.
0: Terima kasih Bu Merpati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita nih dari Ciledug ya, pendengar Tangerang yang setia sekali bergabung siang hari ini, Ibu Merpati. Kita putarkan lagunya langsung ya, dari Wali dengan Baik-baik Sayang.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.

0: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
1: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: RRI Jakarta, kita masih di 100% Indonesia. Sepertinya udah ada yang tidak sabar untuk gabung di siang hari ini ya. Kita sapa ada Jamal ya. Halo Jamal. Halo.
1: Halo Bang.
0: Halo Bang Jamal dari Rangkas Bitung, kabar baik?
1: Baik nih.
0: Baik, Rangkas gimana? Aman? Vulkanik aman?
1: Yang mudahan kedepannya mah ini Bang, apa? Berkurang tuh Bang ya.
0: Tapi sempat ngerasain.
1: Enggak terjadi apa-apa tuh Bang ya.
0: Iya, amin. Aman-aman aja ya, semoga ya.
1: Ya kita berdoa bersama aja Bang ya.
0: Betul. Oke.
1: Terhindar dari para bahaya gitu Bang.
0: Benar itu dia yang penting ya. Mau denger lagu apa Jamal?
1: Ya. Lagunya ini aja Hanya Rindu dari Aryani ya.
0: Hanya Rindu.
1: Ya ada enggak?
0: Oh, belum ada Hanya Rindunya. Yang lain
1: ini
0: mau.
1: Aja, apa ya? Terus aja takkan pisah Bang ya.
0: Takkan pisah. Oke, siap. Kalau ini ada. Ya. Siap. Kirim.
1: Ya, dipisahkan buat Abang yang lagi bertugas yang mudah lancar ya.
0: Amin.
1: Salamnya buat semuanya aja pendengar RRI ya. Mungkin enggak disinggol satu persatu gitu ya.
0: Oke.
1: Ikum aja Bang ya.
0: Siap.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamal dari Rangkas Bitung ya. Betul sekali nih doanya. Pokoknya yang baik-baik aja lah ya. Semoga semuanya dalam keadaan aman. Amin ya. Berdengar sambil aktivitas yang hari ini kita putarkan dari Aaron. Takkan pisah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta siang hari ini pendengar, bersama saya Dede Firdaus. Kita cek ya terkait informasi yang beredar di media sosial, khususnya TikTok, dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti ini membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Tapi pendengar hati-hati, karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Ini dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan video tersebut ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasilnya pendengar, di mana ini adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, yang bahkan probabilitasnya ini mencapai 99,3% ya. Jadi fotonya adalah hoax ya, dan ini fotonya digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi di muhammadiyah.or.id pada Desember 2023 dengan konteks asli foto adalah ketika Abdul Mukti ini masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan ya. Hati-hati kembali lagi mendengar untuk informasi yang beredar di media sosial, termasuk untuk Anda yang mungkin kalau lihat informasinya kemudian harus mengisi form tertentu, memasukkan data diri, hati-hati scam ya, atau juga pendengar ini penipuan yang terindikasi ini bisa merugikan kita semua ya. Dan cek kembali untuk kastiannya di laman resmi atau juga bisa melalui cek fakta di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita

0: Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.

0: Dari Raisa mendengar dengan bahasa kalbu ya. Ini sudah hadir untuk Anda di siang hari ini. Tentunya juga saya masih menanti Anda yang mau bergabung WhatsApp atau juga telepon ya di 0811 7972 7912 ya. Kita sapa dulu untuk Cika. Halo Cik.
1: Halo juga Bang Adi.
0: Iya, gimana Cika, kabarnya baik ya?
1: Alhamdulillah baik, Bang Adi gimana kabarnya?
0: Saya juga baik, yang di kampus baik gak Cik?
1: Alhamdulillah, yang di sana juga baik kan, nggak sakit.
0: Baik.
1: Di kampus nggak ada. Kalau yang di kampus itu kan semua pada baik-baik.
0: Baik-baik, memang, iya.
1: Di studio gimana, baik kan?
0: Baik, semua di sini aman, sehat ya, luar biasa nih Cik.
1: Udah makan belum?
0: Makan tadi siang udah. Nanti sih mau makan lagi kayaknya.
1: Jangan, ntar gemuk.
0: Gak apa-apa lah. Mau denger lagu apa?
1: Gak cakep lagi.
0: Oh. Mau denger lagu apa nih, Cika?
1: Ini lagu dari nih, Ran itu bisa gak ya?
0: Ran?
1: Jauh, apa tuh? Jauh di mata, dekat di hati ya.
0: Lah bukannya deket ya? Bukannya masih sekampus?
1: Iya deket tuh kan. Cuma di telepon-teleponan gitu.
0: Makanya kok ini malah ngerasa jauh.
1: Iya, tapi dekat loh.
0: Dekat dong.
1: Suaranya maksudnya.
0: Dikirim untuk?
1: Ya untuk bapak penyiar aja ya.
0: Oke.
1: Bapak penyiar aja deh.
0: Itu aja. Oke, ya. Siap. Terima kasih.
1: Oke, hati-hati buangnya.
0: Siap.
1: Oke deh.
0: Selamat siang, Cika.
1: Selamat tugas.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cika dari Banda Aceh, pendengar ya. Jauh juga nih udah gabung setia di Pro 1 RI Jakarta. Kita sapa lagi di sini. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Hesti di Serang.
0: Hesti di Serang. Waduh, gimana Serang, aman gak?
2: Aman. Kena debu dikit doang.
0: Kena dikit doang. Tapi cuaca panas gak di sana?
2: Panas banget.
0: Oh iya. Ini lagi ngapain Hesti?
2: Ini lagi kerja ngedengerin radio.
0: Oh iya. Kerjanya di mana?
2: Di Kragilan.
0: Oh, di mana nih kau Mas?
2: Iya.
0: Waduh, selamat siang nih teman-teman Niko Mas lagi dengerin.
2: Mau request.
0: Apa requestnya?
2: Dua cincin.
0: Dua cincin. Oke. Lagi ramean di sana ya?
2: Iya, dengerin
0: rame-rame. Dua cincinnya nih ternyata belum. Ayo coba kita lihat ya. Oh, ada.
2: Apa?
0: Oh belum ada. Kalau yang lain apa? Kalau yang lain? Yang lain aja
2: hujan
0: sih.
2: Hes.
0: Apa?
2: Hujan kemarin ada nggak?
0: Hujan kemarin katanya panas di sana. sekarang udah panas soalnya hujan kemarinnya juga belum ada.
2: Ya udah kangen Ben ada nggak?
0: Kangen yang apa?
2: Hujan hati.
0: Oke, boleh nanti puterin.
2: Ya udah, makasih.
0: Hes, ada siapa aja di sana? Disapa dong.
2: Rame ini. Ada Nila, Mumu.
0: Oke lah kalau gitu.
3: Nongol
0: nih. Makasih Hes ya.
2: Iya,
0: terima kasih. Selamat siang.
2: Terima kasih, Bang
0: Dede. Oke. Terima kasih mendengar untuk yang sudah gabung juga dari Kragilan ya. Wah luar biasa. Pokoknya semangat terus ya buat teman-teman yang lagi kerja, termasuk tadi teman-teman dari PT Nikomas ya, yang siang hari lagi kumpul, lagi dengerin. Wah tetap semangat di siang hari ini yang cukup panas ya. Kita putarkan lagu-lagu bagus untuk Anda. Salah satunya kita punya dari Run dengan Dekat di Hati. Nanti menyusul ada Kangen Band dengan Pujian Hati.

0: Nya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
5: Iya.
4: Tapi saya heran deh.
5: Hah?
4: Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
5: Santai dikit boleh dong.
6: Soalnya sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
4: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
6: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
4: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
6: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
4: Wah, menarik banget tuh.
6: Iya.
4: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
6: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.
7: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Peringkat nomor 1 dari T5 ya, dengan Jangan Pernah. Ini hadir untuk Anda di 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah request lagunya. Kita masih ada waktu sekitar berapa? 15 menit lagi lah ya. Ada sekitar 3 atau 4 lagu yang bisa kita putar sampai nanti jam 3 sore. Ada siapa ini? Selamat siang. Ada Ray dari Cibinong ya. Ray ini mau dengar lagunya Tip X yang Mawar Hitam. Ini tahun 2005 katanya, jadi harusnya bisa. Buat sahabat aja Ruang Rindu yang lagi monitor ya. Oke, di 100% Indonesia. Terima kasih buat Bang Dedenya dan kru, tetap semangat. Seruput dulu kopinya. Iya benar ya. Kayaknya siang hari ini belum ngopi saya. Tadi sempat kepikiran sih mau ngopi, tapi kayaknya ntar aja deh kalau sore atau lagi gak pengen juga. Tapi nanti kalau punya kesempatan kayaknya harus ngopi juga ya, untuk menambah semangat juga nih kalau masih beraktivitas mendengar. Kalau Bang Jalu gimana nih Bang Jalu? Halo, dari Bambu Apus ya, Bang Jalu yang hadir juga siang hari ini. Mau request lagunya Anggun yang Mimpi ya. Terima kasih dan selamat bertugas. Tapi setelah saya cek tadi nih Bang Jalu, untuk Mimpinya Anggun nih tahun 90 ternyata belum bisa diputer ya. Jadi nanti di Ruang Rindu aja muternya ya. Ada Bang Sutama juga, selamat siang katanya. Apa nih mau bilang, Cengkareng ke Pesing, flyover Taman Kota 1, unit truk terbakar banyak asap. Wah, berarti mungkin kalau untuk mendengar informasinya ya, ya akan melewati Cengkareng ke Pesing flyover, hati-hati ya, mungkin ada sedikit terjadi kepadatan lalu lintas di sana ya. Selamat siang juga untuk yang udah bergabung, Ismail Hasan dari Pemalang. Selamat siang nih Bang Ismail, mau request lagunya Anang Hermansyah yang Separuh Jiwaku Pergi, spesialnya buat para pendengar Pro 1 RRI aja dimanapun berada. Terima kasih. Oke, terima kasih juga ya untuk yang udah masuk. Sepertinya udah banyak yang bergabung, udah semua juga yang saya bacain WhatsAppnya sebelum nanti saya closing jam 3 sore ya. Saya putarkan dulu, ada T-Pex dengan Mawar Hitam.

0: Saya dengar lagu ini pendengar di awal-awal masuk sekolah SMA ya. Ada Tipex dengan Mawar Hitam. Jadi kalau misalnya Anda dengerin lagu ini di waktu yang sama gitu ya, berarti kita seumuran, sebaya lah ya. Ketika lagu ini banyak orang suka dan sampai saat ini juga masih enak didengerin ya, termasuk yang sudah request, terima kasih, membawa kita sedikit nostalgia di tahun 2005 waktu itu, yang pastinya juga lagu-lagu Indonesia masih terus akan hadir untuk Anda di Prosatu RRI Jakarta ya. Tapi untuk yang request saya ucapkan terima kasih tadi yang udah dari jalan, kemudian juga lagi di kampus ada Cika tadi ya, termasuk yang teman-teman dari PT Nikomas ya, yang lagi kumpul katanya lagi dengerin juga sambil bekerja. Saya ucapkan selamat siang sama selamat beraktivitas. Semoga terus semangat ya untuk segala aktivitasnya. Kalau gitu pendengar, saya Dedy Firdaus mewakili kerabat kerja yang bertugas di produser, ada Yudi Ismail. Kita pamit, sampai jumpa. Selamat sore.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Andes Satria. Kami awali informasi pertama, kebakaran melanda sebuah ruang studio musik di eks gedung MNC TV Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Minggu malam. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengerahkan 3 unit mobil pemadam dengan 17 personil untuk menangani kebakaran tersebut. Petugas mulai melakukan pemadaman sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Barat dan proses pemadaman serta pendinginan selesai pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik atau korsleting. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Sementara penyebab pasti kebakaran masih ditangani oleh pihak kepolisian. Informasi selanjutnya. Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat pendengar membagikan 4.000 masker kepada masyarakat di 44 kelurahan sebagai langkah antisipasi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pembagian masker dilakukan serentak di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, seperti di Bundaran Hotel Indonesia, pasar, stasiun, kereta api, permukiman, hingga sejumlah ruas jalan. Satpol PP mengimbau masyarakat tetap tenang, namun waspada, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta mengikuti informasi resmi pemerintah dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sekian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Andes Satria di Jakarta sore ini, melanjutkan kebersamaan dari Jakarta siang ini. Tadi temui oleh Dede Firdaus. Dan untuk Anda pendengar, selamat juga hari Senin ya, di minggu kedua bulan September. Bagaimana? Tadi pagi masker sudah dipakai kembali ya, karena memang abu vulkanik dari letusan atau erupsi Gunung Anak Krakatau ini, debunya juga sempat mengganggu aktivitas anak-anak sekolah, pelajaran jarak jauh dari rumah ya. Anda mungkin salah satunya, jadi tadi agak riuh aja gitu pagi-pagi menyiapkan kembali ya untuk pelajaran jarak jauh untuk anak-anak sekolah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811 7972 7912, di line telepon di 0213440696 dan 0213441499.

0: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
1: Yah, tadi teman aku mau pinjem KTP.
2: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
1: Nggak tahu sih. Cuman katanya sebentar aja.
2: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang nggak benar, bisa disalahgunain.
1: Disalahgunain gimana ya?
2: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
1: Waduh, berarti bahaya dong ya.
2: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
1: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
2: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
3: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.

Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat.

0: Alhamdulillah. Baik kalau gitu, Pak. Ini kita juga pengen tahu tentunya, kalau kita mengetahui Kepulauan Seribu memang menjadi salah satu wisata favorit untuk warga Jakarta. Setidaknya apa yang bisa membuat juga Kepulauan Seribu layak menjadi salah satu destinasi unggulan Jakarta, Pak Anwar?
1: Ya, saya ingin jawab. Untuk Kepulauan Seribu memiliki posisi yang sangat istimewa karena merupakan satu-satunya kawasan wisata bahari unggulan yang dimiliki Kota Jakarta. Di tengah citra Jakarta sebagai kota metropolitan, Kepulauan Seribu menawarkan wajah lain Kota Jakarta yang hijau, alami, dan berbasis kelautan. Keunggulannya bukan hanya karena keindahan pantai dan lautnya, tapi karena wisatawan dapat menikmati beragam pengalaman dalam satu kawasan, mulai dari snorkeling, diving, island hopping, wisata sejarah, edukasi konservasi, wisata kuliner, hingga berinteraksi langsung dengan masyarakat Pulau Seribu. Yang tak kalah pentingnya, seluruh pengalaman tersebut dapat diakses langsung lebih mudah dari Jakarta. Artinya, Pulau Seribu memiliki kekuatan sebagai destinasi yang dekat, terjangkau, dan memberikan pengalaman liburan yang berbeda tanpa harus keluar dari wilayah Jakarta, Mas.
0: Nah, itu yang menarik, tanpa harus keluar dari wilayah Jakarta karena masih dalam wilayah Jakarta gitu ya, Pak ya. Tapi
1: Ya, Pak.
0: kalau bicara juga ini, Pak Anwar, tentang promosinya, apa yang sebenarnya yang harus kita juga bisa promosikan dari Kepulauan Seribu nih, Pak Anwar?
1: Ya, saat ini yang perlu dipromosikan bukan hanya destinasinya, Mas, tapi keseluruhan pengalaman yang bisa dirasakan wisatawan. Wisatawan modern tidak hanya mencari tempat yang indah, tapi mencari aktivitas, cerita, dan pengalaman yang berkesan. Karena itu, promosi harus menampilkan karakter setiap pulau. Kehidupan masyarakat lokal, kekayaan budaya maritim, wisatawan sejarah, upaya konservasi lingkungan, hingga produk ekonomi kreatif dan UMKM setempat, Mas. Dengan pendekatan ini, wisatawan tidak hanya melihat foto pantai yang indah, tapi memahami alasan mengapa Kepulauan Seribu layak dikunjungi dan apa yang akan mereka dapatkan selama berada di sana, Mas.
0: Nah,
1: Itu, Mas.
0: itu dia ya. Jadi selama berada di sana tentunya banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal juga yang bisa dipromosikan dari Kepulauan Seribu. Tapi Pak Anwar, apakah Kepulauan Seribu hanya cocok nih, Pak, untuk wisatawan yang menyukai wisata pantai atau snorkelingnya aja nih, Pak?
1: Tentu tidak, Mas. Salah satu tantangan promosi selama ini adalah banyak orang menganggap Kepulauan Seribu hanya identik dengan pantai dan snorkeling. Padahal potensinya jauh lebih luas. Ada wisata sejarah yang menceritakan perjalanan Jakarta sejak masa kolonial melalui Pulau Onrus, Pulau Kailor, dan Pulau Cipir. Ada pula wisata konservasi yang memperkenalkan pentingnya ekosistem pesisir di laut, Mas. Termasuk kawasan penangkaran penyu dan mangrove. Menyukai fotografi, budaya, edukasi, hingga wisata keluarga juga dapat menemukan pengalaman yang sesuai dengan minat mereka, Mas. Karena itu, promosi harus memperluas persepsi masyarakat bahwa Kepulauan Seribu adalah destinasi yang beragam, pilihan pengalaman, bukan hanya wisata bahari, Mas.
0: Nah, itu pendengar. Jadi Pulau Seribu nggak hanya wisata bahari, tapi banyak juga yang bisa kita lakukan, nggak hanya snorkeling atau wisata pantainya ya, tapi banyak yang bisa kita jelajah tentunya di sana. Nah, tentunya Pak Anwar, kita juga pengen tahu keunikan tersendiri dari wisata yang ada di Pulau Seribu, ada Pulau Penduduk, juga dibandingkan dengan wisata di resortnya. Seperti apa nih, Pak Anwar?
1: Ya, siap. Keunikan utama di Pulau Penduduk adalah pengalaman otentik yang sulit ditemukan di tempat lain, Mas. Wisatawan dapat melihat langsung kehidupan masyarakat pesisir, budaya maritim, aktivitas nelayan, kuliner khas, hingga tradisi yang masih hidup di tengah masyarakat. Sementara itu, resort menawarkan kenyamanan, privasi, dan fasilitas yang lebih lengkap untuk berlibur. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing, Mas, dan saling melengkapi. Justru keberagaman pilihan inilah yang menjadi kekuatan Kepulauan Seribu, karena dapat menjangkau berbagai segmen wisatawan dengan kebutuhan yang berbeda, Mas.
0: Nah, itu ya. Jadi ada kebutuhannya apa, disesuaikan tentunya ya. Ini dari pendengar
1: Betul.
0: Juga dan untuk wisatawan yang ingin wisata di Kepulauan Seribu tentunya. Tapi kalau juga dibandingkan ke unikan-unikan tadi, kalau wisatawan juga yang baru pertama kali nih, Pak Anwar, datang ke Kepulauan Seribu, bagaimana menentukan pulau yang pas untuk dikunjungi, Pak Anwar?
1: Ya, terima kasih, Mas. Prinsipnya sederhana, Mas. Tentunya terlebih dahulu pengalaman yang ingin dicari apa dulu nih, Mas. Jika ini snorkeling dan wisata bahari, di pulau yang menawarkan aktivitas laut yang kuat. Jika tertarik dengan sejarah, maka pulau-pulau bersejarah

0: cara menjadi pilihan yang tepat. Contohnya Pulau Onrus, Kayangan, Kelor. Jika ingin suasana tenang untuk menginap dan beristirahat, tersedia pilihan pulau resort maupun homestay yang beragam. Kedepan, promosi destinasi perlu semakin menekan konsep pilih pengalaman, lalu pilih pulaunya. Dengan demikian, wisatawan lebih mudah menemukan destinasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, Mas.
1: Iya, yeah, jadi kalau ada dari pendengar wisatawan seperti saya misalnya yang suka sejarah, ada beberapa pulau tadi yang sebelah ada Onrus dan juga Kelor gitu ya, untuk juga mendalami wisata sejarah di Kepulauan Seribu. Tapi mungkin ada nggak sih Pak ini akhirnya juga paket-paket wisata, dan tentunya seberapa penting paket wisata dalam mempromosikan Kepulauan Seribu ini Pak?
0: Iya, melalui paket wisata yang jelas dan terstruktur, wisatawan dapat melihat gambaran lengkap perjalanan mereka, Mas. Selain memudahkan wisatawan, paket wisata juga membuka peluang kolaborasi antara pelaku usaha transportasi, homestay, pemandu wisata, UMKM, dan pelaku ekonomi kreatif di Pulau Seribu, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, Mas. Begitu, Mas, sebenarnya.
1: Nah, itu dia. Jadi paket-paket wisata itu menjadi perlu dan juga penting juga ya, Pak Anwar.
0: Betul,
1: untuk
0: Bang.
1: Juga menentukan tadi dari wisatawan maunya kemana dan apa yang didapatkan tentunya. Nah,
0: iya.
1: Kalau kita lihat juga, Pak Anwar, bagaimana agar promosi tadi Kepulauan Seribu ini tidak monoton dan hanya menampilkan biasanya foto pantai aja. Ini seperti apa nih, Pak?
0: Iya, promosi harus beralih dari sekedar menampilkan destinasi menjadi menceritakan pengalaman, Mas. Yang menarik perhatian wisatawan ini adalah cerita, bukan hanya pemandangan. Misalnya kisah nelayan yang menjaga laut, cerita sukses pelaku UMKM lokal, pengalaman wisatawan, serta saat hopping island atau island hopping, aktivitas konservasi penyu, atau perjalanan menyusuri sejarah Jakarta melalui pulau-pulau bersejarah dengan pendekatan storytelling, Mas. Promosi menjadi lebih lengkap, hidup, relevan, dan memiliki nilai emosional yang kuat, Mas.
1: Nah, itu ya. Jadi dari cerita ada emosional yang juga diciptakan tentunya, dan ini menjadi satu hal yang tadi fotonya nggak hanya pantai aja, tapi melalui cerita juga bisa dikembangkan dari pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu, dan tentunya dipilih tadi yang wisata sejarahnya, wisata juga mungkin bermukim di yang kepulauan yang ada penduduk, berinteraksi dengan mereka, seperti itu ya, kurang lebih Pak Anwar.
0: Iya, betul.
1: Baik, Pak Anwar, ini kita break dulu sejenak untuk juga mengundang pendengar yang ingin bertanya di kita untuk bergabung ya. Jadi jangan ditutup atau juga masih stay untuk tetap bersama kami. Nanti kita akan kembali lagi.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik, Pak Anwar. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, tentunya Anda bisa bertanya di 0811 7972 7912, atau juga di line telepon kami di 0213440696.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Wah, stok tisu rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
9: Bu, huh? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
8: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
9: Bersih itu penting, tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang. Bisa hemat tisu, hemat pohon, dan rumah tetap bersih.
8: Tapi kan praktis pakai tisu, Bu.
9: Praktis sih, tapi kalau tiap orang borong tisu, pohon habis, sampah menumpuk. Bayangkan bumi kita, Bu. Bersih itu bukan cuma rumah kita, tapi lingkungan kita juga.
8: Iya ya, mungkin aku beli secukupnya aja dan mulai pakai kain lap juga.
9: Nah, itu baru bijak. Rumah tetap bersih, bumi juga tersenyum.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita.
10: Ya pendengar, kita kembali di Beranda Astacita dengan tema kita pada sore hari ini, promosi destinasi wisata di Kepulauan Seribu. Bersama narasumber dan masih terhubung bersama kita ada Pak Muhammad Herol Anwar. Pak Anwar, masih terhubung bersama kami?
11: Iya, terima kasih Mas Andes.
10: Siap. Baik, kita lanjutkan obrolan ini, Pak Anwar. Tentunya semakin menarik tentunya kita mengetahui tentang Kepulauan Seribu dan promosinya tadi, tentunya serta kepulauan mana saja yang tepat juga untuk pendengar dan juga wisatawan yang hendak mau ke Kepulauan Seribu. Tapi Pak Anwar, kita lanjutkan dengan pertanyaan, karena kita kan sekarang di era media sosial juga, terpaan juga, dan ada cara-cara tersendiri mungkin dari Sekudinas Parekraf sendiri untuk mempromosikan atau cara membuat Kepulauan Seribu lebih menarik bagi generasi muda tentunya.
11: Ya, terima kasih Pak Andes. Generasi muda sangat menyukai konten yang otentik, visual, dan memberikan pengalaman nyata. Oleh karena itu, promosi harus mengedepankan pengalaman yang bisa menceritakan kembali dan dibagikan kepada wisatawan. Kita mempunyai program di Kepulauan Seribu, yaitu PWP atau Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Wisata Travel Seribu, yang pada kemarin kita sudah melaksanakan sebanyak 4 kali. Yeah. Dan tanggal 19 November ini akan ke 5 kali. Kita mengundang para konten kreator, Pak. Selain itu, kenapa kita mengundang konten kreator? Karena penting untuk melibatkan konten kreator, komunitas, influencer lokal sebagai generasi muda Kepulauan Seribu sendiri sebagai duta destinasi. Ketika masyarakat lokal turut menjadi narator destinasi mereka sendiri, maka promosi akan menjadi lebih alami, lebih dipercaya, dan lebih dekat dengan audiens gitu, Mas.
10: Nah itu jadinya ada tentunya ya promo-promo sendiri dan tentunya tadi dengan influencer juga agar mereka juga menceritakan kembali bagaimana keseruan ada apa aja di Kepulauan Seribu seperti itu kurang lebih Pak Anwar ya. Betul. Agar juga ya. Ini masyarakat lain atau juga pendengar juga bisa melihat dan merasakan bagaimana Kepulauan Seribu ini Pak Anwar ya, ya tentunya ya. Baik, tapi kalau dari masyarakat sendiri di Kepulauan Seribu Pak Anwar ini tentunya bisa ikut mendapatkan manfaatkah dari promosi wisata ini atau bagaimana nih masyarakat Kepulauan Seribu dapat manfaatnya Pak Anwar?
11: Ya, terima kasih. Promosi yang berhasil harus berdampak langsung kepada masyarakat ya. Mas, karena itu masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton tapi harus menjadi pelaku utama dalam ekosistem pariwisata Mas. Peluang tersebut dapat hadir melalui penyewaan homestay, kuliner, jasa pemandu wisata, transportasi lokal, kerajinan tangan, ekonomi kreatif, dan berbagai usaha berbasis komunitas, Mas. Yeah. Ketika kunjungan wisatawan meningkat, maka perputaran ekonomi juga akan meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat atau warga di Kepulauan Seribu, Mas. Begitu, Mas.
10: Nah, itu jadi ada manfaat ekonomi yang bisa juga dirasakan ya, Pak Anwar, di masyarakat sekitar ya. Kepulauan Seribu tentunya apabila juga nih pariwisata berkembang, tentunya dengan homestay yang ada, lalu manfaat ekonomi lain dengan wisata kuliner mungkin, seperti itu ya, Pak Anwar, yang ya. Bisa dirasakan. Nah, kalau kita juga mengenal tagline Pak Anwar yang kita juga tahu Kepulauan Seribu, Pulau Seribu masa depan Jakarta tentunya. Nah kita pengen tahu nih Pak Anwar makna dari tagline tersebut jika dikaitkan dengan pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu ini seperti apa?
11: Ya, tagline Pulau Seribu menggambarkan bahwa Kepulauan Seribu bukan sekedar destinasi wisata tetapi memiliki potensi penting dalam membangun masa depan Jakarta, khususnya melalui pariwisata, ekonomi kreatif, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pengembangan pariwisata Kepulauan Seribu perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tetap menjaga karakter alam, budaya, kehidupan masyarakat pulau. Tagline ini mengandung pesan yang sangat kuat, Mas. Kepulauan Seribu bukan hanya tempat rekreasi, tetapi juga aset strategis masa depan Jakarta. Masa depan Jakarta tersebut tercermin melalui pembangunan pariwisata berkelanjutan, pelestarian lingkungan, laut, penguatan ekonomi kreatif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penciptaan identitas Jakarta sebagai kota yang tidak hanya modern, tapi juga memiliki kekayaan alam dan budaya bahari yang luar biasa, Mas.
10: Nah, itu dia. Jadi tagline-nya sudah bisa mewakili bagaimana juga pengembangan pariwisata yang ada di Kepulauan Seribu tentunya ya. Dan kita juga sama-sama ingin merasakan tentunya di masa depan nanti Jakarta, salah satunya Kepulauan Seribu ini bisa menjadi destinasi favorit untuk pariwisata yang ada di DKI Jakarta. Seperti itu kurang lebih Pak Anwar ya. Baik, Pak Anwar, kalau kita juga sama-sama nih ingin mewujudkan Kepulauan Seribu sebagai masa depan Jakarta tadi, apa yang bisa dilakukan dari sisi promosinya Pak Anwar?
11: Ya, dari sisi promosi harus mampu membangun citra yang lebih utuh tentang Kepulauan Seribu. Kita tidak hanya menjual destinasi tapi juga menjual nilai, lagi-lagi cerita, budaya berkelanjutan dan kebanggaan warga Jakarta terhadap kawasan ini. Promosi juga harus konsisten, kolaboratif, dan berbasis digital sehingga mampu menjangkau berbagai segmen wisatawan, Mas. Okay. Ketika masyarakat melihat Kepulauan Seribu sebagai bagian dari identitas Jakarta, maka rasa memiliki dan keinginan untuk menjaga kawasan ini akan semakin kuat, Mas.
10: Itu dia, kalau kita merasa memiliki dan juga ikut mempromosikannya apalagi gitu ya, jadi ada rasa juga untuk ikut mempromosikannya, untuk juga mengembangkannya dan menjadikan pariwisata di Kepulauan Seribu agar lebih baik lagi ke depannya, seperti itu kurang lebih Man. Baik. Nah tentunya ini masa depan yang kita sama-sama inginkan tentunya. Nah kalau bisa disampaikan juga yang ingin disampaikan kepada generasi muda melalui tagline tadi Pulau Seribu sebagai juga pulau masa depan di Jakarta nih seperti apa Pak Anwar?
11: Ya, terima kasih. Pesan utamanya adalah bahwa generasi muda bukan hanya pengunjung, tapi okay. bagian dari penggerak masa depan Kepulauan Seribu. Mereka dapat berperan sebagai konten kreator, pelaku ekonomi kreatif, inovator pariwisata, pengusaha muda, maupun penggiat lingkungan. Masa depan Kepulauan Seribu tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tapi juga oleh ide, kreativitas, dan partisipasi generasi muda, Mas.
10: Nah, itu. Kalau dari saya sendiri misalnya, yang bisa mempromosikannya melalui seperti ini, siaran, atau juga beberapa tadi anak muda-anak muda juga ingin terlibat gitu ya, Pak. Tentunya, dan tak hanya sebagai pengunjungnya, wisatawannya, tapi juga penggerak tadi yang disampaikan oleh Pak Anwar sebagai juga duta untuk pariwisata di Kepulauan Seribu. Tentunya menarik, tentunya kita bisa melalui tadi media sosial, bisa juga melalui hal-hal yang berkaitan dengan promosi tentunya dari Kepulauan Seribu. Kalau dari Pak Anwar sendiri, yang tentunya kalau kita ingin mengajak masyarakat berkunjung ke Kepulauan Seribu dalam satu kalimat aja gitu ya Pak, yang ingin disampaikan ini seperti apa? Kalau dari Pak Anwar silakan.
11: Ya, jika ingin melaksanakan sisi lain Jakarta yang penuh dengan keindahan alam, budaya maritim, dan pengalaman berkesan, datanglah ke Kepulauan Seribu, karena disinilah masa depan pariwisata Jakarta tumbuh dan berkembang.
10: Nah, itu dia. Kalau saya juga ingin menambahkan, mungkin di Kepulauan Seribu Anda tak hanya bisa mendapatkan wisata bahari atau juga snorkeling, tapi juga bisa tadi mendapatkan cerita yang bisa dibawa untuk nanti ke masa depan. Seperti itu kurang lebih, Pak Anwar ya. Baik. Ini menarik tentunya Pak Anwar untuk kita sama-sama mengembangkan, karena juga nanti kalau nggak salah ya di 2027 akan diluncurkan ya Pak Anwar ini untuk moda transportasinya yang lebih mudah dari Transjakarta. Ini menarik tentunya ya Pak Anwar, untuk kita tunggu sama-sama biar promosi dan juga pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu lebih menarik lagi ke depannya. Baik, Pak Anwar, ini terakhir yang juga bisa disampaikan, mungkin pesan yang ingin disampaikan pada pendengar, pada wisatawan yang ingin berkunjung, kepada masyarakat Jakarta juga yang belum pernah ke Kepulauan Seribu. Ini seperti apa yang bisa disampaikan pesannya? Silakan, Pak Anwar.
11: Siap, terima kasih Mas Andreas. Pesannya adalah jangan hanya sekedar cerita tentang Kepulauan Seribu. Datang dan rasakan sendiri pengalaman yang ditawarkan. Tidak banyak ibu kota dunia yang memiliki gugusan pulau, kekayaan laut, budaya pesisir, sejarah, dan masyarakat yang ramah dalam satu kawasan. Kepulauan Seribu adalah milik Jakarta, kebanggaan Jakarta, dan masa depan Jakarta. Semakin banyak masyarakat yang mengenal, mengunjungi, dan menjaga Kepulauan Seribu, maka semakin besar peluang kawasan ini berkembang menjadi destinasi wisata bahari unggulan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakatnya. Terima kasih, Mas.
10: Nah, itu dia. Kalau juga Anda pendengar yang juga ingin mengunjungi Kepulauan Seribu, tadi sudah disampaikan beberapa poin menariknya. Jadi Anda tidak hanya bisa snorkeling atau wisata pantai, tapi lebih dari itu tentunya ya Pak Anwar, di sana ada wisata sejarahnya, ada juga cerita yang bisa diceritakan kepada teman-teman, dan juga tentunya untuk masa depan Jakarta melalui Kepulauan Seribu. Pak Anwar, terima kasih atas waktunya di kesempatan sore hari ini. Salam untuk teman-teman di sana, dan tentunya wisata di Kepulauan Seribu lebih baik lagi, dan kita tunggu sama-sama tentunya masyarakat pendengar berkunjung ke Kepulauan Seribu.
11: Terima kasih Pak Andes. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi media sosial kami, Pak.
10: Oh iya, silakan.
11: Pusat Ekonomi Kepulauan Seribu di IG maupun TikTok pulauseribu.tourism, Mas.
10: Boleh diulang lagi, di Kepulauan Seribu
11: pulauseribu.tourism.
10: Pulauseribu.tourism. Jadi itu ada di semua media sosial, namanya sama ya Pak ya?
11: TikTok dan Instagram.
10: TikTok dan
11: Boleh
10: Instagram.
11: Boleh saya pantun penutup, Mas?
10: Ah, silakan, Pak Anwar.
11: Minta cakepnya ya, Mas?
10: Boleh dong.
11: Berlayar pagi menuju Pulau Harapan.
10: Cakep.
11: Angin berhembus membawa cerita.
10: Cakep.
11: Mari majukan pariwisata berkelanjutan Pulau Seribu masa depan Jakarta.
10: Mantap. Siap Pak Anwar, terima kasih sekali lagi. Salam untuk teman-teman di Sudin Parekraf tentunya, dan kita memajukan sama-sama untuk Kepulauan Seribu sebagai destinasi favorit di Jakarta tentunya.
11: Terima kasih Mas.
10: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat Pak Anwar. Baik, itu dia pendengar di beranda Asta Cita kita pada sore hari ini, di mana tema kita adalah promosi destinasi wisata di Kepulauan Seribu. Anda dan saya tentunya yang udah pernah, jadi ingin mengunjungi kembali, atau dari Anda juga tadi yang belum pernah berkunjung, ini setelah disampaikan jadi ada minat untuk berkunjung tentunya di Kepulauan Seribu. Untuk Anda jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 16 tentunya kita akan kembali lagi, dan masih di Jakarta sore ini.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
8: Menjadi budaya, misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan.
9: Harus

Kembali di Jakarta sore ini, pendengar Anda tentunya kita masih sama-sama menerapkan 5M yang sudah dianjurkan juga dari Bapak Gubernur Pramono Anung yang juga mengingatkan untuk selalu mematuhi 5M, yaitu memakai masker tentunya ya, untuk perlindungan diri ketika beraktivitas di luar ruangan, menutup pintu, jendela, sumber air agar tidak terkontaminasi tentunya dari abu vulkanik, membatasi aktivitas di luar ruangan kalau memang nggak perlu-perlu amat gitu ya, atau tidak urgent, atau bukan satu hal yang mendesak gitu, kayaknya cukup di rumah aja, mendengar. Dan juga tentunya kalau membersihkan ini endapan debunya, terlebih dahulu membasahinya dengan air agar juga ini bersih dengan maksimal atau tidak kembali bertebangan seperti itu. Dan yang terakhir tentunya mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gangguan pernapasan atau kondisi penglihatan yang memburuk. Memakai masker untuk Anda pengendara motor tentunya menjadi mutlak gitu ya. Sama satu hal lagi, kacamata anti debu ya, yang kanan kiri atas bawah juga ketutup, itu menjadi salah satu hal yang penting ketika memakai, walaupun sudah memakai kaca helm ya, tapi kalau yang half face tentunya bisa masuk juga debunya dari bawah kaca. Dan ini saya rasakan sendiri ketika naik motor, tapi hanya mengandalkan masker dan juga kaca helm. Kayaknya perlu ada kacamata anti debu gitu ya, yang kanan kiri atas bawah itu juga penting agar debu nggak masuk ke mata tentunya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, di line telepon di 0213440696 dan 0213441499. Nanti di pukul 16 kita akan bergabung dengan Warta Berita tentunya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Tapi memang Ragunan itu dibandingkan dengan kebun-kebun binatang di mana saja, terutama di ibu kota negara, itu terlalu murah banget.
3: Kita ingin mendorong agar maskapai juga bisa memberikan pelayanan yang baik, termasuk bagaimana kalau refund, karena tidak bisa terbang ya harus bisa mudah untuk diberikan ganti rugi.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria, Sari Berita. Gubernur DKI akan mempertimbangkan usulan terkait kenaikan tarif Taman Marga Satwa Ragunan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ingatkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam memantau kondisi sebaran abu vulkanik Gunung Berapi. Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI akan mempertimbangkan usulan terkait kenaikan tarif Taman Marga Satwa Ragunan. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku akan mempertimbangkan usulan terkait kenaikan tarif masuk Taman Marga Satwa Ragunan di wilayah Jakarta Selatan agar kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat. Meski demikian, Pramono menilai harga tiket masuk Ragunan saat ini terbilang sangat murah dibandingkan kebun binatang di lokasi lain. Pramono mengaku dirinya mempertahankan agar harga tiket masuk kebun binatang tersebut tetap terjangkau untuk masyarakat. Ia juga mengatakan usulan tersebut belum secara resmi disampaikan kepadanya. Namun, ia memastikan akan mempertimbangkan usulan tersebut dengan hati-hati. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
5: Usulannya ada, Pak. Hasil dari kajian Universitas Indonesia sebesar 10.000, Pak.
2: Tapi memang Ragunan itu dibandingkan dengan kebun-kebun binatang di mana saja, terutama di ibu kota negara, itu terlalu murah banget. Saya termasuk yang kemudian masih mempertahankan murah, walaupun apa yang nanti menjadi, kebetulan usulannya belum sampai di saya, tetapi saya akan mempertimbangkan kalau toh ada penyesuaian, jangan kemudian memberatkan bagi pengunjung.
4: Sebagai informasi, tiket Taman Marga Satwa Ragunan untuk pengunjung dewasa diusulkan menjadi Rp4.000 hingga Rp10.000, sedangkan tarif anak-anak Rp3.000 hingga Rp7.500. Usulan tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimas Raditya. Menurutnya, penyesuaian tarif diperlukan agar pengelola Taman Marga Satwa Ragunan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan perawatan satwa. Dimas mengatakan, kenaikan tarif nantinya harus diikuti dengan peningkatan pelayanan. Dengan demikian, pengunjung juga dapat merasakan manfaat dari tarif baru tersebut. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sida Balok, mengapresiasi kegiatan penebaran benih ikan yang diinisiasi oleh RRI Jakarta dalam rangka menyambut hari ulang tahun RRI ke-81. Berikut Penta Maidita melaporkan.
6: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sida Balok, mengapresiasi kegiatan penaburan benih ikan yang diinisiasi oleh RRI Jakarta dalam rangka menyambut hari ulang tahun RRI ke-81. Kegiatan ini melibatkan 5.000 benih ikan nilem sepanjang 10 hingga 15 cm yang dilepaskan di kolam yang berada di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan. Menurut Hasudungan, aksi ini menjadi kolaborasi yang baik untuk melestarikan ekosistem perairan di Jakarta. Demikian disampaikan oleh Hasudungan di Taman Bendera Pusaka pada Senin 7 September 2026.
7: Kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, sangat apresiasi sekali dengan giat yang dilaksanakan oleh RRI Jakarta dalam hal penebaran benih ikan di Taman Bendera Pusaka. Jadi ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dari pemerintah daerah, dari media, dan dari masyarakat terkait dengan pelestarian ekosistem perairan yang memang selalu kita laksanakan di Kota Jakarta.
6: Senada dengan semangat tersebut, Kepala Stasiun RRI Jakarta, Bugi Hidayat, menyebut bahwa kegiatan penebaran benih ikan ini digelar dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Menurutnya, peran RRI tidak hanya sebagai lembaga penyiaran publik saja. Ia juga mendorong RRI berperan aktif dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, termasuk mengenai pentingnya pelestarian ekosistem perairan di Jakarta.
8: Karena fungsi RRI tidak saja mengedukasi dan memberi informasi, tapi juga harus memberi bukti nyata dan contoh kepada masyarakat langkah-langkah nyata seperti apa yang harus dilakukan guna membantu ibu kota kita Jakarta. Saya kira itu, terus sekali lagi terima kasih kami untuk pihak-pihak yang sudah membantu.
6: Usai penebaran benih ikan nilam ini, Dinas KPKP DKI Jakarta juga akan melakukan langkah monitoring secara rutin, termasuk memberikan bantuan pakan untuk ikan-ikan tersebut. Harapannya, dalam waktu 3 hingga 4 bulan ke depan, ikan tersebut dapat dipanen dan dibagikan kepada masyarakat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pendengar, praktik pungutan liar di area minimarket menjadi perhatian panitia khusus tata kelola perparkiran DPRD DKI Jakarta. Guna menghentikan praktik tersebut, panitia khusus menyarankan agar unit pengelola perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta melegalisasi para juru parkir. Demikian disampaikan Ketua Pansus Perparkiran Jupiter kepada wartawan di Jakarta hari ini.
9: Kami sih dari Pansus ingin memastikan bahwa konsumen ini ketika belanja mendapatkan rasa aman dan nyaman. Tapi kalau memang mau dilegalkan, ayo kita sama-sama nih benahi. Kami akan meminta kepada Dinas Perhubungan dalam hal ini UP Parkir untuk melegalkan, memberikan surat tugas dalam binaan parkir, dalam binaan UP Parkir. Terus juga kan dalam binaan diberikan surat tugas ini semuanya dilegalkan dan ini juga tanpa dipungut biaya.
1: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menyatakan, selain memastikan kepastian hukum bagi masyarakat dan juru parkir, kebijakan itu berpotensi menambah penerimaan pendapatan asli daerah DKI Jakarta yang bersumber dari retribusi sektor perparkiran. Berita selanjutnya, mendengar, pemerintah kota Jakarta Barat targetkan pembangunan jembatan sementara berbahan baja di Tegal Alur segera rampung. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
10: Pemerintah Kota Jakarta Barat menyiapkan pembangunan jembatan sementara berbahan baja untuk pejalan kaki di RT 2 RW 2 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Jembatan tersebut disiapkan sebagai akses penghubung warga selama proyek pembangunan yang menyebabkan jembatan sebelumnya dibongkar masih berlangsung. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan pembangunan jembatan sementara diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu mulai dari tahap perencanaan hingga konstruksi. Menurut Iin, saat ini warga masih menggunakan jembatan alternatif yang terbuat dari kayu. Jembatan kayu tersebut nantinya akan dibongkar setelah jembatan sementara yang baru selesai dibangun. Iin menilai, sebenarnya warga masih memiliki akses melalui dua jembatan lain yang berada di sisi kanan dan sisi kiri lokasi jembatan sebelumnya. Namun, warga tetap menginginkan jembatan di lokasi tersebut karena dinilai menjadi jalur yang lebih cepat untuk menghubungkan kawasan permukiman. Demikian hal ini disampaikan Iin saat dikonfirmasi pada Senin 7 September 2026.
11: Tetapi memang karena awalnya di situ ada jembatan yang digunakan oleh masyarakat, masyarakat menginginkan tetap digunakan sebagai jembatan penghubung yang lebih cepat dari lingkungan tersebut. Nah, kemudian dari sisi percepatan tindak lanjut dari Sudin SDA bersama dibantu teman-teman dari petugas dari TNI, terima kasih Pak Danim, tadi sudah terlihat jembatan yang sudah dibuat dari kayu. Tetapi kami melihat ini harus lebih proper lagi, sehingga kami diskusi di sini dengan teman-teman dari Adikarya dan dari bidang dari PPTK bahwa jika ada kesepakatan dari Adikarya untuk membuatkan jembatan sementara yang lebih kuat, lebih kokoh, tapi untuk jalan orang itu akan lebih baik.
10: Iin menegaskan jembatan tersebut hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan tidak dapat digunakan untuk sepeda motor maupun kendaraan lainnya. Pembangunan jembatan ditargetkan berlangsung sekitar 2 minggu, mulai dari tahap perencanaan hingga konstruksi. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, erupsi anak gunung Krakatau menyebabkan abu vulkanik menyebar hingga wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kondisi ini berdampak pada operasional sejumlah bandara dan penerbangan domestik maupun internasional. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, BMKG, serta pemangku kepentingan terkait untuk memantau kondisi abu vulkanik. Sejumlah bandara ditutup, sementara karena abu vulkanik dinilai membahayakan keselamatan penerbangan. Bandara yang terdampak antara lain Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Raden Inten, Hussein Sastra Negara, serta sejumlah bandara lainnya.
3: Jadi prinsipnya adalah penumpang juga harus terus diberikan penjelasan informasi yang akurat. Maskapai tidak boleh tidak terbuka. Dan kemudian walaupun ini force major, kita ingin mendorong agar maskapai juga bisa memberikan pelayanan yang baik. Termasuk bagaimana kalau refund, karena tidak bisa terbang ya harus bisa mudah untuk diberikan ganti rugi.
1: Lebih lanjut, AHY juga menyatakan pemerintah menyiapkan sejumlah bandara alternatif untuk penerbangan yang seharusnya mendarat di Jakarta, di antaranya Kertajati, Ahmad Yani Semarang, Yogyakarta, dan Juanda Surabaya. Tercatat 409 penerbangan domestik dan 58 penerbangan internasional terdampak. Sekitar 150.000 penumpang masih tertahan di sejumlah bandara dan menunggu perkembangan kondisi abu vulkanik. Pemantauan dilakukan setiap 4 jam melalui pemeriksaan BMKG. Pemerintah juga mendorong maskapai memberikan informasi yang akurat kepada penumpang, termasuk kemudahan proses pengembalian dana bagi penerbangan yang dibatalkan. Kita ke informasi dari Banten, pendengar, kesiapsiagaan Basarnas Banten dalam menghadapi pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
12: Kami standby 24 jam dengan kekuatan 7 personil.
13: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Banten meningkatkan kesiapsiagaan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sebanyak 7 personel Basarnas Banten disiagakan di unit siaga SAR Merak disertai dengan sejumlah sarana dan prasarana pendukung. Anggota Basarnas Banten, Rizky, menyampaikan 7 personel yang disiagakan di unit siaga SAR Merak terdiri dari 1 kepala unit dan 6 anggota Basarnas Banten. Selain personel, Basarnas Banten juga menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana sarana pendukung untuk mengantisipasi kondisi darurat pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Di antaranya, truk personil, kendaraan patroli, serta berbagai peralatan utama dan sarana pendukung lainnya. Meski meningkatkan kesiapsiagaan, Rizky menyebut, hingga saat ini kondisi di kawasan Pelabuhan Merak masih aman, operasional pelabuhan juga berjalan normal.
12: Kita di USS Merak, kita memiliki satu unit rescue truck, satu unit apartemen, satu unit autotrail, dan untuk anu tautnya kami punya RIN 01 dengan panjang 12 meter.
13: Rizky mengimbau pada masyarakat untuk tetap waspada terutama saat beraktivitas di luar rumah. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta memperbanyak minum air putih untuk menjaga kondisi tubuh dan mencegah dehidrasi. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Lebak masih melakukan verifikasi dan penyisiran data hasil sensus ekonomi 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Jeliah Winarti.
14: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Lebak masih melakukan verifikasi dan penyisiran data hasil sensus ekonomi 2026. Fungsional statistisi BPS Lebak Yulian Sarwo Edi mengatakan penyisiran dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha dan keluarga telah tercatat secara akurat. Menurutnya penyisiran dan penjaminan data ditargetkan selesai pada 15 September 2026. Yulian menjelaskan, jika dalam proses verifikasi ditemukan data yang belum lengkap, petugas BPS akan kembali melakukan cross-check ke lapangan.
15: Segala macam materi apakah perlu tidak lanjutin, dicek lagi ke lokasi dan lain sebagainya. Hasil sementara belum bisa dijadwalkan. Ya, mulai dalam tahap rekap, juga mulai apa pemeriksaan secara agregatnya.
14: BPS Lebak berharap proses verifikasi dan penyisiran dapat menghasilkan data sensus ekonomi 2026 yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Persiapan matang panitia jadi kunci sukses RRI Fest Banten. Ribuan warga antusias

0: Keamanan dan keselamatan peserta, panitia kemudian membatasi pendaftaran dan menutupnya lebih awal.
1: Alhamdulillah, jumlah pendaftar yang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta lelang yang sebanyak 1.781 peserta. Nah, yang dimana pantauan ini punya konsep yang berbeda dari pantauan acara lainnya, karena di sini kita acaranya gratis.
0: Ketua Pelaksana RRI Fest Agus Ardan menyebut sebanyak 1.151 peserta tercatat hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Banten Nurdin M. mengapresiasi kerjasama seluruh pihak yang turut mendukung pelaksanaan RRI Fest Banten mulai dari panitia, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga lembaga sosial. Menurutnya, keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari kerjasama dan komitmen seluruh pihak.
2: 1.151 peserta, jadi ini kerjasama teman-teman luar biasa. Persiapannya memang dari awal, memang dari 2 minggu yang lalu teman-teman sudah bekerja untuk mempersiapkan kegiatan RRI Fest pada hari Minggu ini.
0: Keberhasilan RRI Fest selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi internal bagi RRI Banten. Panitia berharap pengalaman dari pelaksanaan tahun ini dapat menjadi bekal untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan berikutnya, termasuk rencana fun run keempat mendatang. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI akan mempertimbangkan usulan terkait kenaikan tarif Taman Marga Satwa Ragunan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ingatkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam memantau kondisi sebaran abu vulkanik Gunung Merapi. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh.

0: harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan, saudara dan saudari yang saya hormati. Sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali di Jakarta sore ini pendengar, bersama saya Andes Satria. Ren dengan Tentang Kita, lagu yang di remix atau di daur ulang juga tentunya dinyanyikan kembali. Ngajak kita ke pukul 16 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda di hari Senin? Ini juga menikmati hari di mana hari ini tentunya pagi-pagi ada juga kesibukan lain ya, karena untuk Anda yang juga sudah punya putra-putri, mempersiapkan pelajaran jarak jauh, karena hari ini di sekolah-sekolah Jakarta ini adalah pembelajaran jarak jauh yang juga terkait dengan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Pendengar, Anda sendiri bagaimana? Tentunya tadi pagi memakai masker ketika di luar ruangan, dan juga untuk Anda yang beraktivitas nih biasanya di luar ruangan, jangan sampai lupa ya untuk selalu membersihkan diri, cuci tangan menjadi penting, dan juga saya membutuhkannya adalah kacamata kalau karena membawa sepeda motor gitu ya. Ini untuk Anda juga penting yang naik transportasi umum, kacamatanya itu anti debu, yang kanan kiri, depan belakang itu ketutup gitu, jadi debunya atau abu vulkaniknya juga nggak kena mata gitu, karena perih juga ternyata kalau tadi nggak pakai kacamata. Pendengar, Anda juga punya pengalaman yang sama, tentunya bisa bergabung bersama kami menginformasikan situasi lalu lintas dan juga cuaca sekalian di sekitar Anda di 0811 7972 7912. Di line telepon ada di 021 3440696 atau di 021 3440499.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI Ida Nurlaila Wiradinata mengapresiasi capaian ekspor Indonesia yang mencatat pertumbuhan positif sepanjang semester 1 tahun 2026. Namun ia mengingatkan Kementerian Perdagangan agar tidak hanya fokus pada perdagangan luar negeri, melainkan juga memperhatikan kondisi perdagangan domestik, khususnya keberlangsungan pasar rakyat dan pelaku usaha kecil. Menurut Ida, keberhasilan ekspor perlu diimbangi dengan perdagangan di dalam negeri, karena sektor ini bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
1: Warta Parlemen.
0: Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Mohammad Hekal mendorong Bea Cukai terus meningkatkan inovasi untuk menekan kasus penyelundupan barang.
2: Modusnya kan biasanya dia adaptif. Jadi kalau sudah rutin ketahuan yang satu tipe, nanti akan dia beralih ke kegiatan lain. Nah, alhamdulillah hari ini kita lihat fasilitasnya cukup baik, tapi memang harus ada inovasi-inovasi baru yang selalu ditingkatkan. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan masuknya narkoba yang dibawa oleh pilot dari maskapai negara lain. Nah, itu kita harus lihat kenapa ini bisa terjadi, dan alhamdulillah ketangkapnya karena fasilitas bea cukai yang ada di bandara.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring menyatakan persetujuannya atas usulan tambahan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif sebesar 1,7 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Ia menekankan pentingnya kejelasan skema insentif negara bagi para pelaku industri kreatif nasional. Menurutnya, pengembangan sektor ekonomi kreatif membutuhkan dukungan pemerintah dan permodalan, mengingat pelaku industri kreatif masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
1: Televisi, Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Bu Rina, anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
4: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
3: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
4: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
3: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
4: Iya, Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman, Bu.
3: Iya, Bu, saya nggak mau terulang lagi.
5: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
6: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar The Virgin Love Setengah Mati. Ngajak kita ke pukul 16 lepas 38 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada tentunya. Selamat sore ataupun selamat malam ya untuk Anda juga yang hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun tentunya. Dan untuk hari ini karena tanggal ganjil gitu ya, jadi yang bisa melintas untuk wilayah ganjil genap tentunya yang berplat nomor ganjil, yang genap bisa menunggu atau mencari jalur alternatif yang sudah Anda biasa lewati tentunya, atau ternyata ini udah biasa tapi ternyata banyak orang juga yang ikutan gitu ya, bisa mencari kembali tentunya jalan-jalan tikus yang ada, atau ya udah nunggu aja sambil mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang juga bisa dilakukan. Ternyata nggak harus nunggu weekend juga gitu ya, nanti kita akan membahasnya tentunya. Anda bisa bergabung dengan mengabarkan situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda. Cuaca di sekitar studio RRI Jakarta ini cerah terpantau pendengar, kita juga menunggu hujan gitu ya, di tengah abu vulkanik debunya dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang juga masih berdampak tentunya pada jalanan di ibu kota, dan salah satu penanganannya adalah dengan memakai masker tentunya. Sekali lagi menjadi penting untuk Anda yang berkegiatan di luar rumah ya, dan tentunya ini kalau nggak terpaksa banget atau memang keperluan yang harus ke luar rumah, setidaknya ditahan di rumah aja dulu gitu ya. Anak sekolah juga, beberapa sekolah melakukan pelajaran jarak jauh, dan ini kembali menggunakan berbagai aplikasi yang dulu kita pernah mengalaminya pas COVID-19 gitu ya. Dan ini tadi pagi tentunya kesibukan, kemeriahan untuk beberapa keluarga gitu ya, termasuk saya juga tadi menyiapkan kembali ya. Dan ini ada yang sudah siap ternyata, baru lihat grup biasanya ternyata pelajaran jarak jauh, ada yang sudah di jalan, ada juga yang bangun kesiangan. Tentunya cerita-cerita pagi di hari Senin mendengar. Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912 dan di line telepon di 021 344 0696.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
3: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
2: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
3: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
2: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
3: Oke.

91,2 RRI Bro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Runaway dari The Course, diambil dari tahun 1995. Tepuk tangan tentunya ya, karena masih bisa mendengarkan di tahun 2026. Lagunya sendiri udah berumur 31 tahun mendengar. Wah, saya dengar lagu ini pertama adalah SD, dan video klipnya juga. Lalu ada yang versi video klipnya itu yang unplugged gitu ya, yang hanya tampil di salah satu TV musik ya, dan ini memperlihatkan bagaimana skill musikalitas dari anggota The Course yang mereka itu ternyata bersaudara gitu kan. Dan untuk Anda juga pendengar, kalau di hari ini beberapa kebiasaan baru lagi, sebenarnya nggak baru-baru amat gitu ya, kita pernah mengalaminya di COVID-19, memakai masker kembali menjadi keharusan dan menjadi penting untuk menjaga kesehatan kita karena adanya debu vulkanik dari erupsi anak Gunung Krakatau, pendengar. Dan BMKG juga menargetkan akan mengurangi debu vulkanik dari erupsi anak Krakatau dalam 1 hingga 2 hari. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menargetkan persoalan debu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau dapat dikurangi dalam 1 hingga 2 hari melalui operasi modifikasi cuaca dari sejumlah wilayah, pendengar. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto juga mengatakan operasi tersebut menggunakan 2 metode yang disesuaikan dengan kondisi awan di atmosfer untuk mempercepat penurunan debu vulkanik, seperti itu, pendengar. Dengan adanya 2 metode ini, ditambahkan keterangan dari Tri Handoko Seto, juga harapannya dalam 1-2 hari ke depan soal debu vulkanik Gunung Krakatau bisa diselesaikan dengan catatan tidak ada letusan-letusan baru yang menyemprotkan debu tadi, tentunya, pendengar. Terima kasih untuk Anda juga yang ini masih terus menjaga gitu ya kesehatan dengan memakai masker, terus juga melindungi diri dari juga paparan abu vulkanik dengan stay di rumah kalau memang tidak perlu-perlu amat gitu ya. Dan tentunya ini kalau mau membersihkan, ini menggunakan air dulu dari motor atau di yang nempel di mobil atau di rumah halaman gitu ya. Dan kalau memang merasakan napas yang kurang sehat atau juga ada gangguan dari kesehatan terkait juga dengan udara, segera langsung menuju ke pusat-pusat kesehatan tentunya untuk dapat penanganan yang tepat. Nanti di pukul 17 kita juga akan bergabung dengan Jakarta Sore Ini, masih tentunya membahas ya tentang hari-hari yang juga bisa dinikmati tanpa harus menunggu weekend tentunya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya, jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Sore Ini.

0: dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta Sore Ini tentunya bersama saya Andrea Satria. Apa kabar untuk Anda yang baru bergabung? Tentunya Anda juga bisa melihat dan juga mendengarkan secara audio dan juga visual di RRI Net, pendengar. Dan sekarang saatnya untuk kita sama-sama mendengarkan Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar di Cek Fakta kita pada sore hari ini terkait dengan info yang beredar, tautan pendaftaran lowongan damkar Satpol PP dan Dishub di tahun 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan pendaftaran kerja di pemadam kebakaran atau damkar Satpol PP dan Dinas Perhubungan tahun 2026. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran, tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram yang aktif, yang juga terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Pendaftaran formulir damkar Satpol PP dan Dishub secara resmi dilakukan dengan melalui seleksi calon aparatur sipil negara atau CANS yang dapat diakses lewat portal resmi di sscasn.bkn.go.id. Pendengar, jadi info atau kabar yang mengatakan tautan pendaftaran lowongan damkar Satpol PP dan Dishub di tahun 2026 ini adalah hoax atau berita tidak benar. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ran, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemas banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
2: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
1: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
2: Hah? Emang ngaruh banget ya?
1: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
2: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
1: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
2: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
1: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
2: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
1: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
3: Kembali di Jakarta sore ini, pendengar tentunya bersama Andes Satria. Kalau ditanya ya kesibukan dari hari Senin sampai dengan Jumat sebelum masuk akhirnya di akhir pekan gitu ya, rutinitasnya banyak ya, ke kantor, ke tempat aktivitas, atau juga untuk Anda yang sudah pensiun gitu ya, merawat tanaman juga, atau ada aktivitas lain tentunya rutinitas yang bisa dikerjakan. Tapi pendengar, di tengah aktivitas dan juga kesibukan sehari-hari tentunya terkadang kita juga lupa untuk meluangkan waktu sejenak untuk bisa menikmati hari, merasakan menjadi manusia kembali gitu ya. Padahal menikmati waktu tidak selalu harus dengan liburan atau melakukan kegiatan besar tentunya. Hal-hal sederhana seperti menikmati secangkir kopi, ngobrol bersama teman, mendengarkan musik, membaca buku tentunya, atau juga mendengarkan radio dan juga informasi-informasinya seperti RRI Pro 1 Jakarta, atau sekedar bersantai, bisa menjadi cara untuk memberikan waktu bagi diri kita sendiri. Seperti halnya kalau gadget gitu ya, atau smartphone kita dicas kembali gitu. Karena setiap orang punya cara yang berbeda tentunya untuk menikmati waktu di tengah rutinitas, ya enggak? Ada yang memilih melakukan hobinya, berkumpul bersama keluarga atau teman, berolahraga juga pendengar ya, atau sekedar menikmati suasana sekitar aja. The art of doing nothing. Bahasa ini sih bengong gitu, tapi bengongnya bukan sembarang bengong gitu ya, bengong yang juga mikir mau melakukan langkah-langkah apa ke depan, atau juga mengevaluasi ke belakang, atau sekedar menikmati taman, menikmati juga suasana di sekitar gitu ya. Nah, di tengah kesibukan Anda sehari-hari pendengar, apa yang bisa juga Anda lakukan menikmatinya tentunya, menikmati waktu-waktu yang gak harus menunggu di weekend gitu ya, untuk berolahraga, untuk juga mungkin berkumpul bersama teman, menikmati secangkir kopi atau ngobrol singkat aja gitu ya. Adakah kegiatan sederhana itu yang bisa dilakukan tentunya di hari biasa tanpa harus menunggu weekend? Silakan Anda bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Anda bisa chat, voice note, voice call juga, atau di line telepon kami pendengar di 0213440696 dan 0213441499.

0: nasional pertama di Indonesia. Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
1: Wah, stok tisu rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
2: Bu, huh? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
1: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
2: Bersih itu penting, tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang. Bisa hemat tisu, hemat pohon, dan rumah tetap bersih.
1: Tapi kan praktis pakai tisu, Bu.
2: Praktis sih, tapi kalau tiap orang borong tisu, pohon habis, sampah menumpuk. Bayangkan bumi kita, Bu. Bersih itu bukan cuma rumah kita, tapi lingkungan kita juga.
1: Iya ya, mungkin aku beli secukupnya aja dan mulai pakai kain lap juga.
2: Nah, itu baru bijak. Rumah tetap bersih, bumi juga tersenyum.
3: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kembali di Jakarta sore ini pendengar, tentunya masih bersama saya Andes Satria. Kalau bicara tentang menikmati hari di tengah kesibukan, banyak tentunya yang bisa dilakukan ya. Tapi ada juga yang harus menunggu di akhir pekan karena menunggu waktu yang lumayan kosong, atau ada waktu atau jeda sesaat dari rutinitas dari hari Senin hingga hari Jumat karena beraktivitas di luar rumah atau juga mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan, dan ini menjadi kewajiban tentunya. Di luar itu, apakah juga bisa melakukannya gitu ya? Atau dari Anda pendengar banyak, nggak usah harus nunggu weekend, Mas Andes, atau juga seperti halnya dari Mas Pandu yang katanya ini juga bisa mendengarkan radio menjadi salah satu kegiatannya. Coba kita dengarkan, Mas Pandu. Kalau Mas Pandu sendiri, apa yang bisa dilakukan di hari biasa untuk juga menikmati waktu dari Mas Pandu?
1: Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Rosat, Pro 2.
2: Ya, dengerin radio, Mas Andes. Menikmati hari itu dengan dengerin radio atau nonton TV. Informasi yang ada di TV swasta, update terbaru selebritas, sambil menunggu azan maghrib bagi yang sedang puasa tuh. Menunggu azan maghrib buat buka puasa, kalau karena saya nggak puasa. Saya nonton TV sambil mikirkan besok itu kegiatan saya ngapain. Nah itu Mas Andes.
0: Nah, terima kasih Mas Pandu, ternyata banyak juga yang bisa dilakukan ya, dan mendengarkan radio tentunya, atau ya kalau menjelang maghrib seperti ini menunggu azan maghrib gitu ya, atau juga menentukan atau mau apa besok, dan juga sudah di list gitu ya agenda-agenda dari Anda tentunya. Terima kasih Mas Pandu. Saya juga ingin menyapa untuk Oma Cio atau Ibu Juniati yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Wah, terima kasih Oma Cio atau Ibu Juniati tentunya. Untuk Anda pendengar, silakan Anda bisa sampaikan dan juga bergabung bersama kami apa yang biasa dilakukan juga di hari biasa untuk menikmati waktu yang tanpa harus menunggu weekend gitu ya. Karena biasanya hobi nih terkait kalau di weekend. Anda juga bisa sampaikan di 0811-7972-7912. Boleh di chat, boleh juga di voice note, atau juga boleh di voice call, dan tentunya di line telepon kami pendengar, silakan di 0213440696.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali di Jakarta sore ini, pendengar, dengan Six Men on the Richer ngajak kita ke pukul 17:35. Don't Dream, It's Over, dari koleksi tahun 2002, pendengar. Dan kalau ditanya apa yang bisa dilakukan ya di hari biasa untuk menikmati waktu tanpa harus menunggu weekend tentunya. Saya ingin menyapa ke Cibinong, ada Bung Ray. Halo Mas Andes, mau ikutan absen. Saya lakukan adalah gaspol, main badminton. Badminton is my life, badminton is never die. Setuju tentunya, olahraga menjadi satu kesenangan tersendiri ya, Bung Ray. Terima kasih sudah bergabung. Sama, kalau saya tuh biasanya jadwalnya tiap hari Rabu pagi gitu ya, bermain bersama teman-teman angkatan SMA. Jadi kumpul, sekalian reuni, sekalian mengisi waktu, tapi dengan juga berolahraga. Ada aktivitas yang jelas tentunya ya, yang bisa dilakukan bersama teman-teman. Dan juga ini salah satu yang bermanfaat tentunya. Terima kasih, Bung Ray. Saya juga ingin ke Banten ketemu dengan Bu Tari yang mengirimkan ini. Harus dipecahkan kodenya nih kayaknya, karena mengirimkannya berupa logo-logo atau juga berupa lambang-lambang gitu ya, lambang radio, lambang jam, lambang kamera seperti itu. Terima kasih Bu Tari sudah berinteraksi bersama kami. Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung tentunya, pendengar. Sekali lagi di line telepon ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499 di line telepon kami. Di WhatsApp Anda bisa gunakan di 0811 7972 7912.

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu. Takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel. Karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
2: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Pendengar, Anda masih di Jakarta sore ini. 1000 tahun lamanya dari Tulus ya. 1000 tahun lamanya juga kalau kerjainnya yang rutinitas itu aja juga kita seperti lah kayak robot gitu ya. Dan kita kan manusia gitu. Ada hal-hal yang bisa dinikmati tanpa harus menunggu waktunya gitu. Kadang keluar dari rutinitas sesaat itu menjadi satu hal yang bisa membuat kita ke recharge lagi gitu. Seperti halnya handphone gitu ya, perlu ada baterai yang kosong dicas lagi agar juga penuh tankinya atau juga baterainya agar juga bisa melakukan kembali rutinitas seperti biasa. Tapi biasanya itu dilakukannya weekend, tapi sekarang bisa dilakukan atau Anda memilih untuk nggak usah nunggu weekend deh, hari biasa juga bisa pulang kantor atau disempatkannya juga sebelum menuju ke kantor gitu ya. Olahraga seperti tadi halnya Bung Rey yang juga badminton katanya, wah seru Bung Rey. Dan juga tadi ada ini Mas Pandu yang ada di Tangerang Selatan juga bilang katanya mendengarkan radio Riri Pro 1 Jakarta atau juga kalau mendekati beduk azan maghrib juga tentunya ini sambil mendengarkan waktu azan gitu ya di Riri Pro 1 Jakarta. Karena sesaat lagi mendengar kita juga akan sama-sama menunggu untuk beduk azan maghrib. Jadi sebelum itu kita juga akan mendengarkan lagu religi dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.

Salah satu nabi yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa adalah Nabi Ayub. Ia pernah diuji dengan penyakit kulit yang luar biasa, sehingga memaksanya harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Kesabaran Nabi Ayub disebutkan dalam firman Allah surat Sot ayat 44. Dan ambillah dari tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihi salam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Seluruh keluarganya menjauh karena penyakit yang dideritanya, serta kondisi sang nabi yang mulai kehilangan harta dan bendanya. Meskipun demikian, ada seorang istri dan dua saudara yang tetap setia menemani beliau dan selalu memberikan makan. Setelah sekian lama mengalami penderitaan, kemudian Nabi Ayub alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meminta agar penyakitnya segera diangkat dan mendapatkan kesembuhan. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam memperoleh kesembuhan atas penyakit yang sudah diderita selama belasan tahun, dan ia kembali menjalani hidup seperti yang ia jalani sebelum cobaan penyakit itu terjadi kepadanya.

piano adalah salah satu alat musik yang cukup populer di dunia. Alat musik ini ternyata sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Penemu piano adalah Bartolomeo Cristofori, seorang berkebangsaan Italia yang lahir pada tahun 1655. Sebelum menemukan piano, Cristofori bekerja untuk Niccolo Amati, seorang pembuat biola yang terkenal di Italia. Lalu di usianya yang ke-33 tahun, Cristofori bekerja untuk bangsawan besar Italia, Prince Ferdinando de' Medici. Saat Cristofori bekerja untuk Prince Ferdinando de' Medici, ia mendapatkan ide untuk menciptakan piano yang bisa menggabungkan antara keindahan dan kekuatan nada. Alat musik ini nantinya diharapkan dapat dimainkan untuk mengiringi lagu-lagu berirama pelan, cepat, ataupun keras. Dengan dukungan dari Prince Ferdinando de' Medici, sejak tahun 1700, Cristofori pun mulai merancang alat musik yang diinginkannya itu. Lalu di tahun 1720, Cristofori berhasil menyelesaikan dan merealisasikan idenya untuk membuat piano. Banyak yang kagum setelah melihat hasil karyanya. Salah satunya seorang jurnalis Italia bernama Scipione Maffei. Ia menyebut alat musik ciptaan Cristofori itu dengan nama Gravissimo col piano e forte, yang artinya adalah sebuah tali harpsichord dengan papan tuts yang lembut yang menghasilkan alunan nada yang keras. Karena sebutannya terlalu panjang, maka disingkat menjadi piano forte. Namun nama itu masih saja dirasa terlalu panjang, hingga akhirnya disebut dengan piano. Nama inilah yang masih dipakai sampai sekarang untuk menyebutkan alat musik tersebut. Ternyata selain Cristofori, ada banyak pembuat instrumen lainnya yang berusaha menciptakan alat dari harpsichord. Tapi pada akhirnya, alat musik piano ciptaan Cristofori lah yang paling baik jika dibandingkan dengan alat musik ciptaan lainnya. Awalnya piano tidak populer seperti sekarang karena dirasa sulit memainkannya. Namun pada akhirnya, waktu membuktikan bahwa instrumen ini ternyata bisa populer pada tahun 1731. Bahkan piano menjadi alat musik berkelas hingga saat ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan tentunya, dan saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, karena azan maghrib telah berkumandang. Kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini, tentunya menikmati hari di tengah kesibukan, rutinitas, dan juga hari-hari yang biasanya mungkin bukannya bosan gitu ya, perlu disegarkan, perlu di recharge gitu ya, berat handphone tadi ya. Dan untuk Anda juga yang gak harus menunggu waktu akhir pekan, ini sudah bisa melakukan hal-hal yang tentunya bisa merefresh pikiran, kebiasaan-kebiasaan juga yang akhirnya menimbulkan semangat gitu ya, dan bisa menikmati hari kembali tentunya. Seperti halnya saya ingin menyapa untuk Butari yang di Banten. Nah, kodenya sudah terpecahkan mendengar. Assalamualaikum Mas Andes. Waalaikumsalam Butari, mau ikutan dong gabung di Jakarta sore ini? Boleh banget. Menikmati waktu kalau Butari katanya dengan sholat tepat waktu. Alhamdulillah. Ini tentunya jadi salah satu bukan kebiasaan, keharusan juga tentunya ya Bu Tari, untuk kita sebagai muslim. Terima kasih. Lalu ada juga kata Bu Tari, memanjakan diri katanya dengan spa di spa keluarga, relaksasi, kebugaran tentunya bersama keluarga. Wah, terima kasih Bu Tari sudah ikutan, dan tentunya pendengar Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung di Jakarta sore ini. Kebiasaan yang bisa dilakukan juga di hari biasa untuk kembali merecharge tubuh gitu ya. Kalau tadi ada Mas Pandu katanya dengan mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Lalu ada Bung Rey yang juga katanya olahraga badminton, kata Bung Rey. Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912. Sekali lagi di 0811 7912.

0: Masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Mai, kamu dengar nggak sih? Katanya tuh di kantor kita mau ada pengurangan karyawan. Ih, tadi aku lihat tuh. Ibu Sari dipanggil HRD, no.
9: Iya, aku juga dengar. Katanya ada perubahan struktur gitu. Tapi belum tentu itu artinya orang akan dipecat, Ros.
8: Tapi Mai, biasanya kalau dipanggil HR itu kan agak nggak enak ya. Aku kan jadi kepikiran terus tuh. Kira-kira siapa lagi nih yang bakal kena? Bisa jadi kan kita berdua tuh.
9: Ih, jangan langsung berasumsi gitu. Kita kan nggak tahu isi pembicaraan mereka. Bisa aja soal promosi atau penyesuaian kerja.
8: Ya, tapi kalau benar gimana?
9: Kalau benar pun, lebih baik kita fokus ke kerjaan kita sendiri aja. Jaga profesional dan jangan ikut menyebarkan kabar yang belum pasti.
8: Ya juga sih ya. Oke lah, Mai. Kan kalau gini aku jadi agak tenang ya, walaupun dikit lah.
9: Tenang itu lebih bikin kita tetap produktif, Ros.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terkait juga dengan abu vulkanik yang juga ini debunya sampai di Jakarta, pendengar, Pemprov DKI Jakarta masih melakukan penyemprotan water mist ya hingga besok, pendengar. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini masih akan melakukan penyemprotan water mist hingga hari Selasa besok di tanggal 8 September 2026 sebagai langkah mitigasi dan juga kesiapsiagaan mengantisipasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Hal ini juga disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Water mist masih terus dilakukan sampai dengan besok. Kami bahkan sudah meminta kepada gedung-gedung yang mempunyai fasilitas water mis untuk bisa dilakukan, katanya. Pramono juga mengatakan lebih lanjut, pemerintah Jakarta juga akan terus bekerja sama antara Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkamat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD hingga Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP tentunya. Dan untuk Anda sekali lagi menghimbau ya untuk tetap memakai masker gitu terkait juga dengan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain itu juga ketika ada dirasa gejala di pernapasan atau juga kurang sehat, agar mendatangi tentunya pusat-pusat kesehatan agar juga cepat ditangani ya dan cepat ada tindak lanjut. Untuk Anda juga yang ingin bergabung, silakan di 0811 7972 7912.

0: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
2: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukmin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Sunter, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang membutuhkan informasi mengenai cuaca kelautan, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan juga Utara Jawa Barat. Saat lagi pendengar, kita akan juga terhubung bersama prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk bersama Siti Fadilah. Untuk itu silakan laporan Anda, rekan Siti.
1: Ya baik, terima kasih Kak Andes. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadilah sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 7 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi, Karawang, dan perairan Subang, serta waspada adanya peningkatan kecepatan angin maksimum 20 knot di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi, Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,2 meter terjadi pada pukul 03 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perige. Banjir rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 8 September 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir rob ini berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baik, kemudian untuk informasi terkait aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, warga di area terdampak untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan selalu mengenakan masker serta kacamata pelindung jika harus beraktivitas di luar. Mari kita saling menjaga lingkungan rentan di sekitar kita. Kami memastikan BMKG terus memperbarui data cuaca, penerbangan, dan geofisika secara berkala sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dengan mengacu pada informasi resmi dari BMKG, VVMBG, BNPB, dan pemerintah daerah. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Siti Fadilah, prakirawan dari Stasiun Maritim Meteorologi Maritim Tanjung Priuk untuk informasi cuaca kelautan.

0: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
1: Iya.
0: Tapi saya heran deh.
1: Hah?
0: Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
1: Santai dikit boleh dong. Soalnya sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
1: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
0: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
1: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
0: Wah, menarik banget tuh.
1: Iya.
0: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
1: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali tentunya di Jakarta sore ini. Dan kalau tadi kita juga membahas tentang aktivitas, kebiasaan-kebiasaan juga yang dilakukan. Gak usah harus nunggu di weekend atau akhir pekan, tapi bisa dilakukan juga di hari biasa. Dan itu bisa kembali meningkatkan mood, bisa kembali merecharge energi, atau juga yang tadinya lagi down aja gitu ya, atau butuh satu hal, ini memangkas rutinitas gitu ya. Dalam hal artinya ada garis yang dipotong dulu agar juga semangatnya kembali lagi gitu ya. Banyak dari Anda seperti tadi Mas Pandu mendengarkan musik, mendengarkan radio, ada juga Bung Rey olahraga badminton ya Bung Rey, dan Butari tentunya dengan beribadah tentunya. Satu-satu Anda sudah saya bacakan, terima kasih yang telah bergabung tentunya di Jakarta sore ini. Pendengar, nanti di pukul 19 kita juga akan sama-sama mendengarkan warta berita yang akan dirilai dari Pro 3. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar SIGMET-nya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh Konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jahid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. ya kan, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan.
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian,

0: Chinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Chiomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
1: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
0: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
3: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
4: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
5: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
4: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
6: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
4: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya, beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
7: Di sekolah pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
4: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya. Oke.
7: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
4: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
8: 10 besar Suara Kencana RRI 2026.

0: kategori News Reporting.
1: Pagi belum sepenuhnya.
0: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga.
2: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
0: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
3: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
0: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
0: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
5: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
0: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
6: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
7: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
0: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
8: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
9: antrean panjang kendaraan di
0: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
10: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
0: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
11: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobao Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
12: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprov ini bulan 11.
13: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobao Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobao selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobao Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobao Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
14: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, ya nanti dia ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda, bisa mencintai timpong.
13: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Bobau, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bobau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Poprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Poprov.
12: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Bobau sebelum Poprov. Kan Poprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Poprov.
13: Penyelenggaraan PNM Bobau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bobau. Dari Kota Bobau, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan warta berita yang diralai dari Pro 3. Sesaat lagi juga kita akan mendengarkan mimbar agama. Pendengar, dalam hari ini adalah mimbar agama Hindu dengan tema kesetiaan dan kesucian Permaisuri Sinta bersama Putu Saryanti SPD selaku penyuluh agama Hindu. Untuk itu, Ande Satria pamit dari ruang dengar Anda di Jakarta sore ini. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, ada Faza dan juga ada Diva. Dan tentunya untuk Anda, terima kasih yang telah bergabung bersama kami. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Sehabis ini akan dilanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini bersama Bamsari. Ande Satria pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam, Om Anubhadrah Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwase, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dalam pertemuan ini, saya Putu Saryati, penyuluh agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, akan menyampaikan untaian Dharma dengan tema kesetiaan dan kesucian Permaisuri Sita. Saudara-saudara Sedharma yang saya hormati, nama Sita tentu tidak asing lagi di telinga. Sita adalah seorang permaisuri dari kerajaan Ayodhya. Suaminya bernama Rama. Rama dan Sita adalah dua orang tokoh dalam Itihasa Ramayana. Sebelum mempelajari Weda, seseorang sebaiknya mengenal dan mempelajari Itihasa Ramayana dan Itihasa Mahabharata terlebih dahulu. Karena dari kedua itihasa ini mengandung nilai-nilai moral dan spiritual yang merupakan inti sari ajaran Weda. Itihasa berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu iti, yang artinya demikian atau seperti itu. Ha artinya sungguh atau memang, dan asa artinya telah terjadi. Jadi itihasa berarti cerita atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, yang diwariskan sebagai kisah suci dan penuh ajaran Dharma. Itihasa ada dua, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Selama Gunung Himalaya berdiri tegak dan Sungai Gangga terus mengalir, sepanjang itu pula itihasa Ramayana dan Mahabharata tetap hidup dan dikumandangkan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara Sedharma yang berbahagia, Tentu saudara-saudara sudah tahu bagaimana kisah ketika Sita kembali dari negeri Alengka menuju kerajaan Ayodhya. Dibawa oleh Sri Rama setelah memenangkan peperangan dengan Rahwana. Rahwana yang telah menculik Sita, permaisurinya, di tengah pengasingan di hutan Dandaka. Sesampai di istana Ayodhya, Sita diragukan kesuciannya oleh masyarakat negeri Ayodhya. Mengingat Sita sudah setahun berpisah dengan Rama, ditawan oleh Raja Alengka yaitu Rahwana. Tentu saja Rahwana telah menodai kesucian Sita. Begitulah pikiran rakyat Ayodhya. Mendengar desas-desus masyarakat tentang keraguan masyarakat tentang kesucian Sita, maka Rama mengambil tindakan agar Sita bersumpah di hadapan Dewa Agni bahwa Sita benar-benar suci, tidak ternoda. Rama memerintahkan supaya para menteri dan prajurit mempersiapkan api unggun. Kemudian Sita diperintahkan oleh Rama untuk masuk ke dalam api unggun. Sita lalu bersumpah, "Wahai Dewa Agni, saksikanlah sumpahku. Jika aku sudah ternoda oleh Rahwana, maka tubuhku akan hangus terbakar olehmu. Tetapi jika masih suci sampai saat ini, tidak ternoda oleh pria manapun, maka engkau tidak akan dapat membakar tubuhku." Sita pun menceburkan diri ke dalam api unggun. Badan Sita tetap utuh, tanpa sedikit pun mengalami luka bakar. Hal ini membuktikan bahwa tubuh Sita tetap suci, tak ternoda. Meskipun selama setahun terpisah dari suaminya. Kejadian tersebut disaksikan oleh para dewa dari surga. Rakyat pun puas dengan pembuktian itu. Saudara-saudara sedharma yang budiman, 2 tahun telah berlalu. Rama beserta istrinya hidup bahagia di negeri Ayodhya. Suatu hari, setelah menyelesaikan persembahyangan di pagi hari, mereka bercengkrama di sebuah taman. Sita berkata kepada Rama, "Kanda, saat ini aku sedang mengandung." Rama tersenyum lebar dan berseru, "Luar biasa istriku yang cantik. Katakan padaku, apa keinginanmu yang harus dipenuhi?" Kata Rama memuji istrinya. Saat mereka berjalan-jalan, Sita mengagumi banyak pohon dan semak yang mekar di taman. Dia teringat akan waktunya bersama Rama di hutan pengasingan. Mengingat keindahan hutan bagaikan taman surgawi, dia berkata, "Kanda, saya memiliki kerinduan untuk sekali lagi mengunjungi pertapaan orang suci, pertapaan para resi. Biarkan saya tinggal di sana untuk 1 malam di kaki para resi itu." Rama meremas tangan Sita. "Oh istriku, jadilah begitu. Engkau pasti akan pergi besok." Pasangan itu duduk di pahan di dalam pohon teduh. Mereka dihibur oleh bidadari apsara dan naga yang menari mengikuti musik indah yang dimainkan oleh para Gandarwa. Matahari pun terbenam dan mereka beristirahat di malam hari ke dalam kamar istana. Umat Sdharma yang kami hormati, keesokan harinya Rama bertemu dengan para menterinya di ruang persidangan. Beliau memanggil menteri utamanya yang bernama Bhadra, menanyakan tentang keadaan rakyatnya. "Apakah ada masalah dengan rakyatku, Bhadra? Beritahu aku apa yang sedang dibicarakan orang-orang. Apa yang mereka katakan tentang aku dan pemerintahanku?" Bhadra menjawab bahwa semua menyenangkan dan semua menceritakan tentang kemuliaanmu dan keberhasilanmu mengalahkan Rahwana. "Tetapi ada suatu masalah, Baginda," kata Bhadra. "Tolong katakan padaku dengan jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi, oh Bhadra. Biar aku bisa mengambil tindakan supaya rakyatku merasa nyaman." Dengan menunduk, Bhadra menceritakan bahwa beberapa masyarakat mengatakan bahwa mengapa Baginda Raja menerima Sita yang telah setahun di Alengka bersama Rahwana. Mengapa Rama membawa kembali ke rumah wanita yang sudah tidak suci? Bagaimana jika kami rakyatnya, istri kami berlaku seperti itu? Apakah kami harus menerimanya? Karena perilaku raja adalah peraturan yang harus diikuti oleh rakyatnya. Raja adalah panutan. Pendengar, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.

0: mari kita lanjutkan lagi kisah Sita ini. Terima kasih Badra atas informasimu. Aku akan segera mengambil tindakan. Kemudian Rama memanggil adiknya Laksamana. Beliau memerintahkan adiknya untuk membuang Sita kembali ke hutan. Ternyata rakyat belum percaya atas kesucian Sita, meskipun sudah teruji oleh Dewa Agni dan disaksikan oleh para dewa lainnya. Laksamana menunduk, dadanya sesak menerima perintah seperti itu. Dia tidak tega kakaknya terpisah lagi dengan istrinya. Baru 2 tahun mereka bersama, sekarang harus berpisah lagi. Besok Sita mau pergi ke pertapaan para resi dan mau menginap di sana. Sekalian tinggalkan saja dan jangan lagi dibawa pulang ke istana. Kamu jangan dulu berterus terang kepada Sita. Nanti setelah di hutan baru bilang kepada Sita. Demikian perintah Rama. Meskipun terasa berat dan dengan linangan air mata, terpaksa Laksamana menuruti perintah kakaknya. Keesokan harinya, Sita diantar oleh Laksamana ke tengah hutan di tepi Sungai Gangga, dekat pertapaan Resi Walmiki. Sita memiliki firasat, badannya terasa menggigil dan kelopak matanya ada kedutan. Sita menanyakan kepada Laksamana mengapa ada pertanda seperti itu di badannya. Akhirnya Laksamana menceritakan secara terus terang bahwa Sita akan ditinggal di tengah hutan. Silahkan Kanda Sita mencari pertapaan Resi Walmiki yang tidak jauh dari tempat ini. Sita menangis tersedu-sedu. Mengapa saya diciptakan hanya untuk menikmati kesedihan, katanya. Laksamana pun turut menangis. Dia tengah isak tangisnya Sita, sadar bahwa istri yang mulia harus menjaga nama baik suaminya. Suami adalah tuan, suami adalah dewa yang harus dilayani istri. Istri yang suci dan mulia harus menjaga nama baik suaminya, harus menjaga ketenangan suami dalam memerintah kerajaan. Kembalilah engkau ke istana adikku, kata Sita kepada Laksamana. Dengan tangan tercakup di dada dan ucapan permohonan maaf, akhirnya Laksamana meninggalkan Sita dan kembali ke istana. Saudara-saudara sedharma yang terkasih, sebenarnya Sita ingin menceburkan diri ke Sungai Gangga. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Tiada guna hidup tanpa suaminya Rama. Namun dia sadar bahwa ada keturunan Rama di perutnya. Jika dia meninggal saat ini, berarti dia memutus garis keturunan Rama. Begitulah pikir Sita, sehingga dia mengurungkan niatnya. Sita menangis sejadi-jadinya, akhirnya pingsan dan keesokan harinya ditemukan oleh murid-murid Resi Walmiki yang sedang mencari kayu bakar. Murid-muridnya melapor kepada gurunya. Resi Walmiki adalah seorang resi yang sudah mumpuni. Beliau memiliki tingkat spiritual yang sangat tinggi. Beliau mampu melihat bahwa yang ditemukan adalah Sita, istri Maharaja Rama. Walmiki beserta murid-muridnya merawat Sita dengan baik. Setahun kemudian, Sita melahirkan anak kembar yang diberi nama Kusa dan Lawa. Resi Walmikilah yang menjadi wali dari 2 orang anak itu. Resi Walmiki mentransfer semua ilmunya kepada 2 anak kembar ini. Mereka diajarkan ilmu militer, ilmu kerohanian, dan diajarkan melantunkan syair yang sangat indah. Syair itu berisikan kisah kehidupan Rama dan Sita yang dikenal dengan nama Ramayana. Kusa dan Lawa wajahnya sangat bersinar bagaikan cerminan Rama sendiri. Mereka pun dengan mudah mempelajari segala ilmu yang diberikan oleh Resi Walmiki. 12 tahun telah berlalu. Kusa dan Lawa menjadi pemuda yang gagah berani. Mereka mengumandangkan syair Ramayana di sepanjang jalan. Suatu hari, Rama melaksanakan Aswamedha Yadnya. Rama sebenarnya sudah yakin bahwa Kusa dan Lawa adalah anaknya sendiri. Akhirnya, Kusa dan Lawa diundang ke istana untuk menyanyikan syair Ramayana. Mereka datang bersama Sita ibunya dan beberapa murid-murid Resi Walmiki. Singkat cerita, di sana Sita kembali bersaksi tentang kesucian dirinya. Jika aku memang benar-benar istri yang suci, terimalah aku, oh Dewa Bumi, kata Sita. Tanah lalu terbelah, dan dari dalam tanah keluarlah singgasana emas yang ditopang oleh 4 ekor naga. Dewi Bumi duduk di istana singgasana tersebut dan meraih Sita dibawa ke dalam singgasananya. Dewi Bumi bersama Sita dan singgasananya masuk ke dalam tanah. Tanah kembali tertutup rapat. Rama dan semua rakyat menangis atas kepergian Sita. Demikianlah akhir dari kisah Sita sebagai tauladan bagi para istri akan kesetiaan dan kesuciannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Saya Putu Sariati untuk Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pro 1 Jakarta 91,2 FM Jakarta sore ini. Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun mendengarkan Bams Hari yang malam hari ini siaran di edisi Senin 7 September 2026. Udah masuk minggu kedua aja nih ya. Ada informasi terbaru untuk Anda pendengar, update di hari Senin ini mengenai Gunung Anak Krakatau dan abu vulkaniknya. Ini berdasarkan Badan Geologi BMKG dan Kemenhub ya. Statusnya masih level 3 atau siaga. Nah, kalau mungkin tadi pagi sampai malam ini, mungkin kalau Anda masih menemukan abu vulkanik di sekitaran rumah Anda, boleh ya ikutan update di Prosatu RRI Jakarta. Karena kalau saya tadi berangkat dari rumah, itu di pagi hari masih nempel tuh debu-debu vulkaniknya di mobil, di teras rumah ya. Nah, kalau Anda seperti apa? Tapi kalau dilihat, saya melihatnya tidak seperti hari sebelumnya. Jadi ini udah mulai berkurang. Mudah-mudahan ya segera selesai atau terlewati ya. Bersama Bams Hari di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti, pendengar, dengan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya juga ada bandara yang masih ditutup ya sampai dengan Senin hari ini. Kemudian juga KAI yang terus mengimbau supaya para penumpangnya menggunakan masker. Sebetulnya bukan cuma KAI, kita semuanya yang beraktivitas di luar terutama ya, jangan lupa pakai masker. Apalagi kalau misalnya Anda berkendara menggunakan motor, jangan lupa pakai helm, provide-nya yang jangan ngasal gitu, jangan nggak pakai apa-apa karena debu vulkanik ini membahayakan untuk kita. Nanti juga akan ada obrolan komunitas mendengar di malam hari ini dengan tema Sehat Paripurna dengan Ling Tian Kung. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, Bams Hari, siarannya malam hari ini ditemenin sama Faiz di Gatekeeper.

Dibuka sama lagunya Rosa featuring Afgan, Kamu Yang Kutunggu. Mudah-mudahan Anda selalu menunggu siaran kami di Pro 1 RRI Jakarta. Apalagi kalau Bamsa lagi siaran ya, dengerin terus. Terima kasih. Informasi sebelum kita dengarkan drama radio, pendengar, untuk Anda yang masih dalam perjalanan, halo, selamat malam. Hati-hati di perjalanan Anda. Kalau Anda menuju tol Jor 2WS ini Pondok Pinang kilometer 19 menuju Lojami ya, kilometer 16 ini informasinya masih padat. Demikian pula dari arah Bintaro menuju ke Pondok Ranji. Terus kepadatan juga masih terjadi di Tol Jagorawi, Cawang Cililitan, kemudian dari Gunung Putri kilometer 21 menuju kilometer 23 arah Ciawi juga ini informasinya padat. Semangat terus ya yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Sekarang kita santai sedikit untuk mendengarkan drama radio yang nanti akan dilanjutkan dengan obrolan komunitas. Yang mau tanya-tanya seputar tema Sehat Paripurna dengan Lin Ting Kuong, silakan Anda siap-siap pertanyaannya disampaikan di 0811-7972-7912. Sekarang dengarkan dulu drama radio dari RRI Surabaya, judulnya adalah Perubahan.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP?
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: untuk belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana, nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek, nak. Setiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi Bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari,
1: Bu.
2: Pak RT. Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini enggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
2: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh. Emangnya ada masalah apa, Bu?
2: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu. Kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
3: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
2: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
4: Wah, sekarang sudah bisa non-tunai ya, Bu?
2: Iya, Bu. Saya masih belajar.
4: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
2: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
5: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nasyiwatul Attahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari, pendengar di Jakarta malam ini. Sekarang sudah segmen sudah masuk di segmen obrolan komunitas. Kita ngobrolin mengenai sehat paripurna dengan Lin Tien Kung. Jadi menjaga kebugaran tubuh ini kan gak hanya berkaitan dengan olahraga, tapi juga bagaimana seseorang ini bisa membangun kebiasaan yang mendukung keseimbangan fisik, mental, dan juga kualitas hidup secara menyeluruh. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan ini menarik sekali, namanya Lin Tien Kung. Nah, kira-kira apa? Kita sudah tersambung malam hari ini bersama narasumber kami di line telepon. Ada Bapak Andri Yan Primazani. Beliau ini adalah seorang dosen yang juga tergabung dalam komunitas L-Takers Indonesia Sejahtera. Selamat malam Pak Andri.
1: Selamat malam Mas Ram. Kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Andri sehat ya?

0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah siap. Pak Andri, ini ada nama Sehat Paripurna dengan Lin Tiang Kung. Ini apa nih Pak Andri?
0: Lin Tiang Kung, sebelum saya menjelaskan tentang Lin Tiang Kung, boleh saya histori sedikit mungkin Mas Om ya?
1: Boleh, silahkan.
0: Jadi Lin Tiang Kung ini sejenis olah gerak terapi ya. Kalau di penemunya itu adalah namanya Fulong Sui atau Awik Wijaya. Dia pria kelahiran Bali, kemudian dia itu pernah menjadi atlet lompat jauh di PONS tahun 1960-an ya. Nah, waktu ketika PONS kelima Jawa Barat tahun 1961, di lompat jauh, dia mengalami cedera gitu kan, cedera parah. Nah, kemudian itu mengakhiri karirnya sebagai atlet waktu itu. Nah, dari kemudian karena sakit, dia berusaha mencari pengobatan gitu kan, untuk sakitnya secara medis dan non medis ya, dengan pengobatan timur gitu kan. Nah, sampai tahun ternyata nggak sembuh gitu kan, nggak sembuh dan bertambah penyakitnya, ditambah dari sakit cederanya juga sakit asma. Nah, di tahun 61 sampai 63 dia makin parah, akhirnya dia mencoba untuk melihat kitab-kitab kuno, pengobatan Chinese kuno gitu kan. Dia menemukan salah satu kitab namanya Tao Te Ching, kayak Laozi gitu kan, kitab Mandarin kuno lah ya. Nah, dari situ dia menemukan salah satu kata yang menurut dia itu sesuai gitu kan, sesuatu yang dicari-cari selama ini. Jadi di bab 6 kitab Tao Te Ching itu dia menemukan bahwa kalau di kita di apa sekarang ya, dalam pengobatan kesehatan sekarang itu banyak pendekatan-pendekatan bahwa mengatakan bahwa tubuh itu diciptakan dengan luar biasa, dia bisa menyembuhkan sendiri. Jadi dengan melatihnya itu, tubuh itu bisa membuat imun kita menjadi baik sehingga apapun penyakitnya itu bisa diatasi. Nah, itu terdapat di kitab tadi, kitab Tao Te Ching itu. Nah, di situ dia mengambil salah satu kata di situ, namanya katanya itu adalah Gu Shen Bu Si namanya. Jadi Gu Shen Bu Si itu, Gu itu artinya lembah gitu kan, Shen itu semangat atau energi atau spirit itu kan. Nah, yang menarik itu ada kata Bu Si. Bu Si itu tidak pernah padam atau mati. Nah, dari kata-kata itu dia mengambil bahwa di dalam tubuh manusia itu ada semangat, ada energi gitu kan, energi kehidupan menurut dia itu yang tidak bisa mati gitu kan, yang hidup terus. Nah, kemudian dengan tahun 1983 dan sampai dengan Lin Tiang Kung ini dicoba di luar, dia melakukan percobaan pada diri sendiri bagaimana dengan cara yang tadi itu, dengan tekniknya itu dicoba ke dirinya sendiri. Nah, kemudian dia selama 20 tahun itu dia menjadi sembuh gitu kan. Nah, jadi kalau dari katanya itu, Lin Tiang Kung itu artinya ilmu titik nol. Jadi kalau dalam ilmu sains itu, titik nol itu titik awal gitu kan, titik tengah gitu kan. Kalau dalam diagram Cartesius ya, ada minus, ada positif, ada negatif, ada tengah-tengah itu nol. Jadi itu bukan berarti tidak ada, tapi nol itu sebagai penyimbang antara positif dan negatif gitu kan. Artinya kalau titik nol itu adalah kembali keadaan awal atau kembali keadaan seimbang atau kembali keadaan sehat kembali. Nah, sehat di sini diartikan sebagai sehat paripurna. Jadi secara paripurna itu secara sehat fisik, mental, sosial, spiritual, dan ekonomi. Nah, kemudian di dalam energi tadi, gitu kan, titik nol tadi. Jadi ilmu ini, ilmu Lin Tiang Kung ini, ilmu yang mempelajari tentang keberadaan energi tersebut, energi di dalam tubuh kita gitu, yang bisa menyembuhkan. Dan dia tidak tampak tadi berdasarkan kitab itu, dan nggak habis, nggak pernah mati gitu kan. Nah, fungsi dari energi kehidupan ini sebagai bahan bakar bagi organ-organ di kita itu untuk bekerja gitu kan. Nah, dalam penemuannya dia energi itu kalau dalam kendaraan dia mengumpamakan itu seperti aki. Jadi kalau mobil ya mobil itu kalau bahan bakarnya bagus, bensinnya bagus, olinya bagus, tapi kalau akinya soak gitu kan, nggak bisa hidup mobilnya. Nah, jadi dia memahami bahwa energi itu yang mobil mau starter itu harus ada akinya gitu kan.
1: Oke.
0: Nah, ya jadi yang energi kehidupan ini diistilahkan beliau itu seperti aki gitu kan. Nah, aki ini fungsinya itu memberikan suplai energi atau bahan bakar bagi organ tubuh yang lain. Nah, aki ini nama juga aki kan, aki itu gunanya apa? Gunanya untuk mengalirkan arus listrik gitu kan, arus listrik di dalam tubuh. Nah, arus itu terjadi kalau ada tegangan. Nah, tegangan itu terjadi bila ada perbedaan kutub ya. Jadi kalau aki itu kan ada kutub negatif, ada kutub positif gitu kan. Nah, bila ada perbedaan tegangan antara kutub positif dan negatif, jadi positif itu akan memberikan mengalir seluruh tubuh dan kembali ke titik kutub negatifnya. Nah, di lingkungan kutub positifnya itu ada di anus gitu kan, kutub negatifnya itu ada di diffuser. Jadi inti dari lingkungan ini adalah mengaktifkan energi tadi melalui gerakan namanya empat anus. Kita menahan ya, empat anus itu artinya menahan anus itu seperti kita mau maaf ke belakang gitu ya, mau buang air, kemudian ditahan, kemudian dikencengin gitu kan, dikencengin gitu kan. Nah, jadi selama latihan itu sekitar 43 menitan, ada gerakan-gerakan lain menjadi satu ya, secara sistematis dari awal sampai akhir ada 5 kelompok gerakan lah itu ya. Tapi intinya itu adalah di gerakannya itu melakukan empat anus tadi, jadi melakukan gerakan lain juga melakukan empat anus itu. Nah, kemudian kenapa empat anus itu menjadi penting gitu kan di dalam lingkungan? Nah, karena dengan bertambahnya kita usia, bertambah umur gitu kan, nah kutub apa arus itu menjadi lemah karena bidang kontak namanya. Jadi kalau laki itu kan ada yang menjepit ya, supaya mengalir itu kan ada apa ya, seperti jepitannya itu ya. Yang kalau dia kencang berarti kan arusnya kencang gitu kan. Nah, itu juga terjadi pada tubuh kita gitu kan, karena kita sering olahraga yang lain, sering olahraga beban, fitness lah segala macam, tapi titik kontaknya itu yang di anus itu jarang diolahragakan. Jadi sehingga nanti menjadi istilahnya itu kendor ya. Kalau itu kendor, maka akinya itu arusnya akan lemah. Nah, kalau arusnya lemah, maka otomatis suplai energi ke seluruh tubuh itu menjadi sedikit itu. Itu kira-kira sedikit tentang apa sih inti dari lingkungan itu, Mas Bams.
1: Oke. Tadi ada latihan 43 menit, Pak Andri bilang. Kenapa harus 43 menit, Pak? Ini kayak janggal dan kayaknya agak enggak ini. Biasanya kan 30 menit atau 1 jam gitu. Ini harus 43 menit atau ada artinya, Pak?
0: Jadi satu kali latihan itu satu rangkaian latihan itu namanya. Jadi itu durasinya 43 menit. Jadi itu kalau ini dibilang itu kan bukan olahraga, kata di bukunya Lawson itu disebutkan bahwa ini adalah bukan olahraga, bukan senam gitu kan, tapi terapi. Nah, kenapa dibilang terapi? Karena dia ada satu rangkaian kegiatan dari mulai awal sampai akhir. Jadi nggak bisa dipotong di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya kita aerobik, misalnya kalau kita lari atau kita bisa kalau capek berhenti gitu kan, istirahat. Nah, ini supaya maksimal dia dalam satu istilahnya satu gerbong lah ya, mulai dari awal sampai akhir. Nah, jadi itu berlaku umum gitu kan, semua sasana lingkungan itu kasetnya sama gitu kan, musiknya sama, durasi juga sama 43 menit, gerakannya juga sama gitu kan. Jadi nggak bisa ditambahkan, nggak bisa dikurang. Jadi sudah paket gitu ya, Mas Bang.
1: Lebih ke ketentuannya aja 43 menit, nggak ada arti khusus gitu ya 43 ini.
0: Karena bukan nggak ada, sebenarnya satu rangkaian gerakan itu, satu rangkaian ininya itu 43 menit. Karena nanti ada dia kan ada cerita dulu apa rangkaian terapinya itu ya, gerakan-gerakannya Mas Bang. Nah, jadi gerakan itu ada dibagi menjadi lima kelompok gitu kan. Mulai dari pertama itu pemanasan. Nah, pemanasan itu ada dua gerakan, kemudian ada cas akinya sendiri. Jadi kita cas aki dengan gerakan empat-empat tadi dan jinjit. Kemudian ada gerakan penataan ulang organ tubuh, namanya itu gerakan yang menghentak-hentak. Nah, kemudian ada gerakan membangkitkan energi titik nol. Jadi kalau tadi energinya sudah diperbaiki kondisi akinya, kemudian sudah ditata ulang. Tata ulang itu artinya menyeimbangkan antara energi dengan metabolisme tubuh, dengan sistem peredaran darah itu diseimbangkan, termasuk pernapasan. Kemudian yang keempat itu membangkitkan tenaga titik nol. Jadi titik nol itu keseimbangan yang terakhir itu pendinginan. Jadi karena dia ada hitung-hitungannya, jadi mulai misalnya tadi ada pemanasan. Pemanasannya ada dua gerakan itu kan, ada lipat pinggang dan lekuk kocok gitu kan. Nah, gerakan lipat pinggang dan lekuk kocok ini ada hitungannya. Jadi lipat pinggang itu 3 kali lipat 50 hitungan, jongkok kocok, jongkok itu cara jongkok sambil menggoyang-goyang lututnya ya. Nah, itu 30 hitungan, kemudian lipat pinggang lagi. Nah, itu, nah, kalau dihitung semua durasinya itu sekitar 43 menit mulai dari gerakan tadi. Hitungannya 50, 30, 50, kemudian ada 44 itu 100 kali 44-nya, ada jinjit-jinjit itu 300 kali. Kalau dihitung semuanya itu sekitar 43 menit total durasi durasi olahraganya atau kegiatannya ya, terapinya itu selama dari awal sampai akhir gitu Mas Bram.
1: Oke. Baik. Baik, Pak Andri, kalau bicara mengenai gerakan-gerakan ini, berarti ini semuanya yang dipelajari dari kitab Tao Te Ching tadi itu ya?
0: Enggak, bukan. Jadi si Lao Tzu ini, Ayudhya itu hanya mengambil satu kata aja dari bab 6 itu tadi.
1: Oh.
0: Yang konsentrasi tadi.
1: Oke.
0: Kemudian dia belajar Tai Chi, dia belajar yoga, dia belajar ilmu-ilmu yang lain. Kemudian gerakan-gerakan itu lebih mirip ke gerakan-gerakan umum olahraga ya. Hanya membedakan itu di empat-empat anusnya itu dan di jinjit. Jadi gerakan ini seperti kegiatan olahraga biasa, hanya dengan hitungan yang sudah dipelajari oleh Lao Tzu, sudah dipraktekkan, sudah dicoba-coba saja. Dan itu yang pas menurut beliau gitu kan, hitung-hitungannya, gerakan-gerakannya. Nah, jadi yang diambil itu adalah cuman satu kata itu aja, bahwa kita harus membangkitkan energi di depan itu.
1: Oke. Untuk terapi ini sendiri, kalau di Indonesia apakah sudah cukup masif dilakukan oleh banyak orang atau hanya kalangan tertentu saja?
0: Oh, ini sudah cukup masif sekarang. Banyak. Di tempat saya aja di Depok itu hampir setiap kelurahan itu ada sasananya. Kadang-kadang biasa kelurahan itu beda RT, kadang-kadang beda beda sasana gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Banyak gitu kan.
1: Oke. Okay. Berarti ini semuanya tergabung dalam komunitas LTKers Indonesia Sejahtera gitu, Pak Andri?
0: Ya, salah satu komunitas yang melakukan atau yang menggabungkan komunitas untuk sasana-sasana yang ada di Jabodetabek dan di Indonesia itu salah satunya adalah LTKers Indonesia Sejahtera. Nah, kalau saya tergabung di LTKers Indonesia Sejahtera. Nah, jadi LTKers Indonesia Sejahtera ini memiliki sekitar lebih dari 250 sasana yang tersebar di Jabodetabek dan Jawa dan Sumatera yang sekarang ya. Jadi sekitar 12 ribuan anggota yang tercatat ya.
1: Oke. Nanti kita kenalan sama lebih jauh lagi mengenai komunitas LTKers Indonesia Sejahtera. Kita break dulu, Pak Andri, jangan ditutup teleponnya ya. Kita dengarkan lagu dulu ya. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau tanya-tanya nih seputar sehat paripurna dengan Lin Tian Kung, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Tetap bersama kami.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1RRI Jakarta.
3: Halo RRI. Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
4: Kita masih di obrolan komunitas pendengar dengan tema malam hari ini adalah Sehat Paripurna dengan Lin Tiang Kung bersama Bapak Andri Yan Primazani, seorang dosen dan juga dari komunitas LTKers Indonesia Sejahtera. Pak Andri.
5: Ya, Mas
4: Bang. Oke, Pak Andri, ini sekalian juga ada yang bertanya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi mengenai komunitas LTKers Indonesia ini, seperti apa kegiatannya dan mungkin bagaimana cara bergabungnya. Silakan, Pak Andri.
5: Oke. Okay. Ya, LTKers ini seperti kalau di KYT kan ada INSA, ada GUJITA, segala macam ya. Jadi ada organisasi organisasi untuk lingkungan ini. Nah, LTKers Indonesia aja. LTKers Indonesia Sejahtera, namanya perkumpulan LTKers Indonesia Sejahtera, itu salah satu dari organisasi atau kumpulan komunitas yang sebagai pencinta dan penggiat LTKers di Indonesia gitu kan. Nah, LTKers Indonesia ini baru nih berdirinya tahun tanggal 17 Agustus 2024 gitu kan. Nah, kantor pusatnya itu ada di Jalan Kemang Timur Raya. Nah, kemudian kalau yang mau ikut gitu kan, ikut untuk bergabung di sasana gitu kan. Jadi LTKers itu sebagai wadah utamanya, kemudian di dalam LTKers itu ada DPP-nya, Dewan Perwakilan Pusatnya, ada DPW-nya untuk yang mau membawahi provinsi, ada DPP-nya yang membawahi kabupaten dan kota ya, kemudian di bawahnya itu ada sasana-sasana gitu kan. Sasana itu tersebar di seluruh Indonesia, yang terbanyak itu di Jabodetabek. Jadi kalau karena ini terapi kan kita terbuka untuk umum, boleh itu mau ikut gitu kan, bisa sama manapun itu silakan gitu kan. Jadi sasana yang terdekat dari rumah aja, nanti kalau misalnya ada yang latihan biasanya di setiap hari itu kan ada aja itu kan. Biasanya pagi jam 7 sampai jam 8. Kemudian musiknya sama gitu kan, dia menggunakan, kita menggunakan musiknya sama dari guru kita Lausi atau Wijaya. Terus kemudian biasanya seragamnya itu putih biru gitu kan. Jadi kalau putih biru bisa ada tulisan LTKers Indonesia Sejahtera LTKers gitu kan, atau ada tulisan Lin Tiang Kung. Nah itu datang aja gitu kan, datang sana nanti biasanya ada instrukturnya di sana. Nanti tinggal datang ke instrukturnya, nanti biasanya kalau kita memulai itu suka di awalnya itu suka ditanya sama instrukturnya, apakah ada yang baru di sini gitu kan. Nanti kalau ada yang baru sehingga tunjuk aja gitu kan. Nanti biasanya sebelum mulai kita akan jelaskan inti-inti gerakan dari Lin Tiang Kung ini, supaya nanti yang baru itu bisa mengikuti gitu kan gerakannya. Yang kalau misalnya yang ikut itu baru dan ada keluhan, biasanya baiknya langsung datang dulu ke instrukturnya, minta penjelasan, saya mengalami sakit ini misalnya hipertensi misalnya, atau gula darah tinggi misalnya, atau mungkin penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Maka nanti di instruktur akan memberikan panduan sebaiknya gerakannya seperti ini supaya maksimal gitu kan. Terus kemudian mungkin ada gerakan-gerakan mungkin yang ya jangan terlalu dipaksa juga gitu kan. Karena ini kelihatannya kalau dari gerakannya itu dia gerakannya sederhana gitu kan, kita cuma jinjit-jinjit saja misalnya. Kemudian ada jalan bebek namanya, kayak jalan apa, jongkok, berdiri jongkok gitu kan. Tapi bagi orang yang sudah lama nggak bergerak olahraga itu kan akan terasa ya di otot-otot kakinya, otot tangannya gitu kan. Nah, makanya diskusi dengan instruktur supaya nanti jangan terlalu dipaksakan ini biasanya. Jadi kita kalau mau masuk ya bebas, ini terbuka untuk umum ya. Ya suka Indonesia begitu mas Bang.
4: Baik. Ada persyaratan khusus kah kalau mau gabung?
5: Enggak ada. Yang penting mau serius gitu kan. Apa ya? Karena ini latihan kan bagusnya kan konsisten ya. Minimal 2 kali seminggu gitu kan, atau 3 kali seminggu. Nah, jadi enggak ada persyaratan khusus, harus dari usia enggak ada, dari jenis kelamin enggak ada, dari agama tertentu juga enggak ada. Karena pesan dari Lao Tse gitu kan kepada murid-muridnya yang langsung ketemu beliau, dibilang Lin Ting Kung ini ada 4 di waktu itu dia pesan kepada kita gitu kan muridnya. Pertama yang langsung ini ada dewan penyantun di attacker itu ada dewan pakar gitu kan, dewan pengawasnya itu Maijen Widodo. Itu dari ini dia berpesan pada waktu itu kan dia bilang gerakan Lin Ting Kung ini jangan ditambah atau dikurangi. Lin Ting Kung ini bukan senam tapi ini terapi katanya. Nah, Lin Ting Kung itu jangan berhenti sampai diri sendiri, jadi harus disebarkan ke masyarakat luas, jadi harus banyak orang yang tahu tentang Lin Ting Kung. Nah, kemudian pesan terakhir itu Lin Ting Kung itu bisa ada di mana-mana gitu kan, karena sasananya akan banyak, masih bisa di mana-mana. Tapi jangan dibawa kemana-mana katanya. Jadi jangan dibawa ke dalam sara gitu kan, suku, agama, ras, atau aliran yang lain. Juga jangan dimasukkan ke politik. Jadi nggak ada persyaratan khusus. Mau masuk ya silakan aja gitu kan.
4: Baik.
5: Gimana aja.
4: Kalau misalnya pendengar ingin tahu bagaimana dan seperti apa dari LTKS Indonesia Sejahtera ini, apakah ada sosial media mungkin yang bisa dibagikan atau kontak person Pak Andri?
5: Boleh, kalau sosial medianya ada di website-nya itu LTKers, ada S-nya ya, .org.id gitu kan, or.id ya, or.id.
4: Oke.
5: Okay. LTKers. Terus kalau mau lihat gerakannya bisa juga di YouTube. YouTube-nya itu nanti ketik aja LTKers gitu kan, nanti ada panduan gerakan-gerakan yang ada di berkaitan dengan lintingkungnya
4: LTKers. Oke. Okay. Baik, kalau gitu Pak Andri, terima kasih banyak untuk waktunya di obrolan komunitas malam hari ini. Sehat selalu Pak, dan salam juga untuk teman-teman di LTKers Indonesia Sejahtera. Selamat malam Pak Andri.
5: Terima kasih Mas, dan selamat malam. Sampai ketemu lagi Mas Bang.
4: Terima kasih, selamat malam. Dan demikian tadi obrolan komunitas malam hari ini mengenai sehat paripurna dengan Lin Ting Kung bersama Andrian Primazani, seorang dosen dan juga dari komunitas LTKers Indonesia Sejahtera. Kami mengajak Anda untuk merequest lagu malam hari ini seperti biasa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, tepat di jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung. Sudah masuk di segmen Ruang Rindu nih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, kalau misalnya Anda mau merequest lagu malam hari ini, silahkan saja untuk WhatsApp di 0811 7972 7912, atau mau telepon boleh 0213440696 atau 3441499. Lagu yang bisa direquest malam hari ini lagu tahun 80 dan 90 saja. Kalau 2000 sudah tidak masuk ya. Sok mangga untuk yang mau telepon. Kita langsung buka dengan lagunya Nugi, Tertipu.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

0: masih paham dengan siapapun, mudah-mudahan di tahun ini semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Masih di Ruang Rindu pendengar, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita bacakan dulu satu WhatsApp yang masuk di 0811 7972 7912. Yang pertama ini ada siapa ini teh? Ini, oh, Mama Agung ya. Mama Agung di Bekasi Kota. Request lagunya Endang Estorina. Lagunya buat semuanya saja yang mendengarkan. Mas Bams, terima kasih, sama-sama. Kemudian ada siapa lagi tadi ya? Ibu Dindin, selamat malam Bu Dindin. Ibu Dindin di Bekasi, request lagunya Biar Semua Hilang dari Niki Astria. Salamnya untuk Pali Topan, Pak Parsudi, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu Eti, Bu Yati, Bu Titi, Bu Joyce, Bu Dinda, Bu Mer, Dede Rio, siapa nih? Bu Wulan, Bu Ana, Kadiona, Kapuja. Terima kasih Mas Bam, sehat selalu dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Ada telepon masuk dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Mas Bam. Malam Mas Bam.
0: Malam Bung Brandy. Bogor.
1: Apa kabar Mas Bam? Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat Mas Bam. Ya. Bogor panas Mas Bam. Gak hujan-hujan nih.
0: Ah, sama berarti Jakarta juga lagi gak hujan-hujan ini.
1: Iya, kemarin mau mampir ke Ruang Rindu, ternyata gak bisa pulang ke Jakarta Mas Bam.
0: Oh, lagi di mana?
1: Jadi ke pending. Main lagi di Kuala Lumpur Mas Bam, gak bisa ke Suta, kan ditutup.
0: Oh iya,
1: kita.
0: Betul, betul.
1: Iya, lagi jadi mau ikut acara jadi gak ikut Mas Bam.
0: Gak apa-apa, saya juga sayang, kebetulan lagi dia masuk malam, jadi gak datang siang ya. Gitu.
1: Tapi kemarin waktu itu Bu Soren kirim foto ada Mas Bams.
0: Ah, ya kapan?
1: Kemarin ketemu waktu hari apa ya? Hari tanggal berapa ya? Hari Sabtu nggak salah deh.
0: Mungkin yang lama kali ya. Soalnya
1: yang lama kali saya nggak tahu ya.
0: Iya.
1: Kemarin ada Ruang Rindu. Oke Mas Bam.
0: Siap.
1: Saya request lagu boleh Mas Bam? Boleh. Lagunya dari Lauren Wood, Fallen.
0: Fallen ya. Wait, saya coba cek dulu ada nggak nih. Fallen. Oke. Okay. Buat siapa lagunya?
1: Buat teman-teman Ruang Rindu, pendengar, lalu teman-teman yang di Bogor, Abang Ray, Teh Dinda, Pak Sanudin, lalu Navia di Rangkas Bitung, Kak Puja di Pintu nih Mas Bam. Dan semuanya deh Mas Bam yang mendengarkan malam ini. Buat Mas Bam, sehat-sehat ya Mas Bam ya.
0: Sama-sama.
1: Dengan kru malam ini.
0: Ini masih di Malaysia? Masih di Kuala Lumpur?
1: Oh, sudah pulang Mas Bam. Sudah pulang kemarin.
0: Udah aman
1: mau pulang,
0: ya?
1: Tapi nggak jadi-jadi. Jadi-jadi. Pulangnya nggak jadi-jadi Mas Bam.
0: Oh.
1: Repot nih, iya.
0: Yang penting aman nih.
1: Masih, iya yang penting. Sekarang masih tutup Mas Bam. 7 bandara masih tutup.
0: Iya, betul.
1: Belum dibuka.
0: Betul.
1: Iya.
0: Siap, kalau gitu ya, terima kasih banyak. Sehat selalu, Bung Brandy.
1: Iya, terima kasih Mas Bam. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, kita langsung putarkan aja nih. Tapi ngomong-ngomong ke Kuala Lumpur, saya jadi pengen main ke Bukit Bintang. Muter-muter di sana. Kalau enggak nyari-nyari apa ya? Musangking. Aduh, enak banget. Ah, udahlah. Saya nanti lihatnya di YouTube dulu. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di-request malam hari ini. Selamat mendengarkan.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita terima lagi telepon yang masuk malam hari ini. Dari Bogor masih ada Pak Hasanuddin. Selamat malam Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Bam.
0: Malam Bang Hasanuddin. Siap, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Aduh, saya pengen request lagunya Neno Warisman.
0: Neno.
1: Judulnya Suobsesi.
0: Apa judulnya?
1: Apa judulnya? Suobsesi. Suobsesi. Ya sama Farid RM kemarin.
0: Sebuah obsesi. Okay, siap. Okay. Buat siapa lagunya?
1: Tadi yang sudah naik Bang Brandy, Ibu Dindin Bekasi juga, juga buat Pak Neng Napia Perangkas Bitung, Teddy Indah, Bang Ray juga, Ibu Atin di Cipayung. Jangan lupa prokes kesehatan ya, semuanya rekan-rekan Ruang Rindu. Berhubung lagi ada abu vulkanik.
0: Yes, karena betul.
1: Kato ini, prokes kesehatannya dijaga. Kalau enggak ini, jaga kesehatannya. Ini abunya pedas banget di matanya, Bang Bam.
0: Iya, enggak boleh dikucek ya.
1: Iya, enggak. Langsung saya cuci muka aja. Udah lagi airnya kekeringan, saya bingung.
0: Mudah-mudahan cepat hujan ya.
1: Hujannya belum. Malah hujannya abu.
0: Iya, mudah-mudahan cepat hujan.
1: Diuji kesabaran ini, Bang Bam.
0: Oh gitu.
1: Diuji kesabaran kita.
0: Betul, betul. Baik, kalau gitu nanti bagaimana ditunggu siapa lagunya ya.
1: Oke, Bang Bam, saya ucapkan selamat malam, selamat istirahat. Buat Bang Bam, selamat tugas sama tim kerjanya di operator di studio. Selamat siap malam.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh dari Bogor banyak euy. Sok sekarang saya bacain WhatsApp yang masuk ya. Ada siapa dulu nih? Tadi tuh sampai mana? Oh, Ibu. Ibu siapa nih? Yang belum. Oh, Ibu Iren. Selamat malam Ibu Iren yang ada di Tangerang. Request lagunya Cintami Mana Kasih Sayang. Terus juga Ibu Sri Mungyati Nani Sugianto telepon rindu. Atau Lionel Richie hello katanya. Oke. Okay. Kakak Joy selamat malam. Take My Breath Away itu saya kasihnya yang awal ya, Berlin, karena kalau yang versinya siapa Jessica Simpson itu tahun 2000-an ya. Salamnya buat Bang Ray katanya, Kak Puja, Bu Dindin, Bu Rista, Bu Wulan, Bu Eka dan semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat mendengarkan.

0: Eh Bu Tari, saya perhatiin usahanya sekarang makin maju aja.
1: Alhamdulillah Bu, sejak aku gabung sama Koperasi Merah Putih.
0: Lah, emang manfaatnya apa sih?
1: Banyak banget. Mulai dari simpan pinjam yang mudah, bantu UMKM, sampai ada juga loh pelatihan usaha buat warga.
0: Wah, cocok nih buat ekonomi warga kita.
1: Banget. Pengelolaannya juga transparan, pakai prinsip gotong royong.
0: Jadi ini bukan cuma untung sendiri, tapi bareng-bareng ya?
1: Betul. Yuk, makanya dukung dan jadi bagian Koperasi Merah Putih.
2: Koperasi Merah Putih, solusi ekonomi warga.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita lanjutkan lagi bacain WhatsApp yang masuk di 0811-7972-7912. Kali ini WhatsAppnya punyanya siapa tadi? Ibu Eka udah belum, Ibu Eka? Ibu Eka, selamat malam, Ibu Eka. Request lagunya Berita Kepada Kawan, Ebit GAD. Salamnya Bu Merpati, Kak Grace, Kak Joyce, Bu Dindin, Bu Rista, Bu Titi Dewi, Bu Ria, Bu Saurin, Bu Helmi, dan lain-lain. Mas Bams, terima kasih, sama-sama. Kemudian ada Razak di Tangerang, Cipondo. Request lagunya Sleeping Child. Sleeping Child itu Michael and Rock ya. Mas Bams, selamat bertugas, terima kasih. Siapa lagi ya? Ada, oh, satu lagi, Bu Saurin. Selamat malam, Bu Saurin. Bu Saurin request lagunya Another Day in Paradise, Phil Collins. Salamnya untuk Bu Dindin, Bu Yati, Bu Rista, Bu Muji, Bu Eti, Tedinda, Bu Eka, Bu Merpati, Bu Marani, Pak Parsudi, Bang Ray, Pak Litopan, Kak Puja, Kak Ana, Pak Ujang, lain-lain semuanya katanya. Oke, terima kasih. Bu Saurin kemarin datang ke sini nih sama teman-teman lainnya, tapi saya nggak tahu soalnya saya nggak datang. Bukan nggak datang, saya siaran malam. Selamat malam Ibu Eti.
1: Selamat malam juga Mas Bam.
0: Malam Ibu, mau request lagu apa malam hari ini Bu?
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, mau request
1: saya
0: lagu apa?
1: Saya request lagu ini Mas Bam, Mas Bam, ada nggak, masuk nggak lagu Bimbo?
0: Bimbo yang mana ya Bu?
1: Balada Seorang Penyiar.
0: Masuk.
1: Masuk, alhamdulillah.
0: Saya masukin.
1: Salam buat Bu Saurin. Maaf, kemarin saya nggak bisa datang.
0: Siap.
1: Ada halnya. Bu Saurin, Bu Tati Mudawar, Bu Anissa, Bu Nalita, Bu Mujiati, Bu Rista Sregar, Pak Marsudi, Bu Titi Dewi. Ya buat semua-semua Mas Bam.
0: Oke. Terima kasih banyak Ibu.
1: Buat Kak Puja di Sorong.
0: Siap.
1: Buat Mama Anna di Papua. Buat Tete Dinda di Bogor. Buat Kak Cika di Banda Aceh. Buat semua-semua ya Mas Bam ya.
0: Oke Ibu, makasih ya. Sehat selalu Ibu.
1: Untuk Mas Bam selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Hati-hati pulang.
0: Terima kasih Bu.
1: Pakai masker dan kena debu.
0: Iya. Siap, makasih ya Bu.
1: Saya kemarin banyak debu, Mas, saya masih bang pagi-pagi penuh debu.
0: Oh iya, iya. Masih ada soalnya sampai pagi.
1: Masih ada tadi. Betul. Sedikit. Kemarin pagi banyak banget itu.
0: Betul, masih ada. Mudah-mudahan ya, sehat-sehat gitu, ya Bu ya. Terima kasih Bu Eti.
1: Ya, sehat, alhamdulillah. Mas Bu juga sehat sekeluarga ya.
0: Amin, makasih Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut satu lagi. Pak Roni, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Komsari.
0: Malam Pak, mau request lagu apa malam hari ini Pak?
2: Lagune Ani Carrera ya Mas ya.
0: Yang judulnya?
2: Judulnya Air Mata Rindu.
0: Air Mata Rindu, aduh gak ada lagi ya, Pak Mas. Gak masuk Pak, gak masuk.
2: Air Mata Rindu gak ada?
0: Gak ada.
2: Ani Carrera adanya Pak ya?
0: Adanya Ani Carrera itu masuknya di 2000 saya Pak, gak ada nih.
2: Tahun 80 gak ada ya?
0: Sebentar.
2: Apa Mas?
0: Selain Andi Carrera ada yang lain Pak?
2: Yang lain apa ya? Kus Plus apa ya? Kus Plus ya?
0: Kus Plus, oke, boleh nanti saya cariin yang Kus Plus ya.
2: 2 atau 3 pilihan deh Mas. Kus Plus.
0: Aha. Plus plus yang apa nih?
2: Apa ya? Nasib masuk enggak ya, Mas?
0: Nasib.
2: Enggak ada.
0: Nasib enggak ada tuh, Pak.
2: Enggak ada. Adanya apa Kus Plus ya, Mas?
0: Kus Plus saya punyanya Andai Kau Datang. Ada Kisah Sedih di Hari Minggu.
2: Satu lagi.
0: Ada apa ini ya? Hanya sekejap. Atau
2: Andeko datang aja deh, Mas.
0: Boleh.
2: Buat Mas Bamsari bertugas beserta rekan-rekan. Semoga besok aktivitasnya lancar.
0: Amin.
2: Terima kasih
0: banyak.
2: Mas Bam. Selamat malam.
0: Selamat malam. Satu lagi ya, di close ya. Kita mau putarkan lagu dulu. Ada siapa ini? Kakak Navia di Rangkas Bitung. Selamat malam.
3: Ya, selamat malam Kak Bam.
0: Malam, mau request lagu apa malam hari ini?
3: Especially for you itu tahun berapa sih?
0: Apa?
3: Especially for you.
0: Especially for you. Oke, okay, ya. Masuk kok. Saya mau boleh saya putarkan nanti.
3: Dari siapa sih?
0: Dari yang mana sih nih? Kelly Minogue bukan?
3: Ini.
0: Jason Donovan.
3: Iya pakai perempuan deh. Emang Kelly Minogue tahun berapa itu?
0: Wait. Kok aduh nggak ada tahunnya lagi nih.
3: Ini sih itu mah tahun 2000-an
0: ya. Iya betul. Ini tahunnya kayaknya bukan deh judulnya. Nggak masuk nih di saya. Di songbanknya nggak ada. Ada mau lagu lain kan Navia?
3: Ini sih gak masuk ya.
0: Apa?
3: Kalau Muse.
0: Wait. Muse itu saya punyanya. Oh Muse gak masuk 2000-an saya punyanya.
3: Kamu itu berapa sih Kak? 90-an
0: 80-90.
3: Aduh.
0: Mau apa?
3: Destiny's Child.
0: Wait. Destiny's Child itu ada sih yang 90. Say My Name ya.
3: Lose My Breath gak bisa.
0: Yang mana?
3: Lose My Breath.
0: Lose My Breath gak ada nih di songbanknya. Adanya Say My Name atau Jumpin'. Udah dua itu. Sama Bills.
3: I Love You gak?
0: Gak ada.
3: Udah mana aja?
0: Mana aja, oke boleh. Ada mau titip salam?
3: Oh iya, titip salam buat Kak Kare ya. Kak Dinda juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja, terus Ibu Merpati, Pak Freddy, yang ada di Bekasi sih.
0: Oke.
3: Terus sama yang barusan siapa? Oh iya.
0: Yang barusan, oke. Makasih Kak Navia ya.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.

Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.

Udah pada tidur belum? Kalau belum saya lanjut ya. Yang telepon tadi banyak, jadi saya langsung bacain cuma satu saja yang saya bacakan. Ini punyanya Bung Arya Wira Sastra di Sukaraja Bogor. Requestnya lagunya Mata Dewa dari One Fals yang dipersembahkan untuk alumni SMPN 160 Cipayung Angkatan 86 dan alumni SMA N 58 Ciracas Angkatan 89. Loh ini dekat rumah saya loh ini. Dekat-dekat rumah maksudnya daerahnya. Salam juga untuk pendengar Pro 1 dari Bung Arya Wira Sastra. Oke, satu lagi Bang Ray. Selamat malam Bang Ray. Ini lagunya gak ada Bang Ray. Kalau mau request lagi boleh silahkan, atau ikutin lagu yang ada ya. Selamat mendengarkan.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Jakarta malam ini.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini udah detik-detik, aduh punya saya keputer gak ya? Mohon maaf kalau ternyata memang banyak di songbanknya kita gak ada ya. Namanya juga keterbatasan ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Saya lanjut baca WhatsApp dulu yang masuk nih. Ada Pak Arsono dari Kota Indramayu. Pak Arsono, apakah masih memonitor? Mendengarkan via apa Pak Arsono nih? Di Indramayu, apakah RRI Digital atau RRI.co.id? Nah, ini lagunya juga gak ada nih kebetulan, Toto Afrika. Saya punyanya Leoni, gak apa-apa ya. Lea. Salamnya untuk istriku tercinta Fitra yang sedang beristirahat dan kru Ruang Rindu serta semua pendengar Ruang Rindu di seluruh Indonesia. RRI semakin jaya, bukan TVRI Pak, beda Pak. Oke. Dimaklumi juga nih. Kemudian saya ke mana lagi ya? Ini siapa nih? Dari prajurit kepala Anggo Fantalento dan teman pendengar 400 orang dari Kodam 4 di Diponegoro yang standby pengamanan pasca HUT RI di Arhanud 10 Jaksel Exchange of Heart David Setter ya. Apa benar ya? Salam buat Kopral Galih, Praka Ainun, PRT Ferry, Pikram, Yayan, Owen, Pasukan Yon, dan lain-lain. Makasih, salam buat penyiar Pro 1 semuanya. Semoga tetap semangat bertugas. Terima kasih, sama-sama Bapak ini dari siapa tadi? Kepala Anggo Fantalento. Oke. Kemudian saya ke mana lagi nih? Tunggu, sabar, tadi mana lagi ya? Pak Kuat Kuswanto, selamat malam Pak Kuat. Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, salam sehat dan bahagia selalu Mas Bams dan kru. Saya mau request lagunya Leoni, nah Arjan Brass ya. Lagunya buat Bu Endang, Bu Eka, Bu Siti, Bu Merpati, Bu Marani, Bu Dindin, Bu Rista, Bu siapa lagi? Tadina, Kak Puja, Kak Pak Haris, Bang Ray, Bung Bram, Pak Doni, Pak Ali, Pak Ujang, Teh, dan semua pencinta Ruang Rindu dimanapun berada, katanya. Terima kasih Mas Bam, sehat-sehat semuanya. Terus Bang Jo, selamat malam, semoga semuanya baik-baik saja, amin. Kemudian siapa nih? Ini siapa? Oh, Mama Ois di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Request lagunya Pilih Aku atau Di dari My Angela. Salamnya buat Rizky. Semoga cepat sembuh, istirahatnya yang cukup ya. Buat semua pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih Mas Bam, semoga sehat selalu. Hati-hati juga dalam kondisi yang berdebu ini, katanya. Oke, sama-sama. Pak Agus di Kebumen, selamat malam. Titip salamnya buat teman di SMP PGRI 1 Serang angkatan 1985. Ucapannya salam sehat dan kompak selalu. Terima kasih. Ini saya mohon maaf ya kalau enggak keputar beberapa yang enggak keputar, termasuk juga punyanya Pak siapa nih? Bang Ray, mohon maaf nih Bang Ray. Lagunya juga ternyata masih belum ada nih. Saya ke Depok, ada Ibu Cip. Selamat malam Ibu Cip. Ibu request lagunya Mas Bams yang nyanyiin katanya.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan suara saya masih stabil ya Bu ya. Salam sejahtera, sehat selalu, selamat bertugas bersama kru, Tuhan memberkati, sama-sama Ibu. Ini beberapa lagu terakhir yang akan saya putarkan pendengar, termasuk lagu yang kalau misalnya gak diputarkan, ini lagunya spesial deh buat yang tidak terputar, buat Anda semuanya. Saya kasih, mudah-mudahan suara saya masih stabil malam hari ini. Punyanya Gary Barlow, ini dirilisnya 97, ini one of my favorite song juga. Selamat mendengarkan.

102,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.

0: kebutuhan rumah tangga makin mahal ya.
1: Iya.
0: Tapi saya heran deh.
1: Hah?
0: Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
1: Santai dikit boleh dong.
2: Soalnya sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
2: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
0: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
2: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
0: Wah, menarik banget tuh.
2: Iya.
0: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
2: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Nasib rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Ruang rindunya sudah habis, tapi satu jam ke depan Bams masih akan menemani Anda di Pro 1 RRI Jakarta, tentunya dengan informasi yang akan saya bagikan. Ini satu di antaranya ya. Pagi hari ini saya sempat lihat di timeline-nya teman saya yang mau terbang, tapi ternyata masih ditutup. Nah, informasinya memang hari ini ternyata tadi pagi ya, ini masih ditutup nih 4 bandara yang ada, dari Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Raden Inten 2 Lampung, dan Hussein Sastra Negara Bandung. Ya, ini ditutup karena abu vulkaniknya masih status waspada nih ya. Jadi tapi informasinya ini masih dari teman saya yang mau terbang, dia bisa reschedule tanpa ada biaya tambahan gitu. Nah, belum tahu nih kapan akan dibukanya, dan ini masih akan terus diupdate gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda memiliki informasi yang mau terbang juga ternyata gitu, nah, apakah informasinya sama atau ada informasi lainnya, silakan Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912.

0: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri_pro.

dengan KRL Lintas Bogor ya, ada hal yang perlu Anda perhatikan. Jadi mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 30 September 2026 ini, KAI Komuter melakukan penyesuaian perjalanan KRL. Ada 12 perjalanan yang dibatalkan, baik relasi Bogor-Jakarta Kota, Bogor-Manggarai, maupun perjalanan Depok dan Cilebut. Jadi, jangan salah sangka dulu nih pendengar. Pengurangan perjalanan ini bukan karena erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Jadi KAI Komuter memang mengatakan penyesuaian ini dilakukan karena sejumlah rangkaian KRL sedang menjalani perawatan intensif untuk memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan. Jadi untuk Anda yang biasa berangkat pagi nih dari Bogor atau sekitarnya, jangan sampai datang ke stasiun dengan jadwal lama. Cek kembali jadwal perjalanannya melalui aplikasi C-Access. Kemudian bisa dilihat juga informasinya di stasiun atau media sosial resmi KAI Komuter. Nah, karena jumlah perjalanannya disesuaikan, waktunya juga perlu disesuaikan. Berangkat lebih awal bisa jadi pilihan daripada ketinggalan kereta dan akhirnya ketinggalan aktivitas deh.

Apakah Anda masih terjaga pendengar Pro 1? Kalau masih, ini ada informasi lagi untuk Anda pendengar. Untuk Anda yang malam hari ini belum tidur, ini informasinya. Ada kejadian yang sempat bikin panik penumpang KRL di Stasiun Tanah Abang, Jakarta. Ini kejadiannya jam 17.50 pendengar. Jadi ada seorang pria yang tiba-tiba melompat ke jalur area kereta peron 2 sesaat sebelum KRL tujuan Manggarai masuk stasiun. Nah, melihat kejadian itu, masinisnya langsung melakukan pengereman untuk menghindari pria tersebut tertabrak. Nah, untungnya pria ini kemudian kembali naik ke peron dan langsung diamankan petugas keamanan stasiun. Dan KAI komuter memastikan kejadian ini tidak sampai mengganggu operasional. Jadi kalau misalnya Anda tadi sempat mungkin melihat ramai-ramai lah, itu ada kejadiannya seperti itu ya. Jadi kalau sedang ada di stasiun, pendengar, tetap berada di area aman dan ikuti arahan petugas ya. Jangan sekali-kali turun atau bahkan mendekati jalur rel.

0: Wah, stok tisu rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
1: Bu, huh? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
0: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
1: Bersih itu penting, tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang. Bisa hemat tisu, hemat pohon, dan rumah tetap bersih.
0: Tapi kan praktis pakai tisu, Bu.
1: Praktis sih, tapi kalau tiap orang borong tisu, pohon habis, sampah menumpuk. Bayangkan bumi kita, Bu. Bersih itu bukan cuma rumah kita, tapi lingkungan kita juga.
0: Iya ya, mungkin aku beli secukupnya aja dan mulai pakai kain lap juga.
1: Nah, itu baru bijak. Rumah tetap bersih, bumi juga tersenyum.

Lewat lagunya Bruno Mars, Talking to the Moon, waktunya saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani BAM siaran malam hari ini. Sehat selalu, besok bangun pagi, lakukan lagi aktivitas, dan terus dengarkan Persatu dari Jakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

Di awal kelas filsafat sebuah universitas, ada seorang profesor yang berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya. Ia membawa sebuah toples mayonaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, serta pasir. Mahasiswanya memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang akan profesor itu lakukan dan mencoba menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucap sepatah kata apapun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil tersebut ke dalam toples mayonaise, satu persatu. Mahasiswanya pun bingung, namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dulu. Setelah batu-batu itu sampai di leher toples, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Ia bertanya kepada para mahasiswanya, apakah mereka pikir toples tersebut telah penuh? Para mahasiswanya sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil kecil tersebut menemukan celah di antara batu-batu yang lebih besar. Profesor lalu mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat pada toples. Ia lalu bertanya lagi kepada mahasiswanya apakah toples itu sudah penuh, dan mahasiswanya kembali sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan dilakukan oleh profesor selanjutnya. Namun mereka masih tidak mengerti kenapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayonaise. Pasir tersebut mengisi setiap ruang yang tersisa pada toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada para mahasiswanya, apakah toples tersebut telah penuh? Dan jawabannya iya, toples tersebut sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples tersebut merupakan analogi untuk kehidupan. Ia menyamakan batu dengan hal-hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kesehatan, pasangan, anak-anak, dan semua yang membuat hidup kita lengkap. Ia kemudian membandingkan kerikil dengan hal-hal yang membuat hidup kita nyaman, seperti pekerjaan, rumah, dan mobil. Akhirnya ia menjelaskan bahwa pasir adalah analogi untuk hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Profesor menjelaskan, jika menempatkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka pasti tidak akan ada lagi ruang bagi hal besar yang berharga.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Senin 7 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program A1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa, tanggal 8 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya di tengah kondisi lingkungan yang seperti sekarang ini ya. Sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini mungkin di sebagian sekitar kita masih terlihat di sana. Jadi buat Anda semuanya, stay safe, jangan lupa jaga kesehatan. Kalau misalnya Anda hari ini mau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk pakai masker, dan juga jangan lupa juga untuk selalu perilaku hidup bersih dan sehat begitu ya Anda terapkan, karena memang kondisi cuacanya pun juga lagi panasnya luar biasa, kering juga gitu ya. Jangan lupa tetap terhidrasi, sedia air begitu di tas Anda untuk Anda bisa mengkonsumsinya kapanpun, dimanapun begitu. Jadi jangan sampai Anda kekurangan air di tengah kondisi cuaca yang panas ini ya. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar, kali ini kita berjumpa di Jakarta pagi ini, edisi hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat pendengar, dan juga sudah siap dengan aktivitas Anda. Anak-anak masih PJJ ya untuk Jakarta dan beberapa wilayah lainnya. Untuk Anda semuanya yang hari ini juga mau ke kantor, sekali lagi jangan lupa disiapkan lagi maskernya. Sekali lagi ya, disiapkan lagi maskernya untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang bisa merusak atau mungkin bisa mengganggu kesehatan kita. Sampai dengan pukul 10 pagi nanti pendengar, akan ada banyak informasi menarik untuk Anda. Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami juga silakan Anda sampaikan di 0811 79 727 912.

0: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Dengar, nanti akan kami hadirkan kajian Mutiara Pagi ya. Anda kami undang untuk bergabung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Insya Allah nanti akan ada Ustadz yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak Murad Al-Quran yang kali ini akan bacakan surat Al-Baqarah ayat 16 sampai dengan 24.

Dikisahkan dahulu ada seorang wanita bertanya kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bagaimana caranya membangunkan anak-anak saya yang sedang tertidur nyenyak untuk sholat subuh? Abuya menjawab dengan balik bertanya kepada wanita tersebut. Apa yang akan kamu lakukan jika rumah kamu terbakar? Dan pada saat itu, anak-anak kamu sedang tertidur nyenyak. Wanita itu berkata, saya pasti akan membangunkan mereka dari tidur. Abuya menjawab, bagaimana jika mereka sedang tertidur sangat nyenyak? Wanita itu kemudian menjawab, demi Allah, saya akan membangunkan mereka sampai benar-benar bangun. Jika mereka tidak bangun juga, saya akan menarik mereka, menyeret mereka sampai keluar rumah. Abuya kemudian menjawab, jika itu yang kamu akan lakukan untuk menyelamatkan anak-anak kamu dari api dunia, maka lakukanlah hal yang sama untuk menyelamatkan mereka dari api neraka di akhirat kelak.

0: Kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik mendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Ustadz Muhammad Iqbal Akmaluddin Eshum. Beliau ini adalah penyuluh agama Islam dari KUA Tanah Abang. Tema kita pagi hari ini pendengar adalah dari musibah menuju ukhuwah, belajar kepedulian sosial dari Rasulullah. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Semoga juga yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini, ini juga dalam kondisi sehat ya. Anda pendengar nanti bisa menyimak materi atau pengantar yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz, dan nanti kami tunggu gabungan Anda di 08 11 79 72. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, ma kana min nimatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Pro 1 yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menikmati setiap nikmat yang telah Allah berikan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Salah satunya adalah kita sama-sama bersilaturahmi di siaran radio RRI Pro 1 Mutiara Pagi. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai belajar ukhuwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musibah. Hadirin rahimakumullah taala, beberapa waktu terakhir kita semua diingatkan kembali bahwa kehidupan manusia begitu rapuh di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi yang mengguncang sebagian wilayah khususnya di NTT, kemudian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah, wabil khususnya di Kalimantan, kemudian beberapa gunung yang kembali menunjukkan aktivitasnya, wabil khususnya mungkin bagi kita yang ada di Jabodetabek, aktivitas dari Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau terasa kepada kita, khususnya abu vulkaniknya. Peristiwa-peristiwa tersebut yang terjadi di beberapa waktu kebelakang merupakan sebuah pengingat bahwasannya rumah yang kita anggap kokoh ternyata bisa rusak dalam hitungan detik. Kemudian harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun bisa hilang dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian perjalanan yang kita rencanakan ternyata bisa terhenti karena keadaan. Nah, dan dalam kehidupan yang kita jalani dengan tenang,

0: bisa berubah seketika karena sebuah musibah. Namun jamaah Mutiara Pagi yang saya hormati, Islam mengajarkan kepada kita bahwa ketika musibah datang, pertanyaan yang hadir dalam benak kita tidak boleh berhenti pada kalimat kenapa ini semua terjadi, tetapi harus dilanjutkan dengan pertanyaan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi dan menanggapi musibah yang terjadi. Karena sesungguhnya seorang mukmin tidak hanya diajarkan untuk bersabar ketika mendapatkan musibah, tetapi juga diajarkan untuk hadir bagi saudara-saudara yang tertimpa musibah itu sendiri. Disinilah kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan terbaik umat Islam, bahwa musibah seharusnya tidak hanya melahirkan kesedihan, musibah harus bisa melahirkan kepedulian, musibah harus bisa melahirkan persaudaraan, musibah harus bisa menghidupkan kembali ukhuwah. Nah, dalam mengambil contoh suri tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa hal yang harus kita contoh dari beliau. Yang pertama yang harus kita sadari bahwa musibah adalah pengingat kalau kita sebagai makhluk sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Balad ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan manusia tidak pernah lepas dari ujian. Karena kehidupan kita sejatinya itu sangat rapuh, sejatinya penuh dengan kesusahpayahan. Ada masanya kita sehat, namun ada juga masanya kita sakit. Ada masanya kita memiliki kelapangan, ada juga masanya kita memiliki kesempitan. Ada masanya kita merasakan keamanan, ada pula merasa kita dalam keadaan kesulitan. Karena itu, jangan sampai hadirin ketika kita sedang berada dalam keadaan aman, kita merupakan saudara-saudara yang saat bersamaan juga sedang berada dalam kesulitan. Hari ini mungkin kita bisa menghirup udara bebas, mendapatkan keamanan, tapi bisa jadi besok lusa kitalah yang berada dalam keadaan kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Maka hadirin, ketika musibah datang, saat kita berada dalam masa keamanan dan kelapangan, kita harus menolong saudara-saudara kita yang terkena musibah. Nah, karena bisa jadi besok lusa kita yang justru membutuhkan pertolongan mereka. Inilah kalau kita lihat, ini menjadi sebuah hikmah besar dari sebuah kedatangan musibah, yakni musibah mengingatkan bahwa manusia tidak ada seorang pun manusia yang benar-benar mampu berdiri sendiri. Nah ya, karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seorang Muslim harus peduli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim fi mathalul jasad. Idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal huma. Kata Rasul, perumpamaan seorang yang beriman, perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi dan mengasihi adalah perumpamaan sebagai satu tubuh. Apabila satu merasakan sakit, maka rasa sakit itu akan memanggil anggota tubuh yang lain merasakan demam dan juga terjaga begadang. Nah, maksudnya ketika seorang mukmin merasakan sakit, maka harus memanggil kepedulian sesama muslim yang lainnya. Sesama muslim yang lainnya harus merasakan sakitnya, harus merasakan kesulitannya, harus merasakan kesempitannya dan lain-lain. Nah, karena kita semua ini satu tubuh. Nah, perhatikan perumpamaan Rasulullah SAW. Beliau tidak mengatakan bahwa orang-orang beriman itu seperti kumpulan rumah yang banyak, tapi beliau mengatakan seperti satu tubuh. Nah, kalau tangan terluka, mata ikut berkaca-kaca, mata merasakan pedihnya. Kalau kaki sakit, tubuh ikut merasakan. Kalau kepala pusing, seluruh anggota tubuh kehilangan kenyamanan. Nah, begitu juga seharusnya umat Islam ketika saudara kita di suatu daerah terkena gempa, kemudian terkena kebakaran hutan, asapnya gitu ya, terkena asap kebakaran hutan, kemudian sebagian lain terkena abu vulkanik atau beberapa wilayah di yang lain terkena erupsi, sampai ada rumahnya yang tertimbun longsoran erupsi, ada rumahnya yang hancur terkena gempa dan lain-lain. Nah, maka ketika musibah itu datang kepada saudara-saudara kita, kita tidak boleh hanya mengatakan itu bukan urusan saya karena saya tidak tertimpa. Nah, ketika masyarakat di sekitar gunung mengungsi, kita tidak boleh hanya menjadi penonton, sebab mereka adalah bagian dari tubuh kita, karena sesama muslim adalah satu tubuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berbicara tentang teori, beliau mempraktikkan setiap ukhuwah. Karena kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan terbaik. Beliau tidak hanya memerintahkan seorang muslim untuk mengunjungi orang sakit ketika ada yang sakit, beliaulah suri tauladan pertama ketika mendapatkan kabar seorang mukmin sakit, beliau yang pertama kali mengunjungi. Ketika ada seorang mukmin yang merasakan kelaparan, beliau pun merasakan kelaparan dengan memberikan apa yang beliau punya kepada saudaranya agar merasakan dulu kenyang. Jadi kalau kita lihat dalam berbagai sirah nabawiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika umat pada waktu itu, ketika umat Islam mendapatkan kenikmatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang terakhir mencicipi nikmatnya. Begitu juga ketika ada bencana, ketika ada bencana datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama yang menanggulanginya. Adalah orang pertama yang memberikan kepedulian sosial, adalah orang pertama yang mencontoh harus bisa saling tolong-menolong. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita belajar kalau bencana bukan hanya sekedar untuk menjadi tontonan. Ketika ada bencana kita harus turun aksi. Nah, hari ini kita melihat fenomena kalau dalam hari ini banyak sekali bencana-bencana yang hanya menjadi konten. Nah, jangan sampai bencana ini hanya menjadi konten, tapi kita harus turun langsung menunjukkan aksi kepedulian kita. Nah, itu saja mungkin untuk sebagai pengantar.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pesan pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, kami tunggu gabung Anda pendengar sesuai dengan tema kita pagi hari ini ya. Pertanyaan-pertanyaan Anda di 0811 7972 7912. Kita akan kembali lagi nanti di Mutiara Pagi.

0: kita lanjutkan kembali Jakarta Mutiara Pagi maksud kami pendengar. Kali ini masih bersama dengan Pak Ustadz Iqbal Akmaluddin dari KUA Tanah Abang ya, penyuluh agama dari KUA Tanah Abang. Tema kita terkait dengan kebencanaan. Pendengar, Anda yang ingin bergabung sama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7977912. Pak Ustadz, langsung saja, ini ada pertanyaan yang pertama kita bahas dari Bu Ida. Selamat pagi Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kepedulian terhadap bencana seperti apakah yang sesuai dengan tuntunan agama? Apakah kita harus turun membantu korban secara langsung atau bagaimana Pak Ustadz?
1: Baik. Apapun bentuk kepedulian, asalkan diniatkan dengan hati ikhlas untuk tolong-menolong, itu bisa dilaksanakan. Hari ini ketika saudara-saudara kita yang jauh di sana gitu kan, berbeda wilayah, tentu sangat sulit untuk akses ke sana dan juga akomodasi. Maka yang kepedulian pertama yang bisa kita lakukan adalah bentuk doa. Jangan sampai kepedulian kita ini hanya sekedar melihat tontonan konten di media sosial. Yeah. Nah, bentuk kepedulian yang paling terkecil itu adalah mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita. Yang kedua, kalau Allah menitipkan kelebihan rezeki kepada kita, kita berikan bantuan-bantuan kepada saudara-saudara kita. Nah, yang penting yang harus digarisbawahi, penyalur bantuan itu adalah lembaga yang terpercaya. Jangan sampai karena banyak ya, dia banyak kejadian ketika kita sudah niatkan membantu, ternyata penyalur-penyalur ini tidak amanah. Nah, maka yang saya sarankan, kita harus cross check sendiri. Kalau misalkan memang menemukan penyalur yang amanah, nah kita kasih itu lewat bantuan-bantuan secara finansial. Nah, kalau misalkan yang terkena musibah itu adalah tetangga kita sendiri, kemudian wilayahnya dekat atau saudara kita, tentu yang paling afdol itu adalah mengunjunginya langsung. Mengunjungi langsung, saling berbagi rasa kepedulian, karena tatapan muka, ekspresi itu, kehadiran secara dohir itu benar-benar bisa mengurangi beban-beban saudara kita. Jadi kalau misalkan yang dekat, tetangga, maka hadir, dengan hadirnya kita secara langsung itu adalah bentuk kepedulian tertinggi. Kalau misalkan terkendala jarak, dengan doa ataupun dengan donasi. Seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya ada juga Butari yang ada di Banten. Selamat pagi Butari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya ke Pak Ustadz, bagaimana caranya kalau kita ditimpa musibah atau bencana bisa menjadikannya sebagai ukhuwah? Kalau kita terkena musibah atau bencana, doa apa yang harus kita ucapkan kepada Allah, Pak Ustadz?
1: Baik. Yang pertama adalah bagaimana agar musibah ini bisa menjadi ukhuwah. Yang tentu yang pertama itu harus kita harus tenangkan diri dulu. Tenangkan diri seorang mukmin itu bukan dengan hal-hal berat. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengajarkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kata Allah, dengan mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini merupakan titik pertama kita harus menyadari kalau kita ini semua lemah, kalau kita semua ini adalah milik Allah. Maka dengan ada hadirnya musibah, kita mengucapkan istirja, itu adalah titik pertama akan ada lahirnya ukhuwah nanti. Karena ketika kita merasakan kelemahan dalam diri kita, kita merasakan kalau semua adalah milik Allah, kita akan merasa kerdil ketika ada bencana. Maka mau tidak mau, naluri manusia ini akan mengajak, akan mengarahkan kepada ukhuwah, karena kita membutuhkan sesama. Ketika datang musibah, kita akan lihat misalkan ya, ketika musibah datang, ternyata Allah takdirkan kita terkena sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain, maka otomatis kita akan meminta bantuan kepada teman-teman sekitar. Kita meminta bantuan untuk diobati, kita meminta bantuan untuk sama-sama mencari makan. Maka dari kepedulian ini akan lahir ukhuwah. Kemudian kalau baca doa, kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi, salah satu doa yang biasa saya amalkan ketika datang musibah, karena doa itu kan banyak ya, salah satu doa yang biasa saya amalkan Allahumma wa ma qadaita alaina min amrin faj'al akibatahu rasyada. Ya Allah, wa ma qadaita atas apa yang engkau tetapkan kepadaku dari min amrin atas segala urusan, termasuk urusan ini urusan yang baik ataupun urusan yang musibah, faj'al akibatahu rasyada, maka jadikanlah akibat atau pasca urusan ini saya mendapatkan petunjuk. Jadi apapun yang terjadi, kita meminta petunjuk ya Allah untuk hadirnya hidayah dan juga taufik. Jangan sampai ketika terjadi musibah, engkau cabut iman saya, engkau cabut kepedulian saya, engkau cabut rasa ukhuwah saya. Maka salah satu doa yang biasa saya amalkan, Allahumma wa ma qadaita alaina min amrin faj'al akibatahu rasyada. Nah, untuk doa-doa yang lainnya mungkin kita semua punya doa-doa yang biasa diamalkan, itu monggo, yang penting doa tersebut kita amalkan dan hadirkan dalam hati agar setiap apa yang kita doakan Allah hadir untuk membantu kita dan mengijabahnya. Itu saja.
0: Oke, baik. Berikutnya Pak Ustadz ada dari Pak Zul. Selamat pagi Pak Zul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apakah boleh dalam Islam menyalahkan pihak tertentu saat terjadi bencana, sedangkan bencana merupakan takdir dari Allah, Pak Ustadz?
1: Baik. Mungkin rasa sisi manusiawi terkadang ada saja yang karena mungkin namanya bencana ya, ada rasa panik gitu kan, ada merasa ketidaknyamanan. Mungkin ada saja sisi kita ingin menyalahkan orang lain, apalagi pemerintah mungkin ya, baik itu aparatur daerah ataupun pusat dan lain-lain gitu kan. Ini juga terjadi di media sosial, banyak ketika musibah datang, banyak yang saling menyalahkan. Mungkin dari sisi rasa manusia hal tersebut bisa saja timbul. Tetapi ketika kita lebih mengedepankan rasa iman kita, rasa rasa iman kita tentu ya, maka kita tidak boleh menyalahkan manusia, apalagi musibah ini adalah musibah bencana alam yang tidak bisa kita kontrol, contohnya gunung meletus. Siapapun juga tidak bisa menghendaki itu kan, atau gempa bumi lah ya, gempa bumi. Nah, kita tidak boleh menghendaki mengedepankan suudzon terhadap manusia. Nah, karena apa? Ketika kita menyalahkan sebuah pihak, satu pihak ketika musibah datang, bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah yang akan hadir. Nah, daripada kita malah menambah masalah, cukupkan kita kedepankan husnudzon kepada setiap sesama. Yang penting ikhtiar. Kalau setiap bantuan, setiap apa yang dilakukan pasca musibah itu tepat sasaran dan sesuai regulasi. Nah, baru kalau misalkan ada yang tidak tepat sasaran, ada yang tidak sesuai regulasi, kita tegur terhadap pihak-pihak yang salah dalam menanggapinya. Itu saja mungkin.
0: Oke, baik. Berikutnya ada satu lagi dari Mama Ica. Selamat pagi Mama Ica. Pak Ustadz, sebenarnya apa pesan yang Allah sampaikan melalui bencana? Apakah teguran atau apa ya Pak Ustadz?
1: Baik, dalam setiap hal yang hadir, tentu Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita kalau manusia ini lemah. Jadi ketika manusia diberikan kesehatan, manusia diberikan kekayaan, manusia diberikan kelapangan, rasa sombong itu selalu ada. Rasa ananiah, saya ini lebih baik, saya ini, bisa itu selalu hadir sebagai bentuk gangguan dari setan dan iblis itu kan, yang menyerang hati nafsu manusia. Nah, maka Allah ingatkan, kalau manusia ini lemah, karena terkadang kalau kita tidak diingatkan lewat musibah, yang ada adalah sombong. Maka ketika Allah ingatkan dengan musibah, Allah ingin agar kita kembali kepada Allah. Karena biasanya ketika musibah datang, ibadah makin khusyuk, kemudian rasa kesombongan itu mulai hilang dan lain-lain. Maka inilah yang Allah ingin hadirkan. Allah cinta kita, maka Allah tidak ingin kita jauh darinya. Maka Allah berikan musibah sebagai pengingat dan kita agar bisa kembali kepadanya. Nah, itu saja mungkin.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri, silakan sampaikan pesan penutup Pak Ustadz.
1: Baik, dalam menghadapi musibah yang bisa saja menimpa kita, yang pertama kita harus mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua banyak hikmah yang bisa Allah hadirkan untuk kita. Salah satunya adalah peningkatan keimanan ukhuwah. Jangan sampai ketika hadirnya musibah, kita malah menambah masalah dengan suudzon terhadap sesama. Maka bentuk kepedulian ukhuwah yang pertama adalah husnudzan terhadap sesama, dan juga kita hadirkan doa. Walaupun misalkan kita juga terkena musibah, kita harus tetap saling mendoakan, mendoakan sesama dan juga mendoakan diri sendiri. Yang kedua, ketika musibah datang, kita harus benar-benar beraksi, enggak cuman sekedar menjadi konten, menonton konten. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Ketika musibah datang, kita harus benar-benar menghadirkan Rasul, menghadirkan Allah dalam diri kita, kemudian kita turun, kita bantu sesama. Karena bisa jadi apa yang menimpa saudara kita hari ini itu menimpa kita besok lusa. Nah, ketika Allah hadirkan musibah, ketika sebelumnya kita sudah bisa meningkatkan ukhuwah, insya Allah pertolongan dari sesama saudara-saudara kita yang lain pun akan hadir untuk kita. Maka dalam keadaan ini kita ayo, kita sama-sama perkuat ukhuwah, kita sama-sama jalin, tingkatkan kepedulian sosial kita. Itu saja mungkin.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk kajiannya dalam Mutiara Pagi edisi kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Ustaz ya.
1: Yep.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar kajian Mutiara Pagi kita kali ini. Anda yang sudah menyimak kajian kami juga kami ucapkan terima kasih. Besok Anda bisa mengikuti kembali ya kajian Mutiara Pagi. Dan kalau tadi itu bersama dengan Pak Ustadz M. Iqbal Akmaluddin S.Hum, penyuluh agama Islam KUA Tanah Abang. Besok Anda bisa mengikuti kembali kajian Mutiara Pagi pendengar di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa bisa begitu?
4: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Sebenarnya abu vulkaniknya udah mengalami penurunan yang luar biasa. Tetapi di beberapa daerah masih ada, dan kami masih memerlukan waktu 1 hari untuk memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini.
3: Diharapkan 3 atau 4 bulan kemudian kita bisa memanen ikan tersebut yang mungkin bisa kita bagikan ke masyarakat sebagai langkah untuk pengendalian stunting.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari berita, kualitas udara membaik, Pemprov DKI tetap waspada dan lakukan penanganan abu vulkanik. Dalam rangka HUT ke-81 RRI, LPP RRI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas KPKP Provinsi Jakarta tebar puluhan kilo benih ikan di lokasi Danau Taman Merah Putih, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, kualitas udara membaik, Pemprov DKI Jakarta tetap waspada dan lakukan penanganan abu vulkanik. Berikut reporter Noviana Gibi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat mengerahkan mitigasi skala besar untuk mengatasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang sempat menyelimuti wilayah ibu kota. Penanganan tersebut difokuskan pada pembersihan udara, pembatasan mobilitas warga, serta proteksi kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk seluruh satuan pendidikan hingga Selasa 8 September 2026 meski kondisi abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau menurun. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi karena sebaran abu masih ditemukan di sejumlah wilayah Jakarta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Senin 7 September 2026.
5: Dan sekarang ini sebenarnya abu vulkaniknya sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Tetapi di beberapa daerah masih ada, dan kami masih memerlukan waktu 1 hari untuk memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini sampai dengan besok. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah bekerja sama antara Damkar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan kemudian juga dengan Satpol PP dan sebagainya untuk yang pertama waterways itu terus kita lakukan sampai dengan besok. Dan kami bahkan sudah meminta kepada gedung-gedung yang mempunyai fasilitas untuk waterways, kami minta untuk bisa dilakukan itu. Sehingga dengan demikian Jakarta tetap mengadakan itu dan juga pembagian masker tetap kita tindak lanjuti.
4: Lebih lanjut, Pramono juga menjelaskan bahwa pihaknya terus mempercepat penanganan abu vulkanik dengan mengerahkan 94 tangki penyemprot water mist dan lebih dari 200 personil dari berbagai instansi, termasuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat daerah lainnya. Pramono juga meminta gedung-gedung yang memiliki fasilitas serupa untuk ikut mengoperasikannya sambil melanjutkan pembagian masker kepada masyarakat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, pemerintah terus memantau sebaran abu vulkanik yang berdampak terhadap operasional penerbangan. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
6: Erupsi Gunung Anak Krakatau menyebabkan abu vulkanik menyebar hingga wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kondisi ini berdampak pada operasional sejumlah bandara dan penerbangan domestik maupun internasional. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, BMKG, serta pemangku kepentingan terkait untuk memantau kondisi abu vulkanik. Sejumlah bandara ditutup sementara karena abu vulkanik dinilai membahayakan keselamatan penerbangan. Bandara yang terdampak antara lain, Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Raden Inten, Hussein Sastra Negara, serta sejumlah bandara lainnya.
7: Jadi prinsipnya adalah penumpang juga harus terus diberikan penjelasan informasi yang akurat, maskapai tidak boleh tidak terbuka, dan kemudian walaupun ini force major, kita ingin mendorong agar maskapai juga bisa memberikan pelayanan yang baik, termasuk bagaimana kalau refund. karena tidak bisa terbang ya harus bisa mudah untuk diberikan ganti rugi.
6: Pemerintah menyiapkan sejumlah bandara alternatif untuk penerbangan yang seharusnya mendarat di Jakarta, di antaranya Kertajati, Ahmad Yani Semarang, Yogyakarta, dan Juanda Surabaya. Terhitung dari tanggal 6 September 2026, tercatat 409 penerbangan domestik dan 58 penerbangan internasional terdampak. Sekitar 150 ribu penumpang masih tertahan di sejumlah bandara dan menunggu perkembangan kondisi abu vulkanik. Pemantauan dilakukan setiap 4 jam melalui pemeriksaan BMKG. Pemerintah juga mendorong maskapai memberikan informasi yang akurat kepada penumpang, termasuk kemudahan proses pengembalian dana bagi penerbangan yang dibatalkan. Dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar dari wilayah Banten juga dilaporkan bahwa sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau dilaporkan mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebaran material vulkanik tersebut memicu kekhawatiran warga akibat getaran dan suara dentuman yang dirasakan. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
8: Aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda kembali memicu dampak lanjutan. Sejumlah wilayah permukiman di Kabupaten Pandeglang, Banten mulai terpapar hujan abu vulkanik sejak Sabtu malam 5 September 2026. Sebaran debu vulkanik tersebut terpantau menjangkau beberapa area kecamatan, salah satunya di Kecamatan Pulau Sari. Di Kampung Parapatan Cikole, Desa Karyawangi, butiran abu tipis tampak menempel di tembok-tembok rumah, kaca jendela hingga kendaraan warga. Salah seorang warga setempat, Charwadi, mengaku kewalahan karena abu terus-menerus turun meskipun pekarangan dan kendaraan telah dibersihkan berulang kali. Selain hujan abu, keluarga juga melaporkan masih merasakan getaran mirip gempa kecil serta suara dentuman beruntun yang bersumber dari arah Gunung Anak Rakatau. Kondisi tersebut bahkan membuat kaca jendela rumah warga ikut berderit dan bergetar.
9: Debu ini dari erupsi Gunung Anak Rakatau. Jadi letupannya terasa dari semalam. Terus rumah pun sempat bergetar, kaca-kacanya sempat bergetar di rumah ini. Nah memang ini di Kecamatan Pulau Sari terdampak abu vulkanik dari erupsi dari Gunung Anak Rakatau. Ya memang merasa khawatir karena terasa getaran itu seperti gempa bumi kecil ya.
8: Sementara, Pusat Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, BPBD PK Kabupaten Pandeglang, membenarkan adanya laporan sebaran abu vulkanik yang memasuki wilayah dataran akibat pengaruh pergerakan arah serta kecepatan angin. Berdasarkan data pemantauan, BPBD PK menyebut sebaran abu vulkanik tipis di Kabupaten Pandeglang terus dilaporkan meluas ke sejumlah kawasan lain seperti Labuan, Carita, Menes, Jiput, hingga wilayah pusat kota Pandeglang. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD PK Kabupaten Pandeglang menghimbau seluruh masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak mendesak, serta selalu mengenakan masker dan perlindungan mata guna mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan debu vulkanik. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiah memantau langsung perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau untuk memastikan kondisi dan kesiapsiagaan wilayah Kabupaten Serang. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
10: Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiah memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Pos Pengamatan Gunung Api Krakatau, Pasawuran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Pada Minggu 6 September 2026, pemantauan dilakukan menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi gunung api secara langsung. Ratu mengatakan, pemerintah Kabupaten Serang melalui BPBD terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas Gunung Anak Rakatau. Pemerintah daerah juga meningkatkan koordinasi dengan jajaran kecamatan dan desa di wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi perkembangan aktivitas gunung api.
11: Yang pertama tentu kami pemerintah daerah melalui BPBD sudah terus melakukan pemantauan, pengawasan terhadap situasi yang terjadi terhadap adanya aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau.
10: Ia mengatakan pemerintah terus memperhatikan perkembangan kondisi di wilayah Kabupaten Serang. Pemantauan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi dampak erupsi. Sejumlah wilayah Kabupaten Serang saat ini terdampak abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemerintah daerah terus memantau kondisi masyarakat di wilayah terdampak. Camat dan kepala desa diminta meningkatkan kewaspadaan serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Informasi perkembangan kondisi di lapangan terus dihimpun. Pemerintah Kabupaten Serang mengimbau masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan selama aktivitas erupsi berlangsung. Warga juga diminta mengikuti informasi serta arahan resmi pemerintah. Pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau akan terus dilakukan bersama pihak terkait. Keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Dari Serang, Fitra Uliam melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, LPP RRI bersama dengan Dinas KPKP DKI Jakarta berkolaborasi menjaga ekosistem perairan di Jakarta melalui kegiatan penebaran benih ikan nilam. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: RRI Jakarta bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan atau KPKP DKI Jakarta berkolaborasi menjaga ekosistem perairan di Jakarta melalui kegiatan penebaran benih ikan nilam. Kepala RRI Jakarta, Bugi Hidayat, menyebut sinergi ini menjadi langkah nyata untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas. Demikian disampaikan oleh Bugi Hidayat di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan pada Senin 7 September 2026.
12: Jadi Pak Kepala Dinasnya sudah menyampaikan bahwa Jakarta sedang menjaga ekosistem, ya, ekosistem perairan di Jakarta. RRI juga ikut membantulah dalam hal ini dengan cara penebaran benih ikan. Karena fungsi RRI tidak saja mengedukasi dan memberi informasi, tapi juga harus memberi bukti nyata dan contoh kepada masyarakat langkah-langkah nyata seperti apa yang harus dilakukan guna membantu ibu kota kita Jakarta.
4: Adapun pelaksanaan kegiatan ini sekaligus merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 yang jatuh pada bulan September ini. Sebanyak 5.000 benih ikan nilam yang ditebar memiliki ukuran 10 hingga 15 cm dan dilepaskan langsung ke kolam yang ada di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan. Sementara itu, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan berbagai persiapan sebelum melepaskan benih ikan ke dalam kolam agar ikan tersebut dapat berkembang biak dengan baik. Usai benih ikan dilepas ke kolam, pihaknya juga akan melakukan pemantauan secara rutin hingga ikan siap dipanen dalam beberapa bulan ke depan. Demikian disampaikan oleh Hasudungan di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan.
13: Jadi yang pertama adalah pengujian kualitas air, kemudian memastikan bahwa benih ikan tersebut berasal dari benih yang baik. Nanti untuk melaksanakan monitoringnya, kita juga akan melaksanakan secara rutin. Kemudian juga akan kita memberikan bantuan pakan. Diharapkan 3 atau 4 bulan kemudian kita bisa memanen ikan tersebut yang mungkin bisa kita bagikan ke masyarakat sebagai langkah untuk pengendalian stunting.
4: Lebih lanjut, Hasudungan memberikan apresiasi terhadap keikutsertaan RRI Jakarta dalam upaya pelestarian lingkungan. Sesuai dengan tema kegiatan, yakni harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, Hasudungan berharap agar kegiatan penebaran benih ikan nilam ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Legislator DKI berharap ekspansi Transjakarta ke transportasi laut tidak menambah beban APBD. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
14: Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Paloh, meminta rencana ekspansi layanan PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta ke Kepulauan Seribu tidak menambah beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Nova menilai rencana pengembangan layanan transportasi laut itu masih perlu dikaji secara matang. Sebab sejumlah hal mendasar mulai dari tarif, kebutuhan armada, skema operasional, hingga pembiayaan disebut belum memiliki kepastian. Politisi Partai Nasdem itu mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRD adalah kebutuhan subsidi untuk menjalankan layanan tersebut. Jika layanan baru ke Kepulauan Seribu juga membutuhkan skema serupa, Nova khawatir akan ada tambahan beban anggaran bagi Pemprov DKI Jakarta. Demikian disampaikan Nova kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
15: Ini kan masalah istilah penambahan armada aja. Yeah. Untuk ekspansi. Tadi kan dengar sendiri kan masalah ekspansi. Nah artinya memang jangan sampai nanti membebani dari APBD kita lagi untuk membuat anak usaha dari Transjakarta. Ya. Tadi saya tanyakan sama Dirut Transjakarta juga, solusinya apa nanti ke depannya untuk ekspansi? Tentu penambahan armada juga sama aja.
16: Ya.
15: Bahkan kalau kita misalnya membuat anak perusahaan baru ya yang ada di Transjakarta, kita harus menggaji direktur utama, direktur operasional dan lain-lain. Ya. Dan itu kan kos lagi tinggi. Ya. Seperti itu loh.
14: Lebih lanjut, Nova menyatakan kebutuhan anggaran untuk menjalankan layanan baru tersebut harus dipikirkan secara matang, terutama terkait sumber pembiayaannya. Nova meminta Pemprov DKI harus berhati-hati dalam membuat kebijakan yang berpotensi menambah penggunaan APBD. Sebab, kondisi fiskal Jakarta saat ini harus menjadi pertimbangan sebelum pemerintah memutuskan memperluas layanan Transjakarta hingga ke Kepulauan Seribu. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Cengkareng Jakarta Barat dilaporkan mengalami kenaikan. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
17: Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan di Pasar Cengkareng Jakarta Barat. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai rawit merah yang harganya naik dari Rp70.000 menjadi Rp85.000 per kilogramnya. Pedagang Pasar Cengkareng, Yanti, mengatakan kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting. Menurut Yanti, harganya naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara itu, kata Yanti, untuk komoditas lainnya, untuk harga tomat meningkat dari harga Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Demikian hal ini disampaikan Yanti kepada wartawan pada Senin 7 September 2026.
18: Semua naik.
19: Naik. Berapa, Bu, per kilonya, Bu?
18: Per kilonya 40.
19: Apa, Ibu, yang naik, Bu? Cabai apa, Bu?
18: Cabai merah, cabai hijau.
19: Cabai merah, cabai hijau.
18: Rawit merah.
19: Rawit merah berapa, Bu?
18: Merah 70.
19: 70?
18: Iya.
19: Per kilo?
18: Iya. Tomat, ya naik dikit.
19: Berapa, Bu?
18: Rp15.000
19: ya? Dari harga berapa, Bu?
18: Dari harga Rp8.000.
17: Pedagang lainnya, Gunawan, mengatakan kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah ukuran sedang naik dari Rp47.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih ukuran sedang meningkat dari Rp44.000 menjadi Rp47.000 per kilogram. Gunawan menyebut, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tersebut telah berlangsung selama 3 hari terakhir.
20: Naik buncis, terutama buncis, tomat ini naik, cabai rawit merah naik.
19: Cabai rawit merah berapa, Bang?
20: Di sini 85.
19: Dari harga berapa, Bang?
20: Dari harga 70.
19: 70 ke 85?
20: Iya.
19: Oh, itu naik per kapan sih, Bang?
20: Udah berapa? Udah ada 3 harian.
19: 3 harian, Ben.
17: Selain itu, kenaikan harga juga berdampak terhadap daya beli masyarakat. Sejumlah pedagang mengatakan, pembeli kini cenderung mengurangi jumlah belanja karena harga sejumlah kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Para pedagang berharap harga berbagai komoditas pangan dapat kembali stabil sehingga daya beli masyarakat meningkat dan aktivitas perdagangan di pasar kembali bergairah.
14: Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Berikutnya pendengar akan ada laporan dari Samsudin Ilyas, Oase di Tengah Kota, cerita kehangatan anak-anak Cilincing menyapa flora dan fauna di lapangan banteng.
21: Riuh rendah suara perkotaan seolah meredup saat langkah kaki dua remaja asal Cilincing, Jakarta Utara menapakkan kaki di area pameran Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Bagi Zia dan Sipa, pagi itu bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan pengalaman pertama yang berkesan. Berasal dari kawasan pesisir yang akrab dengan embusan angin laut dan deretan pemukiman padat, melangkah ke tengah rindangnya pameran Flora memberikan sensasi yang menyegarkan. Pameran tahunan yang berlangsung sejak 28 Agustus hingga 28 September 2026 ini menyajikan landscape hijau Nusantara di jantung kota.
22: Hai, nama aku Zia.
23: Hai, nama aku Sipa. Baru pertama kali ini datang ke sini.
22: Aku juga baru pertama kali.
24: Kamu dari Jakarta Utara ya?
22: Iya.
24: Di mana lokasinya?
22: Di Cilincing.
24: Oh, di Cilincing. Menurut kamu pameran Flora ini bagus nggak sih? Menarik nggak sih?
22: Bagus banget, apalagi yang di Jakarta Utara. Kayak ada rumah tahun
24: 25 tahun, ya ini ciri khas mana Kalimantan ya?
23: Iya. Kalau di pameran ini menarik banget sih kak. Ada yang dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, itu bagus-bagus banget deh kak.
24: Sama Kepulauan Seribu ya?
23: Iya. Kedepannya harapan aku sih ada lagi dan lebih bagus lagi.
24: Lebih bagus lagi ya?
23: Aku
24: kamu
23: bisa lebih banyak lagi deh kak.
24: Tadi kamu dari sini udah keliling kemana aja?
23: Ke Jakarta Timur, terus ke Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Seribu.
24: Selain itu ada apa lagi?
23: Ada jajan-jajan banyak.
24: Banyak ya, terus sama tumbuh-tumbuhannya ya?
23: Iya.
21: Didorong rasa penasaran, Jia dan Siva menghabiskan waktu menyusuri berbagai anjungan daerah, mulai dari wilayah Jakarta Pusat, Timur, Barat, Utara, hingga Pusat. Selain disuguhi keanekaragaman tanaman hias dan satwa, mereka juga menikmati suasana khas pameran yang dipenuhi deretan stan kuliner dan stan edukasi lingkungan. Bagi anak-anak pesisir seperti Zia dan Siva, pameran Flona bukan hanya tempat rekreasi murah meriah di tengah kota, tetapi juga ruang belajar terbuka. Di antara deretan tanaman hijau dan miniatur budaya Nusantara, ada senyum ceria dan harapan sederhana anak-anak Jakarta untuk ruang terbuka hijau yang lebih luas di masa depan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Kualitas udara membaik, Pemprov DKI tetap waspada dan lakukan penanganan abu vulkanik. Dalam rangka HUT ke-81 RRI, LPP RRI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta tebar puluhan kilo benih ikan di lokasi Danau Taman Merah Putih, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Itulah dua sehari berita yang sudah kami udarkan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami, rri.co.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda semuanya pagi hari ini yang sudah mulai sibuk dengan aktivitas Anda. Jangan lupa ya, untuk Anda yang mau keluar rumah, sediakan atau siapkan maskernya. Karena memang kondisinya sekarang ini masih ada sebaran abu vulkanik ya. Walaupun mulai berkurang, tapi tetap saja kita tetap harus waspada tentunya. Apalagi juga buat Anda yang aktivitasnya banyak di luar ruangan, ini juga selain sediakan masker, jangan lupa juga air minum ya, tumbler juga. Karena kondisi cuacanya juga lagi panas kering begitu. Jadi biar insya Allah kita semuanya tetap sehat ya. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar Jakarta pagi ini akan ada banyak informasi menarik. Di antaranya adalah mungkin kemarin Anda sempat melihat di media sosial ada di Pasar Baru ya, yang disebut katanya ada semburan dari bawah tanah tuh, ada yang bilang abu, ada yang bilang asap begitu. Nah, ini Kapolsek pastikan asap hitam di Pasar Baru itu terjadinya adalah karena korsleting gardu. Nanti akan kami sampaikan informasinya. Termasuk juga akan ada tarif baru untuk Ragunan katanya, yang ini akan segera diputuskan kira-kira tarifnya berapa. Anda juga pagi hari ini yang ingin menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda pendengar, silakan Anda sampaikan ya. Yang sudah ada di jalan, kondisi trafik atau lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lintasi pagi hari ini seperti apa? Atau mungkin terkait dengan cuaca ya, di tempat Anda pagi hari ini juga seperti apa nih? Apakah ada sedikit berawan di sana atau mungkin kondisinya sudah cerah, sudah lumayan panas? Boleh Anda sampaikan di 0811 7977912 Jakarta pagi ini.

0: Dari tahun 2002 ya lagu ini, pendengar lagunya Avril Lavigne dengan Complicated untuk Anda semuanya masih di Jakarta pagi ini. Untuk Anda yang sudah ada di jalan, hati-hati di jalan pendengar, jangan lupa untuk jaga jarak aman Anda dan juga patuhi arahan petugas yang ada di lapangan. Kalau mungkin pagi hari ini Anda ingin share juga kondisi trafiknya seperti apa di jalan-jalan yang Anda lintasi, boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 77 912. Atau mungkin ada informasi menarik apa di sekitar Anda pendengar, Anda bisa sampaikan di Jakarta pagi ini. Kita pantau pendengar kondisi cuaca di satelit dan radar cuacanya BMKG seperti apa ya pagi hari ini bersama dengan perakiran BMKG. Ada Mas Azwar Makarim. Selamat pagi Mas Azwar.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pantauan bagaimana pagi hari ini dan perakirannya akan seperti apa hari ini?
1: Ya, berdasarkan pantauan secara radar BMKG di wilayah Jabodetabek, tidak adanya hujan untuk pagi ini. Kemudian perakiran cuaca di wilayah Jabodetabek pada hari ini, pada pagi hingga siang hari, secara umum cerah hingga berawan, menjelang siang berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian pada siang hingga sore hari mendatang, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal, ada potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor. Untuk malam hingga dini hari, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dengan suhu udara berkisar di antara 26 hingga 34 derajat Celcius.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut bagaimana di sekitar Jakarta?
1: Ya, baik. Untuk jalur penyeberangan laut, untuk Selat Sunda sendiri berkisar di antara 0,5 hingga 1,5 meter. Kemudian adanya peringatan dini gelombang tinggi di wilayah sekitaran Jakarta, yaitu di wilayah Laut Jawa. Kemudian juga terdapat juga di Laut Bali. Ketinggian gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Dan adanya ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter, yaitu di Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
1: Ya, untuk penerbangan sendiri terdapat adanya potensi awan sibi, khususnya di wilayah pesisir barat Sumatera, yaitu di wilayah Sumatera Barat, kemudian di wilayah Sumatera Utara, dan di sebagian kecil wilayah Bengkulu. Kemudian juga terdapat di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, di sebagian wilayah Gorontalo, dan di sebagian wilayah Papua.
0: Oke, baik. Nah, ini terkait dengan aktivitas dari Gunung Anak Krakatau, apa yang perlu diwaspadai juga, Pak Mas Azwar?
1: Ya, untuk saat ini berdasarkan informasi dari PVMBG, untuk Gunung Anak Krakatau masih dalam status level 3 siaga ya Mas ya. Kemudian untuk sebaran debu abu vulkaniknya, berdasarkan informasi PVMBG dan juga citra satelit Himawari, di mana teridentifikasi sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau, namun tidak semasif yang kemarin ya Mas ya. Masih sebaran debunya itu teramati ke arah selatan hingga barat daya, yaitu mencakup Samudra Hindia Barat, Laut Banten Mas.
0: Oke, baik. Berarti untuk hari ini di Jakarta yang perlu kita waspadai apa Mas Azwar?
1: Ya, tetap pantau untuk wilayah Jakarta, tetap pantau informasi perakiran cuaca dan adanya potensi suhu udara yang tinggi ya pada siang hari. Kemudian di wilayah penyangga masih adanya potensi hujan ringan. Tetap pantau informasi perakiran cuaca dan peringatan dini kami yang terupdate nanti di website www.cuacabmkg.go.id. Kemudian melalui aplikasi mobile info BMKG serta media sosial kami @info BMKG.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Aswar. Selamat pagi. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Selamat pagi. Demikian pendengar untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan perakiran BMKG Azwar Makarim. Anda mungkin kemarin melihat di media sosial ada video di satu titik begitu ya, di kawasan Pasar Baru. Itu ada semburan yang keluar dari bawah tanah, kayaknya sih kayak semacam di saluran ini ya, saluran air begitu. Ada yang bilang itu debu keluar dari tanah, ada juga yang bilang itu asap begitu ya. Nah, ini Kapolsek Sawah Besar Kompol Egi Irwansyah memastikan kepulan asap hitam yang viral di media sosial dan sempat membuat panik pedagang serta pembeli di kawasan pertokoan Pasar Baru Jakarta Pusat ini. ini asalnya itu adalah dari korsleting listrik pada gardu di sana. Dipastikan bahwa asap hitam yang keluar itu adalah karena korsleting listrik terhadap gardu katanya ya. Dan saat ini di lokasi sudah tidak ada lagi asap dan korsleting listrik karena pihak PLN itu sudah datang untuk memperbaiki. Dan dikatakan juga bahwa pihak kepolisian sudah meminta keterangan sejumlah saksi untuk memastikan kejadian tersebut. Menurutnya, kepulan asap hitam yang muncul dari kawasan pertokoan ini sempat menimbulkan kepanikan di kalangan pembeli dan juga karyawan toko ya. Memang kemarin sempat panik dan juga di media sosial pun juga akhirnya banyak komentar-komentar macam-macam begitu ya dari netizen. Sementara itu, Lurah Pasar Baru Ikhwan Julio Akbar ini juga bilang bahwa kepulan asap hitam tersebut muncul dari sisi utara pertokoan yang ada di wilayah RW 2 Kecamatan Sawah Besar. Hasil pengecekan di lokasi pun menemukan gardu listrik memang mengalami kebakaran. Dan Julio mengatakan petugas juga sempat melakukan penanganan awal dengan menyemprotkan alat pemadam api ringan atau APAR ke gardu listrik yang mengalami korsleting tersebut. Dan untuk Anda pendengar pagi hari ini, nanti kami akan menawarkan 3 tema ya untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Nanti Anda yang menentukan tema mana yang akan kita bahas pagi hari ini.

0: Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
1: Emang kenapa?
0: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
1: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
0: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
1: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
0: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
2: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
1: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
8: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
9: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
8: Iya.
9: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
8: Aduh.
9: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
8: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
9: Iya, Bu. Sudah aman ya.

Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Dan kami juga masih menunggu gabungan Anda untuk menyampaikan informasi-informasi menarik yang ada di sekitar Anda ya. Pendengar, untuk Anda yang mungkin salah satu destinasi atau tempat favorit Anda di Jakarta untuk liburan, mungkin ngajak sama keluarga gitu ya, itu adalah Ragunan. Nah, ini ada kabar bahwa akan ada tarif baru nih untuk Ragunan begitu ya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku akan segera memutuskan tarif baru tiket Taman Marga Satwa Ragunan dalam waktu dekat ini. Jadi tiket Ragunan akan segera diputuskan. Memang saat ini belum diputuskan begitu, tapi usulannya itu adalah Rp10.000 itu ada katanya. Nanti akan segera diputuskan. Diketahui tiket Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan diusulkan naik. Tarif untuk pengunjung dewasa usulannya naik menjadi Rp4.000 hingga Rp10.000 begitu. Sedangkan untuk anak-anak dari Rp3.000 sampai dengan Rp7.500. Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan membidik standar internasional melalui peningkatan kesejahteraan satwa serta juga pengelolaan pelayanan ya. Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Taman Marga Satwa Ragunan berkomitmen untuk terus berbenah dan juga melangkah maju pengelolaan menuju pengelolaan kebun binatang yang bertaraf internasional. Itu dijelaskan oleh Humas Marga Satwa Ragunan ya, Pak Wahyudi Bambang. Dan dijelaskan juga bahwa standar tersebut menjadikan kesejahteraan satwa sebagai prioritas dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan. Untuk Anda pendengar pagi hari ini, nanti akan kami tawarkan 3 tema ya. Silakan Anda pilih nanti sesuai dengan apa yang menurut Anda paling menarik begitu ya, untuk kita bahas bersama dengan para narasumber. Nomor kami jangan lupa 0811 7977912.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tiga tema pendengar kami tawarkan pagi ini dalam Polling Jakarta pagi ini ya. Anda nanti bisa menentukan tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Yang pertama adalah ini masih terkait dengan sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Rakatau. Pemprov DKI Jakarta perpanjang masa PJJ antisipasi sebaran abu vulkanik. Itu tema yang pertama ya. Kemudian yang kedua ini tentang tarif barunya Ragunan. Tarif masuk Ragunan diusulkan naik jadi Rp10.000. Ini tema yang kedua ya. Yang ketiga adalah tentang asap hitam di Pasar Baru yang keluar dari bawah tanah, begitu kemarin juga sempat viral videonya di media sosial. Ini dipastikan karena korsleting gardu. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 797 7912. Kita akan pantau sekarang kondisi traffic di ruas tol Jasa Marga bagaimanakah untuk pagi hari ini. 651 tol Jagorawi ya, dari Gunung Putri kilometer 2 sampai dengan kilometer 23 plus 200 arah ke Ciawi kondisi yang padat karena di sana ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 dan 2 sebelah kiri sampai dengan tengah ya. Kemudian Ciawi, Bogor, Cibubur, TMI Cawang terpantau lancar. Kemudian Anda yang pagi hari ini ada di tol Japek Bekasi Timur, kilometer 17 sampai dengan Tambun, kilometer 19 kondisinya padat karena volume lalin. Sementara Cikarang Pusat, kilometer 37 sampai dengan 39 arah ke Cikampek, ini juga padat ya karena volume lalin keluar masuk ke rest area. Kemudian Anda yang ada di Janger, Tomang, Karangtengah, Tangerang, Bitung lancar. Tangerang, kilometer 18 sampai dengan Kunciran, kilometer 14 kondisinya padat. Karangtengah, kilometer 11 sampai dengan 10 arah ke Kebonjeruk, ini juga kondisinya padat. Tol dalam kota, Cawang, kilometer 01 sampai dengan 02 arah ke Tomang kondisinya padat. Sementara dari Cengkareng menuju ke Pluit, Tomang, Cawang kondisinya lancar. Hati-hati pendengar untuk Anda yang sedang berkendara, jangan lupa untuk jaga jarak kemana Anda, patuhi arahan petugas yang ada di lapangan.

Iya, pendengar kita masih ada di Jakarta pagi ini ya. Pukul 7 kita akan gabung dulu dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita, dan setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
3: Maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai bandara.
4: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Pelajaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
5: Jam berapa tadi, Mas?
3: Sampai sana awalnya harusnya 9.50 berangkat.
4: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juuga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
4: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta.